0: Dewan Fatwa Majelis Ulama di Saudi Arabia, Lajnah Da'imah, Hay'at Kibar, sudah dikasih masukan. Tapi itu kan perlu pembahasan. Karena berkaitan untuk seluruh dunia kan. Tidak untuk satu tempat tidak, tapi untuk seluruh dunia. Maka saya memperhatikan seperti yang saya alami waktu saya belajar dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu Syekh subuhnya selalu dia setengah jam baru qomat. Kadang-kadang murid-murid enggak paham maksudnya Syekh itu. Memang Syekh enggak menjelaskan. Tapi begitu dah setiap hari setengah jam mesti subuh. Kadang teman-teman karena waktunya malam itu begadang cari masjid yang duluan qomatnya. Supaya bisa habis sholat subuh langsung tidur dia. Karena malamnya begadang. Kalau kita lihat di masjid jami'nya, masjid jami' Unaiza, tempatnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengajar di situ, yang sebelumnya juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengajar di situ. Itu beliau nunggu setengah jam. Baru setengah jam beliau berjalan dari rumahnya, jalan kaki ke masjid itu. Kurang lebih 750 meter lah dari rumahnya, jalan kaki. Itu baru qomat setengah jam. Kemudian zuhur juga sama demikian. Zuhur itu kadang-kadang setengah jam sampai 45 menit baru qomat. Zuhur, lebih lama lagi kalau zuhur. Karena dilihat belum zawal. Dan itu dilakukan terus setiap hari. Dan seumur hidupnya seperti itu. Cuma kita gak paham. Masalah banyak penjelasan baru kita paham sekarang ini. Cuma Syekh tetap kalau dikatakan ada orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, dia lebih cepat. Saya katakan sah sholatnya. Sah sholatnya. Kalau kita katakan belum masuk, gak sah. Semua orang gak sah, berarti gak sholat mereka. Tetap saya mengatakan sah sholatnya. Dan itu kan ijtihad. Berkaitan dengan falak juga masalah ijtihad. Tapi Syekh tetap berhati-hati. Jadi Syekhuna, Syekh Utsaimin rahimahullah, itu berhati-hati dalam masalah ini. Setengah jam untuk zuhur dan juga subuh. Kalau asar pada waktunya. Maghrib, apalagi. Karena juga maghrib kalau lihat antara falak dengan terbenam matahari, lebih dulu terbenam baru falak. Adhan. Sudah masuk tuh, tenggelam matahari, 1-2 menit baru adhan dia. Falak itu hati-hati dia. Jadi dilewatkan itu maghrib itu. Padahal sudah masuk. Jadi masalah falak ini berkaitan dengan waktu sholat. Itu sudah banyak dikritik oleh yang ahli. Ya kita bukan ahli, kita serahkan kepada mereka sudah. Cuma kita tinggal laksanakan yang hati-hati. Kalau sudah ada peringatan dari para ulama berkaitan dengan waktu subuh, ya kita lebih hati-hati. Maksudnya jangan sampai kita sholat bukan pada waktunya. Sabar aja 20 menit, gak apa-apa. Tunggu 20 menit. Atau 25 menit. Atau setengah jam, gak apa-apa, sabar. Gitu. Baru kita melakukan aktivitas. Kadang-kadang orang yang kerja kan gak sabar itu. Kadang-kadang begitu habis azan langsung dia sholat. Ya belum masuk waktu. Sabar 30 menit. Kan kita pengen sholat kita diterima oleh Allah. Kan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Amalan diterima. Kalau anda mau diterima, ya sholat pada waktunya kan. Dan juga dengan ikhlas dan ittiba dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat ushul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Itu ilmu yang menghasilkan amal. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, yang pertama ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari penjelasan mukadimah yang sangat menyentuh sekali mengenai berbakti dan durhaka kepada orang tua, bahwa durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan hidup kita menjadi banyak masalah. Saya mungkin masuk kategori anak yang durhaka kepada orang tua. Saat ini orang tua saya sudah meninggal, saya belum bisa berbakti kepada orang tua selama hidupnya, bahkan sering membuat kesal ketika hidupnya, sehingga saya selalu dihantui rasa bersalah. Saya selalu minta ampun dan bertaubat kepada Allah, apakah balasan Durhaka kepada orang tua adalah suatu kepastian di dunia ini, walau kita sudah berusaha untuk bertaubat. Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan senada dari penanya yang lain. Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Lah. Pertanyaan berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Jadi pertanyaan tadi dari penanya ini bahwa saya selama ini belum sempat berbakti pada orang tua dan orang tua sudah meninggal. Ini satu kesalahan dan ini pelajaran buat yang lain, jangan sampai terjadi seperti ini. Bab kata Nabi SAW, ada orang yang orang tuanya masih hidup, justru dia tidak memasukkan anak ini ke dalam surga. Jadi banyak sekarang anak-anak yang orang tuanya masih ada, itu bersyukur tuh orang tua masih ada. Kemudian usahakan berbakti pada orang tua. Kata Nabi ada ragima anfu rajulin adraka abawaihi walam yudkhilahul jannata. Kata Nabi, celaka orang yang orang tuanya masih hidup, dua-dua masih hidup, tapi tidak masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi orang tuanya masih hidup enggak masukkan dia ke dalam surga karena dia enggak berbakti kepada orang tuanya. Jadi antum kesempatan tuh orang tua masih ada, apa yang bisa antum lakukan kepada orang tua? Jangan lalai, jangan. Antum kesempatan apa yang bisa? Setiap hari tuh mesti ketemu orang tua, setiap hari tuh ketemu orang tua. Salaman sama orang tua, tanya apa yang bisa dibantu. Kalau dia jauh ya sepekan sekali. Kau jauh lagi sebulan sekali, tetap bagaimana kita ketemu sama orang tua. Orang tua tuh pengen kita ketemu sama dia karena dia yang melahirkan, dia yang mendidik kita sejak kecil. Ketemu gitu. Kalau sekarang kan enggak, setahun sekali tuh. Setahun sekali. Kecuali yang sangat jauh enggak ada masalah, tapi tetap telepon kepada orang tua. Tapi usahakan ketemu karena orang tua tuh ingin ketemu dengan kita. Berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik karena itulah jalan kita ke surga. Nah, sekarang kondisinya anak ini tadi pertanyaannya orang tua udah meninggal dan dia belum sempat berbakti. Ini penyesalan. Nah, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah atas semua dosanya. Tobat setiap hari dia tobat dan kerjakan amal-amal soleh. Kemudian kerjakan juga di antara cari amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa. Amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa apa? Yaitu haji. Ibadah haji. Kemudian umroh, karena itu menghapuskan dosa. Cari amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Dan kalau terus dia bertobat, akan dihapuskan. Kalau anak ini dia tidak bertobat, dan terus seperti itu, enggak merasa dia bersalah dengan orang tuanya meninggal, kemudian dia enggak minta ampun kepada Allah, itu akan dibalas, pasti. Kalau tadi pertanyaan, apakah pasti-pasti kalau anak dia enggak tobat? Sebab, anak yang durhaka di dunia akan dibalas, di akhirat akan dibalas. Kata Nabi SAW, babani muajjalani uqubatuhuma ma'ama yadakhuru fil akhirah al-baghi wal-uquq. Kata Nabi SAW, ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah simpan nanti azabnya di akhirat. Yang pertama, yaitu kezaliman. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Hadis ini sahih, disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir. Jadi, dua dosa itu yang dicepatkan. Orang zalim pasti dicepatkan azab di dunia, pasti itu. Yang kedua nanti di akhirat akan diazab. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah dan terus minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan angkat tuh azabnya. Tapi antum perhatikan ya, ini sebagai pelajaran. Kita bisa lihat dalam kehidupan, dan saya sudah lihat itu, dan mungkin antum sudah lihat banyak anak yang durhaka dia azab Allah dunia. Udah banyak saya lihat, ratusan udah itu, yang dia susah hidupnya, susah udah sengsara hidupnya. Bahkan ada juga yang anak itu gila, karena apa? Karena dia pernah durhaka pada orang tuanya. Bukan satu, banyak yang seperti itu. Itu pelajaran tuh, udah pelajaran, jangan antum durhaka pada orang tua, susah. Makanya orang yang berbakti pada orang tua itu enggak akan celaka seumur hidup. Antum ingat tuh. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan aku jadi orang yang berbakti pada ibuku Dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Artinya kalau anak itu berbakti pada orang tua, dia enggak akan celaka selama-lamanya. Makanya kalau kita berbakti pada orang tua, enggak akan celaka. Tapi ketika dia durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Udah banyak bentuknya. Bentuknya sakit. Bentuknya susah. Maisanya itu susah dia. Menyusahkan orang lain. Gitu. Rumah tangganya juga sulit. Selalu seperti itu. Kenapa? Durhaka pada orang tua dulu. Dia enggak meringankan orang tua, enggak membantu orang tua, enggak menyenang orang tua, menyusahkan orang tuanya. Jangan, kita sebagai anak bagaimana meringankan orang tua, apalagi kita sudah balik. Jangan jadi beban buat orang tua kita. Dan jangan jadi beban buat orang lain, jangan. Hidup ini kita harus bermanfaat. Kita jangan menyusahkan orang lain. Apalagi orang tua kita, jangan. Orang tua kita udah susah ngurusin kita sejak kecil, jangan bikin susah lagi. Nah, bagi yang tanya tadi, kalau memang orang tua sudah meninggal, antum terus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Tadi saya sebutkan di antara amal soleh yaitu haji, umroh, dan kemudian cari orang yang dekat dengan orang tua kita. Kalau masih ada paman atau bibi dari ibu atau dari bapak, tetap berbuat baik. Tapi kalau dari ibu lebih kuat. Kalau ibu kita sudah meninggal, ada bibi, itu sama dengan ibu kita. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil ummi. Al-khala, bibi, maksudnya dari pihak ibu, kakak atau adiknya ibu yang perempuan, itu kedudukannya sama dengan ibu. Antum berbuat baik pada dia. Berbuat baik, itu sama dengan berbuat baik pada ibu. Kemudian juga berbuat baik pada orang-orang yang orang tua kita biasa berbuat baik. Apakah itu paman, sudah orang tua, atau orang lain, tetangganya orang tua. Yang memang orang tua terus berbuat baik pada dia, maka kita berbuat baik. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, inna abarral birri siyatar rajuli ahla wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik perbuatan baik, yaitu seorang anak menyambung suatu rahim, menyambung kebaikan kepada orang-orang yang orang tua berbuat baik kepadanya. Antum sambung. Teman-temannya orang tua kita yang baik, ya, yang soleh, maka kita sambung berbuat baik. Nah, banyak anak-anak yang durhaka, yaitu dia tidak berbuat baik pada orang tuanya. Padahal dia sebagai teman dari orang tuanya. Maka antum sambung. Gitu. Apalagi kalau temannya orang tua ini ustadz, temannya ustadz juga, antum berbuat baik. Padanya. Itu kesempatan perbuatan baik. Banyak yang gak berbuat baik. Jaga hubungan dengan orang-orang yang orang tua kita dekat dengan dia, jaga. Berbuat baik. Itu bisa menghapuskan dosa kita. Dulu kita gak berbakti, ya sekarang kita taubat kepada Allah. Dan Allah akan ampunkan. Jangankan dosa itu, dosa syirik aja. Kalau kita minta ampun akan diampunkan. Allah mengampuni semua dosa. Antum jangan putus asa. Meskipun dosa antum durhaka pada orang tua, sekarang antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah akan mengampuni dosa itu semuanya. Ya, silakan yang lain.
1: Terima kasih banyak. Sekarang kita berakhir atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan untuk selanjutnya, ada beberapa pertanyaan senada kembali Ustaz mengenai waktu subuh tadi yang telah dijelaskan. Nah, di masjid kami di dekat rumah, walau dikatakan masjid sunnah, tapi untuk masalah sholat subuh sangat cepat iqomahnya, bahkan sering telat atau masbuk. Untuk sholat sunnah di rumah pun sangat mepet Ustaz. Masukan sering diberikan kepada pengurusnya, mohon nasihatnya. Apakah kita tetap tidak mengapa mengikuti sholat berjamaah di masjid tersebut? Dan bagaimana statusnya untuk sholat sunnah fajar yang waktu subuhnya tadi telah dijelaskan bahwa kita lebih cepat? Mohon penjelasan dan jawaban.
0: Tentang masalah ini, jawaban para masyayikh tentang masalah ini, mereka tetap mengatakan bahwa itu sah sholatnya dengan jamaah kaum muslimin. Karena kita gak boleh berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Meskipun waktunya demikian, sempat ditanyakan juga kepada para masyayikh ketika di Mekah itu, pada musim haji itu kan agak cepat sholatnya. Apakah sah kita sholat di Masjidil Haram? Padahal baru 10 menit udah qomat. Gitu. Kalau musim haji itu cepat sekali. Musim haji. Jawaban masyayikh, sah sholat kita bersama kaum muslimin. Makanya kita usahakan kalau bisa kita cari masjid yang lain yang qomatnya ditunda. Kalau di Masjid Nabawi itu selalu 25 menit sampai 30 menit ke Masjid Nabawi. Selalu. hatta di musim haji. Tapi kalau di Mekah lebih cepat. Makanya pertanyaan itu sering ditanyakan dan masai jawabnya sama. Oh, sah sholatnya. Berarti itu sama. Karena mereka juga pakai waktu falak kan. Kita pakai waktu falak, mereka juga pakai waktu falak. Sama aja semua. Seluruh dunia sama. Makanya kalau bisa kita cari masjid yang komatnya ditunda. Gitu. Kalau bisa. Agak jauh dikit gak apa-apa. Tapi kalau enggak, tidak ada. Ya sudah kita sholat di tempat itu. Cuma ingatkan imamnya. Ingatkan imamnya. Karena ada beberapa buku juga yang ditulis. Bahkan pernah saya baca di salah satu makalah ya. Di Indonesia ada profesor doktor yang membahas tentang masalah ini. Dia menyatakan bahwa dia guru besar di UI atau di mana, saya lupa deh. Saya pernah baca itu. Bahwa dia mengatakan bahwasannya waktu subuh itu belum masuk. Sesuai dengan waktu falak yang ada belum masuk. Itu kurang lebih 25 menit atau 20 menit kata dia. Artinya diakui ini oleh semua manusia. Semua yang, orang-orang ahli ya. Tentang masalah waktu subuh ini belum masuk. Karena belum terbit fajar shadiq. Dulu pernah ada orang dari Mekah itu pernah juga datang ke Indonesia yang dibahas oleh dia masalah waktu subuh. Saya bilang ini tidak hikmah gitu. Kepada orang ini dan juga kepada yang bawanya tidak hikmah. Karena apa? Dakwah itu dimulai dengan apa sih dakwah? Tauhid, bukan dengan waktu sholat. Gitu. Justru antum membawa dengan waktu sholat akan memecah belah kaum muslimin nantinya. Kecuali antum jauh seperti jawaban para ulama. Kenapa para ulama mengatakan tetap sholat bersama mereka? Sebab kalau itu dia katakan tidak sah, ya akan pecah kaum muslimin. Kita akan mengatakan tidak sah sholatnya. Akan pecah nanti kaum muslimin. Saling menuding, sholat kamu tidak sah, sholat saya. Oh, itu kan berbahaya, fitnah. Karena yang dijaga oleh mereka, bagaimana mereka tetap sholat bersama kaum muslimin. Tetap sholat berjamaah. Cuma kalau bisa kita cari tempat yang lebih lama komatnya, artinya sholat 20 menit, itu bagus. Kalau enggak ada, ya sudah kita sholat di tempat itu. Jawaban para masyaikh, wallahu'alam. Yang lain, silakan.
1: Nah, baik, terima kasih banyak. Syukur atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon dijelaskan mengenai ciri-ciri seseorang terkena sihir dan bagaimana bisa datangnya sihir tersebut. Karena selama saya berusaha dalam usaha saya, sekarang omsetnya menjadi turun drastis dan ada penjelasan juga dari salah satu pegawai saya ada keanehan di dalam kantor saya. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai sihir tersebut.
0: Paham saya pertanyaannya. Diulangi lagi pertanyaan, saya nggak paham pertanyaannya.
1: Nah, yang jadi pertanyaan, apa saja ciri-ciri seseorang terkena sihir? Dan kapan saja sihir itu bisa datang mengenai kita, Ustaz? Pertanyaannya seperti itu.
0: Tentang masalah orang terkena sihir, itu siapa aja bisa terkena sihir. Jangankan kita, atau Nabi SAW, itu terkena sihir. Dan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sihir itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Dan ini kesepakatan dari Ahlus Sunnah. Sudah kita bahas di pembahasan tentang masalah sihir. Bahwa sihir itu punya pengaruh. Dan bisa memisahkan suami dengan istrinya. Kenapa dibahas dalam kitab-kitab akidah tentang masalah sihir? Karena ada kelompok yang mengingkari tentang adanya sihir. Seperti kelompok Mu'tazilah. Dia gak percaya tuh kepada sihir. Padahal sihir ini hakikat. Ada. Ada. Dan banyak yang kena. Kalau Nabi kena. Sahabat juga pernah kena dan yang lain. Itu untuk terbukti bahwa orang soleh bisa kena. Tapi tetap penjagaan-penjagaan agar kita tidak terkena sihir itu tetap. Dan sudah saya sebutkan doa-doanya, bacaan-bacaannya. Di antaranya jangan tinggalkan tuh zikir pagi dan sore untuk baca. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baca surah Al-Baqarah di rumah dan yang lainnya doa-doa. Sekarang orang yang terkena sihir itu dilihat macam-macam ya. Ada orang yang dia timbul seperti gangguan dia, terganggu akalnya, yang biasanya dia biasa normal, gak normal dia. Atau dia ribut terus dengan istrinya, setiap hari ribut. Berarti ada gangguan ini, yang nanti ujungnya cerai. Karena memang setan itu berusaha bagaimana supaya menceraikan suami istri. Dan di antara tugas sihir, apa yang di antara perbuatan setan yang dipuji oleh iblis dari bala tentaranya itu, kalau dia bisa memisahkan suami istri, itu berarti rumah tangga ini ada yang gak beres nih. Bisa orang kena. Banyak lagi ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ciri-ciri orang yang terkena sihir. Kadang-kadang juga termasuk bagian sihir, malas terus itu. Itu juga masuk bagian sihir. Atau tidur terus. Nah, itu juga bisa tuh kena sihir juga. Itu ada dibahas oleh para ulama tentang masalah itu. Ciri-ciri orang yang terkena sihir. Namanya sihir khumul namanya. Khumul. Malas, gak semangat, gak ini. Itu sihir khumul namanya. Terkena sihir. Bahkan ada orang yang habis sholat subuh, musuhnya zikir, tidur. Jangan-jangan terkena sihir itu. Banyak deh, pokoknya malas deh. Kalau kerja yang lain mau, ketika mau baca Quran, gak bisa tuh. Hatta buka Quran gak bisa. Nah, ini terkena sihir. Banyak macamnya, saya bilang. Orang terkena sihir tuh banyak macamnya. Ada juga yang orang yang sampai ingin bercampur dengan istri, gak bisa dia campur. Tidak bisa. Setiap dia mau campur, masih gak bisa dengan istrinya. Nah, itu kena sihir. Itu ada caranya, ada obatnya. Saya sebutkan di buku Doa dan Wirid. Ada di bagian akhir buku ada tuh. Bagaimana caranya supaya dia terhindar dari gangguan sihir itu. Jadi banyak caranya. Cuma kita harus punya benteng. Benteng yang kuat dari sihir itu, yaitu kita aluju ila Allah. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan sihir. Kita kembali kepada Allah. Kita taubat kepada Allah. Kita banyak berzikir. Dan melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Yang paling penting, mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Melaksanakan sunnah menjauhkan bid'ah. Jadi orang yang terkena sihir banyak. Sekarang ini kita banyak lihat orang terkena sihir. Makanya kita wajib hati-hati itu. Wajib hati-hati dan terus kita berlindung kepada Allah Taala dan jaga diri kita, keluarga kita dari gangguan setan. Gangguan. Tetap dia akan ganggu tuh. Terus akan ganggu. Gak pernah berhenti. Jadi jangan antum kira kalau antum sudah ngaji bebas dari gangguan. Tidak, terus diganggu. Semakin kuat iman kita, semakin keras juga gangguannya dia. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sholat aja, lagi sholat ini Nabi tetap aja diganggu, digoda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi cekek itu, setan dicekek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar air liurnya dingin sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku nggak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku sudah ikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Tapi karena Nabi ingat, Nabi Sulaiman kan punya bala tentara apa, jin. Jadi lepas oleh Nabi SAW. Jadi gangguannya demikian. Kalau pada Nabi seperti itu, kepada sahabat demikian, juga kepada kita. Makanya kita harus menjaga diri gangguan setan. Setan ini musuh. Jangan jadikan sebagai teman. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Karena dia mengajak golongannya kemana? Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, dia ngajak kelompoknya untuk masuk ke neraka sa'ir. Makanya wajib hati-hati itu. Ya, silakan yang lain.
1: Nah, baik. Kurang jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya, Ustaz, mohon doanya hidayah untuk ibu saya, Ustaz. Ibu saya sangat bersedih ketika saya keluar dari tempat kerja ribawi saya. Bagaimana cara meyakinkan bagaimana cara memberikan keyakinan kepada ibu saya, karena memang ibu saya masih awam mengenai hal tersebut. Mohon jawaban dan nasihatnya, Ustaz.
0: Keluar tempat kerja itu kerja apa? Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu sallam. Jadi ketika kita bekerja di tempat kerja yang haram, apakah di bank ribawi, atau juga di tempat-tempat yang haram seperti rokok atau khamar atau judi atau yang lainnya yang jelas haram, ya kita wajib keluar dari tempat itu. Wajib kita keluar. Kalau enggak ada keberkahan sama sekali. Enggak ada keberkahan pada gajinya, enggak ada keberkahan pada diri kita, enggak ada keberkahan pada hidup kita, enggak ada keberkahan tuh. Ketika barang itu haram dan kita makan dari yang haram, maka ancamannya neraka. Man nabata lahmu minan suhtin fanarul. Barang siapa yang daging itu yang haram, maka neraka lebih buat bagi dia. Maka kita jelaskan kepada ibu kita. Jelaskan bahwa ini haram, enggak boleh. Kalau kita makan juga, maka kita akan tidak ada keberkahan. Di dunia enggak ada keberkahan, di akhirat jadi neraka nanti masuknya. Jelaskan dengan baik-baik sambil doa kepada Allah agar Allah melunakkan hati ibu. Karena rata-rata ketika kita keluar dari tempat-tempat kerja yang haram, yang tidak siap itu pertama orang tua kita. Yang kedua istri enggak siap itu. Karena biasa dapat duit banyak, sekarang keluar enggak ada uang. Itu enggak bisa terima tuh. Kemudian juga yang lain, saudara-saudara yang lain yang biasa kita memberikan nafkah kepada mereka. Nah ini jelas haram. Kita harus keluar, wajib keluar. Ketika kita keluar, itu pasti juga ada cobaan, gak mungkin enggak. Kita meninggalkan sesuatu yang haram kepada yang halal, dari sesuatu yang syirik kepada tauhid, sesuatu yang bid'ah kepada sunnah, itu mesti dicoba sama Allah, gak mungkin tidak. Pasti dicoba. Nah ketika dicoba itu kita sabar. Kadang-kadang enggak sabar kita. Cobaanmu enggak langsung kan begitu keluar dari tempat kerja yang haram langsung dapat tempat kerja yang baik, langsung enggak mungkin. Proses kan. Prosesnya sepekan, sebulan, kadang setahun mengalami susah. Enggak ada masalah, itu ujian. Tapi insyaallah akan dapat kerjaan yang lebih baik. Enggak mungkin Allah enggak biarkan, mungkin enggak mungkin. Allah akan gantikan yang lebih baik. Ketika meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Maka bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq. Jadi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi jelaskan kepada ibu antum itu. Jelaskan dengan baik-baik supaya dia paham. Kalau dia sempat marah kepada kita, ya kita enggak bisa cari keredoan ibu. Yang kita cari keredoan siapa? Allah. Karena ibu ini tidak paham bahwa ini haram. Kalau haram harus ditinggalkan. Dan kita harus tinggalkan. Karena Allah tinggalkannya, dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Disuruh sabar. Memang sepekan, sebulan, setahun belum dapat uang, belum dapat kerjaan yang bagus, sabar. Tapi insya Allah akan ganti yang lebih baik. Selama dia meninggalkan karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Dan lebih berkah hartanya itu. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit.
4: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
5: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إياكم.
1: راديو روجا باندونغ 104.3 FM منبر شحية السنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخوات الإسلام, kaum muslimin dan kaum muslimat merahmati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam Ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidahullahu taala dengan pembahasan kitab Fiqhul Usrah, fikih rumah tangga. Untuk tema kita pada Sabtu pagi hari ini adalah menyelesaikan problem rumah tangga dengan senyuman. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi hari ini Al-Ustadz Khalid Syahmudi Al-Syafidahullah Ta'ala telah hadir bersama kami di studio Roja TV. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ikhair Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan ini, atas semua nikmat yang tidak terhingga jumlahnya yang Allah terus timpahkan pada kita setiap saat, setiap jamnya, setiap harinya, sampai kita di pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa dalam acara Fiqh Usrah. Alhamdulillah, kita masih ya membahas seputar solusi ataupun terapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita. Dimana Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Adalah contoh teladan yang baik bagi kita semua, termasuk dalam menyelesaikan problem rumah tangga yang ada. Contoh rumah tangga yang dibangun di atas iman dan takwa, ya, namun masih saja ada di sana problematika yang harus diselesaikan oleh beliau sebagai contoh bagi umatnya, bahwa umatnya tidak boleh merasa aman dari permasalahan yang ada. Maksudnya kita harus kuat dan terus berkembang dinamis untuk mampu berkembang menjadi orang yang punya kemampuan menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Hidup ini adalah ujian bagi setiap orang. Maka selama masih hidup, maka ada ujian di sana. Rumah tangga adalah bagian daripada ujian tersebut. Tidak mungkin seorang itu dalam rumah tangganya berharap tidak ada sama sekali permasalahan. Ya. Bahkan akan muncul banyak permasalahan. Bukan untuk kita hindari, tapi untuk diselesaikan, dikawal dengan baik, agar memberikan maslahat, dampak baik bagi kehidupan rumah tangga kita. Artinya, pertengkaran itu adalah ujian. Bila kita mampu mengelolanya dengan baik, akan jadi sebab tambah sakinah, tambah cinta, dan tambah penuh kasih sayang rumah tangga kita miliki itu. Namun, bila kita salah mengelolanya, maka akan muncul petaka sampai hancurnya pijak rumah tangga diterpa badai kehidupan tersebut. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh yang paling baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terkadang muncul problem di rumah tangga kita yang tidak bisa tangan dengan cara yang keras. Kekerasannya tidak menyelesaikan masalah semuanya. Ketegasan pun demikian juga, terkadang tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Banyak dapatkan bahwa permasalahan itu selesai dilawan dengan senyuman dan candaan. Banyak juga yang berubah tanpa kekerasan. Bahkan sebaliknya, berapa banyak peristiwa yang membuat berantakan rumah tangga karena kita selesaikan dengan kekerasan. Seakan-akan bahwa dengan semakin kita itu keras, semakin ditakuti, semakin disegani, dan akhirnya munculnya adalah kerusakan di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sebagai khairukum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, ya, Nabi adalah orang yang paling baik pada keluarganya, ya, dan dilakukan ini sebagai contoh bagi kita semuanya, bahwasanya orang yang mampu berbuat baik kepada keluarganya. Sehingga kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan banyak permasalahan dalam rumah tangganya dengan senyuman dan candaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat menyampaikan tentang kisah-kisah Nabi menyelesaikan pertengkaran, perselisihan dengan senyuman dan canda beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pagi yang berbahagia ini saya menyampaikan satu saja, ya, kisah tentang bagaimana Nabi menyelesaikan problem rumah tangganya dengan senyuman. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad akala minha qad ukila minha wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta tarta ba'irak. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau bila engkau turun di sebuah wadi lembah, ya, yang ada padanya sebuah pohon yang sudah pernah dimakan sebagiannya, dan mendapatkan sana pepohonan yang tidak pernah dimakan sedikit pun. Di mana kira-kira kamu akan mengembalakan unta kamu? Aisyah, seorang wanita yang cerdas, ya, ingin mengungkapkan sebuah ungkapan pada Nabi kita Muhammad tentang bagaimana beliau dengan para istri-istri beliau. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, saya ini perawan satu-satunya yang tidak pernah ada yang menggauli saya seperti engkau. Yang lainnya para janda yang pernah merasakan orang lain bersamanya. Dan beliau ungkapkan dengan bentuk yang lebih menggambarkan dengan sangat tepat dan gamblang sekali. Sekarang mengatakan, wahai Nabi, Anda memiliki istri yang banyak, ya, yang lainnya itu janda, saya perawan sendirian. Kalau kamu itu mengembalakan unta kamu, kemana harus dikembalakan unta tersebut? Maka Nabi pun menjawab, filati lam tur lam yurta minha, tentunya yang belum ada orang mengembalikan unta di sana, artinya masih alami. Dan tambahkan dalam riwayat Abu Nuaim, qalat fa ana hiya, akulah itu, ya. Maknanya Rasulullah itu tidaklah menikahi seorang wanita kecuali janda, ya enggak, kecuali Aisyah, ya, yang jadikan dalam keadaan masih perawan. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Kubra lebih lagi menjelaskan, kata beliau, ya, dari Aisyah, beliau mengatakan, dakhala alayya yawman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat faqultu aina kunta mundul yawm. Nabi satu hari menemuiku Maka aku mengatakan, di mana engkau berada sejak hari ini? Qala ya Humaira, kuntu inda Ummi Salamah. Ya. Kata Nabi, wahai Humaira, katakan kepada Aisyah, aku ada di rumahnya Ummu Salamah. Fakultu, aku bertanya, ma tasba min Ummi Salamah. Ya. Kamu enggak akan kenyang dari Ummu Salamah. Fatabassama, beliau senyum. Thumma qultu, ya aku mengatakan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tukhbirni anka, law annaka nazalta bi'tuwatain ihdahuma lam tur'a, wal ukhra qad ru'yat ayyuhuma kunta tar'a. Tolong kasih tahu saya. Ya, sedia engkau itu mengembala turun ataupun tinggal di dua tempat. Ya, satunya itu belum pernah digunakan untuk mengembalakan onta. Dan yang lainnya pernah digunakan untuk mengembala onta. Mana yang kamu pilih untuk mengembalakan onta anda? Qala alat lantura. Yang belum digunakan untuk mengembalakan onta. Qultu fa ana lastu ka ahadi min nisaik. Saya enggak sama dengan seorang pun dari istri engkau. Kullu mar'atin min nisaika kanat inda rajulin ghairi. Setiap wanita dari istri kamu itu pernah ada laki-laki kecuali aku. Qalat, Aisyah mengatakan, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya tersenyum. Ya, hanya tersenyum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat pertanyaan yang muncul dari seorang istri, ya, yang sangat semangat untuk menjadi nomor satu yang dicintai oleh suaminya. Ya, dan juga melihat kepada kecemburuan Aisyah atas para istri yang lainnya. Tetapi sang suami ini, yaitu Rasulullah SAW, ya, melihat itu sebagai apa? Sebagai perkara yang harusnya diselesaikan dengan senyuman. Padahal banyak orang-orang ataupun kita, ya, menganggap sebagai apa? Sebagai pertanyaan yang tadakhul fi syu'unina. Artinya pertanyaan yang itu menyinggung urusan dalam kita. Dan memandang bahwasanya semangatnya istri itu sebagai hal yang berlebihan, sehingga kita debat, kita bantah, ya, kita jadikan masalah yang nanti akan membesar menjadi apa? Munculnya pertengkaran dan akhirnya terjadilah yang tidak kita kehendaki. Nah, sinilah Nabi SAW menampakkan sikap yang sederhana, ya, yang banyak kita tinggalkan. Padahal dengan senyuman itulah beliau menyelesaikan apa yang ada dalam hatinya Aisyah. Dan akhirnya selesailah permasalahan dengan baik. Sikap yang sederhana. Semua orang bisa. Ya. Sikap yang ringan. Karena tidak butuh kekuatan tenaga. Ya, dengan melebarkan mulutnya dan tampak senyum kepada sang istri tersebut. Dan akhirnya selesai urusannya. Demikianlah. Ya, karena memang wanita itu ingin dimengerti. Ya, sehingga Nabi mengerti betul dengan Aisyah bahwa ia adalah wanita yang ingin dapatkan perhatian Nabi lebih daripada yang lainnya, dan Nabi pun menampakkan pengertiannya sehingga Aisyah puas dengan apa yang Nabi berikan tersebut. Jangan anggap ringan, ya, perkara ini. Terkadang senyuman itu lebih efektif daripada ucapan yang terungkapkan. Demikian juga terkadang senyuman mengalahkan yang lainnya. Maka ya, senyuman dan canda kita, ya, itu bisa jadi sebuah solusi untuk kita bisa menyelesaikan problematika yang ada di rumah tangga kita. Tidak semua masalah harus didebatkan, tidak mesti setiap masalah harus dipertentangkan, dan tidak harus dilawan dengan sikap, eskalasi, dan yang lainnya. Demikianlah Nabi dengan senyuman beliau menyelesaikan satu permasalahan dalam rumah tangga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita semua kemudahan untuk mencontoh ya, Nabi kita Muhammad selalu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga kita. Ingat bahwasanya kita adalah orang yang harus menjadi terbaik. Yang Nabi katakan khairukum khairukum li ahli. Ya, orang terbaik jadi adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku kata Nabi kita Muhammad SAW khairukum li ahli, yang terbaik kepada istriku. Demikianlah Nabi ini contoh yang sangat luar biasa istimewa ya, dalam melihat dan juga menyelesaikan problematika rumah tangganya dengan sangat jitu dan sangat mudah. Demikianlah perlu adanya sebuah keinginan kita untuk belajar kembali bagaimana menyelesaikan problematika rumah tangga beliau dalam kehidupan beliau dengan 9 orang istrinya ya, dalam satu waktu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati rojaya. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya lalu menikah lagi, maka dia akan bersama suami yang terakhir dia nikahi. Bagaimana sikap saya sebagai ibu tunggal dalam menghadapi kehidupan ini? Di satu sisi, saya sangat ingin bersama suami pertama saya di akhirat nanti. Namun, di sisi lain, untuk menghadapi kehidupan dunia ini dan berperan sebagai kepala rumah tangga merupakan amanah yang sangat berat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
3: Fikum barakallah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menguji umat manusia sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji dengan wafatnya sang suami, ada yang diuji dengan suami yang tidak baik, dan juga diuji dengan suami yang baik juga. Maka setiap kita itu sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala hal ini. Yang susah adalah orang yang mau bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi kehidupan yang ada. Saudari mungkin berharap, karena laki-laki mungkin yang pertama dan juga memberi kesan yang baik kepada saudari adalah suami yang telah wafat tersebut. Nantinya berharap ya, bisa bersamanya di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pun belum pasti, karena tidak bisa memastikan apakah kita akan surga ataukah suami kita akan masuk surga atau jadi surga. Suatu yang masih gaib, masih belum jelas. Peraban yang kita anggap baik di dunia ini belum tentu di akhirat adalah baik. Bahkan kita kadang-kadang mungkin merasa sudah jadi ahli surga padahal belum. Maka karena surga itu adalah perkara yang belum kita ketahui kepastiannya, kadang ada wahyu, gak ada juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa suami kita akan masuk surga. Maka sikap seorang wanita adalah melihat kepada bagaimana ia bisa hidup dan masuk surga. Artinya sisa hidupnya itu, apakah dengan sendiri ia akan bisa menggapai surganya Allah ataukah tidak? Bila ia bisa mencapai harus menikah kembali, kenapa tidak? Kenapa demikian? Karena kita belum pasti masuk surga. Kita kadang terbawa oleh angan-angan, suami saya akan surga nanti karena baik dan lain sebagainya, takwa, soleh. Kitanya belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena kita masih hidup sampai sekian lagi. Berapa banyak orang yang di awalnya baik, di akhirnya wa'alaikumsalam, ya, berbuat buruk. Innamal amal bil khawatib, Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebagai seorang wanita yang baik, harus melihat kembali kepada keadaannya. Apakah dengan dia bertahan sendiri sebagai single parent mengurus rumah tangganya itu akan membawa pada ketakwaan dan surganya Allah, ataukah dengan ia menikah lagi dengan laki-laki lain yang akan membawa dia kepada surganya Allah? Ini yang jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan, kalau seandainya Anda melihat dengan mendapatkan pasangan ataupun apa, calon suami yang lebih baik dalam imannya, dalam takwanya, dalam akhlaknya, dan bisa membawa apa, saudari bisa masuk surga bersamanya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Tetapi kalau mendapatkan calon suami yang nanti mencelakakan kita, mencelakakan saudari, ya, dan akhirnya menghalangi saudari masuk surga, maka jangan menikah dengan dia. Bertahanlah dengan yang mungkin dikerjakan agar nanti masuk surga juga. Karena kalau suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka, nggak bisa kumpul. Nggak bisa kumpul. Kapan kumpulnya? Kalau sama-sama masuk surga. Walaupun mungkin berbeda tingkatan yang dimiliki, karena amalnya nggak sama. Sehingga dikatakan bahwa Nabi ketika ada Arabi yang datang kepada Nabi kita Muhammad dan bertanya, matasah? Nabi mengatakan, wa ma'adat talisah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat tersebut? Kata Syekh, saya enggak punya apa-apa. Illa an yuhibbullaha wa rasulahu. Kecuali satu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau menjawab, al-mar'u ma'aman ahbabt. Ma'aman ahbabt. Orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Ya. Maka mengatakan, laqad farihtu farhan syadidan. Anas mengatakan bahwa saya sudah bahagia sekali mendengar hadis ini. Dan ditambahkan dalam riwayat ini, uhibbu Abu Bakar, uhibbu Umar. Walam alhaq bihi. Saya cinta sama Abu Bakar, sama Umar, walaupun tidak bisa menyamai amalan-amalan keduanya. Berharap akan bersama Umar dan Abu Bakar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang jadi fokus kita adalah saudari lihat ada tidak pasangan ataupun calon suami yang nanti bisa membawa saudari, mengantar saudari masuk ke dalam surga. Enggak. Bila ada, menikah. Dan inilah amalannya para sahabiat dahulu. Di mana kita lihat banyak para janda yang menikah dengan sahabat lainnya. Seperti misalnya sahabiat Asma binti Umais misalnya. Yang nikah dengan Abu Bakar, nikah dengan yang lainnya, dengan Ali, dan yang lainnya. Sehingga ia bisa punya suami lebih daripada satu sahabat. Sehingga mereka memandangnya adalah kesolehan penggantinya. Bukan kepada apa yang pernah ia rekam dalam memorinya selama hidup ini. Mungkin saja nanti penggantinya lebih hebat daripada yang digantikannya. Contohnya ada Ummu Salamah. yang menganggap bahwa tidak ada suami yang lebih baik daripada ummu, daripada Abu Salamah. Itu kisahnya masyhur. Bagaimana mereka berdua ini adalah pasangan yang serasi. Ya. Sehingga Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah sedih. Dan mengatakan tidak ada lagi orang yang bisa menggantikan apa? Posisi Abu Salamah. Tapi ketika Nabi yang melamarnya, ya, maka beliau menerima lamaran Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kan dia khairun min Abi Salamah. Lebih baik daripada Abi Salamah. Ini sikap-sikap yang benar. Ya, seorang wanita ketika ia menjanda dapatkan suami lebih baik daripada yang pertama, kenapa enggak menikah lagi? Ya, kenapa? Karena tujuan ia adalah masuk surga dulu. Ya, bukan bersama suaminya. Yang belum jelas. Ya, yang belum jelas. Ya, enggak. Mungkin suaminya surga, isinya neraka. Atau kebalikannya. Ya, dan dia kumpul antara dua hal ini. Yang kepada orang yang apa? Yang bertakwa sama Allah, yang jadi ahli surga, akan kumpul di surga nanti. Jadi pertimbangan adalah bagaimana menjaga istiqomahan di akhir hayat kita. Artinya, kalau emang dengan jadi orang yang single parent, dengan janda, tidak mau nikah lagi, itu akan tambah takwa kepada Allah. Kenapa enggak? Tapi kalau kemudian dapatkan suami yang bahkan bisa membuat dia lebih takwa, dan bisa istiqomah dalam ketakwaan, luar biasa. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan karena tidak kuat menjanda, akhirnya apa? Cari suami asal dapat. Dan nanti bisa membawa kepada keburukan pada dirinya. Dunia kadang-kadang. Dan kadang apa? Akhiratnya. Maka seorang itu harus melihat itu semua. Ya, cari pengganti yang lebih baik. Atau ya, bertahan dengan istiqomahan yang ada. Demikianlah para sahabiah tidak menahan diri untuk menikah dengan sahabat-sahabat lainnya, ya, karena mereka semua dalul surga dan contoh bagi kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya seorang istri yang memiliki suami pendiam dan tertutup. Saat berkumpul dengan keluarga besar, suami saya tidak mau tersenyum. Ia memilih menghindar atau terkadang tidak ikut sama sekali. Saya sudah berusaha memberikan semangat dan mengajaknya untuk lebih ramah dan mudah tersenyum. Tapi dia menolaknya. Alasannya senyumannya hanya untuk saya dan anak-anak, tidak untuk orang lain, Ustaz. Menurut Ustaz, apakah yang dilakukan suami saya itu tepat? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
3: Barakallahu fikum. Emang pada dasarnya diam itu baik. Ya, tetapi jadi enggak baik kalau ia kemudian memberikan madharat dan tidak memberikan maslahat. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Nabi dahulukan ya, berkata baik daripada diam. Karena memang diam ini baik. Namun berkata yang baik itu lebih baik. Oleh karena itu, suami Anda harus diberikan pemahaman yang benar bahwa senyum kepada saudaranya itu sedekah. Nah, adalah sedekah. Berjumpa dengan saudara dengan wajah tolik, dengan wajah yang cerah ya, penuh senyum, itu adalah perkara yang diperintahkan. Ya. Dia mengatakan, la tahkiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu itu meremehkan kebaikan sedikit. Walau antalqa fi wajhi akhika, fi wajhin talik. Walau hanya sekedar menghadapi saudara dengan wajah yang penuh senyum. Ya. Artinya, pemahaman bahwa senyum hanya diberikan kepada pada istrinya saja, ini adalah menyempitkan yang luas. Dan ini adalah perkara yang salah. Bukan salah senyum sama istrinya, tapi senyumnya jangan dibatasi. Karena menyempitkan yang luas adalah sebuah kesalahan. Harusnya apa? Memperluas yang sempit. Artinya, senyuman ini adalah perkara yang penting dalam Islam. Ya. Nabi berjumpa dengan orang dengan senyum. Ya. Bahkan kepada orang yang dikatakan oleh beliau, bisa akhul asyir. Pada Aisyah, dia mengatakan, datang orang, bisa akhul asyir. Orang baik yang datang ke beliau. Ketika datang ke beliau, beliau senyum. Ya, beliau senyum. Karena emang akhlak mulia itu, ya, itu harus menjadi ciri khasnya seorang mukmin. Ya. Bahkan senyum itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Dan orang nggak senyum dengan orang lain kecuali istrinya, itu belum berakhlak mulia. Ya. Maka bila dia pendiam, robah, dan itu bisa, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan perubahan pada diri kita bila kita merubah diri kita menjadi yang kita kehendaki. Yang pemarah jadi penyabar. Ya.

0: Iya pada posisi yang tidak benar. Sampai yakin dia nggak benar, nanti akan berubah. Tapi selama ia masih meyakini sebagai kebenaran, maka akan susah berubahnya. Kalau orang yang merasa benar, nggak mau berubah. Ya, bahkan yang nyaman saja tidak bisa berubah. Ya, enggak, apalagi yang merasa benar dengan hal tersebut. Ya, maka tingkat pertama yang harus disampaikan adalah bagaimana ia menyadari kalau ia itu tidak benar dengan apa yang dia lakukan. Nabi perintahkan kita untuk senyum dengan semua orang. Kecuali apa? Membuka fitnah. Membuka apa? Fitnah. Ya. Maka tidak boleh senyum. Bila senyum membuka buka pintu fitnah. Ya. Inilah yang perlu kita jelaskan. Nah, setelah dia mengerti bahwa dia salah, baru ajaklah ia untuk memperbaikinya. Memperbaikinya. Ya. Maka perlu ada ilmu. Agar dia paham tentang konsep Islam. Nah, tentang akhlak yang mulia. Yang punya kutama tapi kita Muhammad inna ahabbuka ahabbakum ilayya wa aqrabakum majlisan min yaumil qiyamah ahasanukum khuluqa. Yang paling aku cintai dan paling dekat denganku majlis di hari kiamat adalah orang yang paling akhlaknya paling mulia. Dan dalam aturan etika pun ya, tersenyum itu lebih mulia ketimbang tidak tersenyum. Nah, maka dari itulah Nabi katakan bahwa jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun hanya ya, berjumpa dengan saudaranya dalam keadaan berwajah cerah. Dengan senyum. Ya, sapa santun. Ya, yang membuat orang yang berjumpa itu senang. Dan menyenangkan hati mukmin itu berpahala. Maka orang yang seperti ini yang menganggap bahwa senyuman itu adalah mahal, ya, melebihi mutiara yang paling mahal sehingga hanya diberikan kepada istrinya saja, ya, maka ia terhalangi dari banyak kebaikan, terhalangi dari banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada mereka yang mau menampakkan senyumnya kepada saudaranya. Sesama muslim ataupun sesama manusia ya, maka ajaklah ia untuk belajar agama yang baik insyaallah dengan memahami konsep agama yang baik dan benar orang akan berubah dengan sendirinya wabillahi taufik
1: jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang kurang bersemangat dalam mencari nafkah untuk keluarga, lebih sering berdiam diri di rumah dan bermain gadget sepanjang hari? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Fenomena yang sangat menyedihkannya di mana seorang suami ya, tidak punya semangat untuk mengamalkan atau melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Ini akibat daripada rendahnya pemahaman agama dan kurangnya komitmen dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bila tidak dapatkan semuanya perlu adanya terapi yang cukup rumit sebetulnya kalau kita buat teori namun mudah untuk diamalkan bila kita mau sabar untuk itu. Memang tidak kita pikir bagaimana bahayanya gadget sehingga nyandu. Ya, kalau orang rokok itu gak habis-habisnya ngerokok ya, karena nyandu demikian juga main gadget yang berlebihan juga nyandu sehingga otomatis ya, kecanduan itu harus diobati di samping juga dipahamkan pada dia bahwa dia itu adalah manusia.

0: manusia Muslim yang punya kewajiban dan punya hak, punya wewenang dan punya tugas, ya. Sehingga ia menyadari bahwa di antara tugas yang dimiliki adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Mungkin selama ini dia terlalu dimanja oleh istrinya. Artinya semuanya dicukupi oleh sang istri. Sehingga dia merasa tidak butuh untuk mencari nafkah karena sudah cukup oleh istrinya. Sehingga banyak juga orang yang ingin menikah dengan wanita. Dan merasa bahwa nanti ia akan cukupi oleh istrinya semua kebutuhannya. Banyak orang yang menikah, mencari orang yang kaya agar supaya apa? Dia nggak capek nyari nafkah untuk keluarganya. Ini keliru, ya, sangat keliru. Karena justru kelebihan laki-laki ketika ia memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, ya, yang menjaganya, melindunginya, meluruskannya, memeliharanya. Dengan sebab apa yang Allah lebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Artinya laki-laki ada kelebihan, perempuan ada kelebihan. Dan semuanya ini Allah berikan keunikan. Laki-laki itu dasarnya adalah tegas, keras, ya. Yang perempuan itu lembut, ya. Pakai perasaan, sehingga bila bersatu akan jadi sebuah hal yang indah dan istimewa. Nah, ketika ini berubah. Laki-laki bergaya lembut kayak wanita. Wanita juga lembut sebagaimana aslinya. Maka akan muncul ketidakserasian. Sebaliknya, sang wanita bekerja pagi siang malam, ya, ya akhirnya merubah gayanya. Ya, karena pekerjaan itu bisa memberikan efek, ya, pada akhlak dan juga karakter seseorang. Nah, dibedakan antara pengembala kambing sama pengembala unta. Ya. Dibedakan kenapa? Karena pekerjaan ini mempengaruhi sifat dan juga keadaan seseorang. Ya. Misalnya sopir, ya, dengan profesor akan tetap beda. Dari ngomongnya, dari memahami sesuatu, dari memandang sesuatu berbeda. Nah, sehingga pekerjaan mempengaruhi apa? Sifat dan karakter seseorang. Nah, ketika sang wanita ini sudah mengemansipasi sama kayak laki-laki, dikhawatirkan mewarisi sifat laki-laki yang superior, pengennya menang, yang egonya lebih besar daripada wanita. Nah, sehingga akhirnya, ya, rumah tangganya tidak bisa terasa nikmat, tidak bisa terasa indah di sana. Dan yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab infak nafkah yang ia berikan pada perempuan. Makanya dahulu zamannya orang tua kita dulu, ya, yang hidup sebelum Orba atau ketika Orde Baru, ya, dahulu itu sang istri sangat menghormati sang suami. Tapi memang banyak, ya, suami nggak menghormati, nggak mau mengerti sama istrinya. Tapi para ibu-ibu aku itu menghormati orang tua kita, bapak kita, karena memang mereka yang beri nafkah kepada sang ibu, sehingga ada ikatan di sana. Nah, nafkah penting. Seorang laki dengan segala keadaan yang ada, ya, jangan sampai tidak memberi nafkah pada keluarganya. Dan harus bersemangat untuk mencari, ya, nafkah untuk keluarganya. Pertama ibadah, berpahala. Yang kedua adalah tanggung jawabnya dia. Yang ketiga punya efek yang luar biasa pada keluarganya. Maka dipahamkan ini semua. Kemudian dihilangkan kebiasaan gadget ini, memang butuh adanya sebuah semangat daripada pelakunya bahwa dia ingin memperbaiki keadaan dia tersebut. Kalau ia nggak merasa ya, itu salah, ya susah untuk menghindarinya. HP-nya dirusak, ganti HP yang lebih bagus lagi nanti. Dan bisa jadi dia akan jadi marah yang luar biasa ketika diganggu kebiasaan tersebut. Maka butuh kesabaran daripada istri untuk terus memahamkan sang suami agar dia paham bahwa apa yang dimilikinya adalah sebuah kekeliruan. Kalau Abu Darda saja ya, yang lupa istrinya, sibuk ibadah ya, sehingga Abu Darda pun berpakaian ala kadarnya. Sampai berjumpa dengan Salman Al-Farisi, sahabat dekat beliau. Melihat Ummu Darda enggak seperti biasanya. Maka Salman bertanya kepada Ummu Darda, "Ummu Darda, malaki, ada apa kamu kok begini?" Apa jawabannya? "Abu Darda tidak butuh dengan saya." Artinya Abu Darda sibuk dengan ibadah. Bukan dengan main HP ya. Bukan main gadget, tapi dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah apa? Sampai-sampai ia lupa dengan apa kewajiban dengan istrinya. Maka Salman pun menegur Abu Darda, inna li ahlika alaika haqqan. Sungguhnya istri kamu punya hak atas kamu. Dan ditegur oleh beliau, dan akhirnya Abu Darda pun sadar dan merubah sikap yang dimilikinya. Artinya Abu Darda faham dia salah, mau memperbaikinya. Nah, kalau kemudian suami kita itu main HP itu adalah kebiasaan hobi yang dianggapnya sah atau legal, sehingga nggak paham dengan keadaan keluarganya, ya, maka tidak mungkin dia mau merubah hal tersebut. Ada kenikmatan di sana, ada apa? Nikmat yang dirasakan di sana, yang kemudian mungkin lebih nikmat ketimbang dengan istrinya. Dengan bukti, dengan happy ya, senyum-senyum, tertawa-tawa, mungkin juga merasakan hiburan yang luar biasa. Ingat, begitu ketemu istrinya hanya diam-diam saja, ngomong ala kadarnya. Ya. Sehingga apa? Akhirnya dia memilih bersama dengan gadgetnya. Maka perlu disadarkan dia bahwa dia salah dalam hal ini. Ya. Kalau ia paham dia salah, ajak perbaikannya. Jangan dimarahi, jangan dicaci maki sang suami tersebut, tapi diajak ya memperbaiki dengan perlahan-lahan, yaitu memungkinkan ya, seseorang melakukannya, apalagi dengan apa? Dengan dasar iman yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara harus memahamkan dia dulu ya bahwa dia salah ya, dengan harapan apa? Mau nantinya memperbaiki keadaan yang ada. Kalau dia gak merasa salah, merasa benar terus, maka akan susah untuk berubah dari keadaannya tersebut. Dan doa terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu penting bagi setiap muslim. Kalau enggak dijawab di dunia ini, akan apa? Jadi simpanan pahala di akhirat nanti. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya seorang janda yang memiliki anak tunggal laki-laki. Rencananya anak saya mau merantau ke Jepang untuk bekerja. Dia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Namun saat H-2 minggu sebelum keberangkatan, saya memintanya untuk membatalkan karena saya tidak mau ditinggal sendiri. Jelas anak saya menolak dan merasa kecewa karena dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Tapi akhirnya anak saya tidak jadi berangkat karena menurutnya jika itu permintaan saya maka ia akan menurutinya. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya termasuk egois karena tidak mau melepaskan anak saya merantau? Sedangkan di sisi lain, anak saya merasa kecewa, tapi ia tetap menuruti permintaan saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik. Alhamdulillah. Untuk menyalahkan, memang butuh alasan. Tuh, alasan. Apa alasan saudari menghalangi niat baik anak itu untuk maju? Karena saya yakin sang anak itu ketika merencanakan pergi ke sana, punya sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang dalam versinya dia akan membuat lebih maju. Akan apa? Membuat lebih maju, lebih dapatkan mungkin dunia atau yang lainnya. Atau juga mungkin skill yang nanti dibutuhkan oleh dia ketika dia pulang ke Indonesia untuk membangun bisnisnya, membangun pekerjaan yang mungkin jadi sebab nafkah bagi dia, keluarganya, dan juga saudari sebagai ibunya. Ya, anak itu ingin punya upaya bagaimana membuat sang ibu bahagia. Demikian juga sudah banyak juga keluar dananya. Nah, artinya sudah beli paspor, kemudian sudah ngurus visanya, karena dua pekan sudah siap ya, sudah ada kontrak kerjanya. Kalau dia pakai LPK sudah bayar ke LPK-nya, dan mungkin juga sudah beli tiket juga. Nah, sehingga akan membuat dia berat untuk meninggalkannya. Tapi luar biasanya anak saudari mau mengorbankan yang ada itu hanya untuk menuruti keinginan saudari. Nah, pengorbanan yang bila itu diniatkanlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bakti sama orang tuanya, itu adalah sebuah amal yang luar biasa. Artinya dikorbankan semuanya untuk sang ibu dan buat ibu bahagia. Sikap anak luar biasa. Saya ikut memuji sikap anak saudari yang berani mengorbankan dunianya untuk membuat ibunya senang dan tersenyum. Nah, saudari, kita nggak tahu alasannya apa sehingga melarang anaknya berangkat ke sana. Kalau alasannya adalah sana negara kafir yang dikhawatirkan akan membuat akhlak anak itu rusak, ya, atau agamanya rusak, maka itu adalah perkara yang luar biasa, berpahala insya Allah ta'ala. Ya. Namun bila semata-mata hanya karena tega tidak tega, ya, maka bergantung kepada niat yang ada. Tapi kalau niat adalah untuk merusak sang anak, ya, agar anak itu rugi, anak itu hancur, maka ini terang dalam Islam. Ya. Maka kalau niatnya adalah hanya karena semata-mata ingin senang, karena anaknya bersama, kalau enggak sendirian, maka itu perkara yang mubah dan insya Allah tidak ada masalah dalam hal ini. Namun bila sampai kemudian yang terbesit, ya, akan membuat anak itu hancur semangatnya, sehingga ia akhirnya jadi frustasi dengan keadaan ada, maka sang ibu juga berbuat salah dalam hal ini. Karena kita harus memperhatikan bahwasanya anak punya cita-cita, ya, punya keinginan yang juga harusnya kita sebagai orang tua tidak menghancurkan bila itu baik dan tidak memberikan madarat kepada anak tersebut. Ya, ini mungkin jawabannya. Allah misal.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Setelah mendengar materi dari Ustaz tentang semua problem rumah tangga dihadapi dengan senyum, pertanyaan saya bagaimana mengajak suami untuk bisa ikut pemahaman sunnah, baik diajak ikut kajian syar'i atau mendengar lewat TV Roja misalnya, karena selama ini suami saya pemahamannya masih menyimpang dari sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan beliau. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Memang kita akui bahwasanya tidak semua masalah bisa selesai dengan senyuman. Nabi kadang-kadang menggunakan pedang untuk menyelesaikan apa? Permasalahan yang ada. Ya. Artinya, permasalahan iya, mau belajar, tidak belajar, itu bukan urusan rumah tangga semata. Itu sudah bersifat apa? Lebih umum lagi. Lebih umum lagi. Ya. Adalah bagaimana memperbaiki pemahaman yang dimiliki. Seorang yang setiap pemahaman, dan memiliki pemahaman tertentu, tentunya akan nyaman dengan apa yang dipahaminya. Dan menganggap itu yang benar. Sehingga terkadang yang mungkar itu dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Itu terjadi di sekitar kita. Ya. Sekarang misalnya laki-laki perempuan apel di rumahnya berduaan, tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, terbuka auratnya, berdua saya malam hari sampai menginap di rumah tersebut, perkara mungkar. Ya. Sebagai orang menganggap itu perkara yang biasa, bahkan baik, bahkan malu kalau tidak punya pacar bagi anaknya. Dan gak mau tahu. Nah, ketika anaknya hamil baru menyesal. Kadang yang ma'ruf, anaknya belajar agama, semangat ibadahnya, menutupi auratnya, dianggap hal yang mungkar. Kamu ikut ajaran apa? Ajaran teroris, dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena emang kebodohan yang sangat luar biasa menghinggapi kaum muslimin dewasa ini. Nah, untuk merubahnya tentunya butuh adanya kunci. Kayaknya enggak mungkin kita membuka hati suami dengan apa? Tanpa ada kuncinya. Ya. Hidayah Allah itu ya, Allah berikan ya, kepada hati-hati yang memang siap menerima hidayah tersebut. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Majalis Salikin menyampaikan bahwa di antara sebab orang itu ada hidayah ketika ia ragu dengan pemahaman yang dimiliki sebelumnya. Artinya ia merasakan bahwa ada hal yang tidak masuk akal misalnya, atau dia gak tenang atas apa yang dipahami sebelumnya. Ini di antara tanda bahwa ia mau menerima hidayah yang Allah akan beri kepada dia kemudian. Kemudian tadi dia akan mencari. Setelah ia ragu, dia akan mencari. Ya, maka ini kemungkinan dapat hidayah sangat besar sekali. Ya. Tidak mesti dapat hidayah, tapi ada tanda-tanda dia apa bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seorang itu masih pemahaman tidak benar ya, dan pertahankannya karena kemungkinan ya, itu karena ia menganggap apa yang dimiliki itu paling paling benar. Maka dia mengatakan bahwa Allah itu menghijab taubatnya ahal bid'ah. Karena bid'ahnya itu. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini itu benar. Sehingga susah untuk berubah. Lain bila ia itu meyakini itu hal yang salah. Atau enggak yakin yang kebenarannya. Maka dia akan mencari yang benar. Nah, bila kita punya suami seperti keadaannya, maka sang istri ya, mulai dengan mem-framing. Kalau saya lah mem-framing bahwa orang yang punya ya, pemahaman yang benar itu akhlaknya mulia misalnya. Misalnya, ya, yang tadinya senyumnya 5 kali jadi 10 kali. Baik dengan istrinya, ya. Ya, bahkan kalau bisa taklukkan sang suami tersebut dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana dulu istrinya Fir'aun bisa menaklukkan Fir'aun ya, karena luar biasa dia dengan Fir'aun. Sampai akhirnya mau nerima Musa yang ia lihat langsung sebagai anak bayi Bani Israel. Ya, tahu Firaun. Ya, yang itu menyisihi kebijakan dan keputusan ia untuk membunuh semua bayi Bani Israel yang lahir. Tapi Musa dikecualikan oleh Firaun karena permintaan sang istri tersebut. Kenapa saudari tidak berusaha menjadi orang yang seperti itu? Yang mampu mengesankan kepada suami bahwa yang belajar ya, ilmu agama yang baik itu yang paling baik akhlaknya. Lihat Nabi ya, menaklukkan Abu Bakar Siddiq dengan apa? Dengan akhlaknya. Ya. Sehingga beliau ketika disampaikan bahwa ada wahyu langsung yakin. Ketika dikatakan bahwa ia Isra Mi'raj ke Palestina, Baitul Maqdis, ke laut, ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, Abu Bakar mengatakan sadaqna tanpa ada keraguan. Karena dibangun oleh pergaulan yang baik ya, oleh Nabi ya, bersama beliau bertahun-tahun lamanya. Sampai Abu Bakar punya keyakinan Nabi enggak mungkin berdusta. Muhammad tidak mungkin berdusta. Mesti benar. Nah, demikian juga sang istri di rumah harus mampu membuktikan kepada sang suami bahwa apa yang dimilikinya yang terbaik dan paling benar. Nah, saya yakin. Ya. Kalau Fir'aun dengan hati yang keras seperti itu, yang jabbar, ya, otoriter, ya, kufur, mengatakan Rabbukumul A'la, sombongnya, itu mampu dilunakan oleh seorang wanita, maka suami saudari belum apa-apa. Belum apa-apa. Maka bisa jadi dengan senyum yang baik dari saudari, membuat sang suami itu mau mendengarkan nasihat saudari atau mau mendengarkan apa yang saudari dengar. Ya. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi senyuman saudari bisa jadi solusi atas permasalahan ini. Ya. Tapi bukan hanya senyum, harus dengan akhlak yang mulia. Buktikan istri yang belajar agama dengan baik itu terbaik. Semakin banyak belajar agama, semakin apa? Semakin baik. Namun ironisnya banyak didapatkan istri yang belajar agama itu malah lebih buruk daripada yang gak belajar agama. Ya. Hujahnya dakwah. Tapi ungkapannya pada sang suami itu ungkapan. Bukan ungkapan yang lembut. Tapi ungkapan yang menghakimi, memvonis suaminya. Sehingga suaminya apa? Terpaksa menyampaikan kalimat kufur. Nah, ini gak baik seperti ini. Ya, kita buktikan bahwa orang yang beragama itu adalah orang yang berakhlak mulia dan tidak ada manusia yang gak suka dengan akhlak yang mulia. Perbaiki kita semua, jadikan akhlak sebagai apa namanya perisai kita menghadapi semua masalah yang ada. Banyak keberkahannya bila kita berakhlak mulia. Yakinlah, ya, hati manusia itu ya, bukan batu. Hati manusia itu bukan batu. Batu saja bila ditetes dengan air tiap hari akan bolong juga. Makanya sang suami, bila istri mampu menampilkan sosok yang membuat ia bahagia, ya, maka lama-kelamaan mengesankan dalam dirinya bahwa istrinya adalah orang yang terbaik, ya, yang senantiasa menampakkan akhlak yang mulia. Itu sebabnya adalah karena ia belajar agama dengan baik. Maka saya yakin dia akan tanya, di mana belajarnya, kepada siapa belajarnya. Nah, mulailah Anda mengajaknya untuk belajar bersama dan jangan tampakkan bahwa istri itu lebih hebat daripada sang suami. Dan banyak juga suami yang tidak ngaji bukan karena gak mau. tapi karena merasa rendah diri, merasa bahwa ia belum pantas untuk belajar agama. Ya lihat orang lain sudah pakai peci putih, baju koko, bersih-bersih, pakai sarung, dan dia belum mau itu semuanya. Sehingga dia merasa malu kalau berkumpul dengan komunitas yang sudah mengaji tersebut. Maka butuh juga dipahamkan dia bahwasanya semua orang sama. Di awalnya sama, ya, namun dengan bertahap akan jadi baik dengan apa pembinaan dan kemajuan ilmu yang dimiliki olehnya. Oleh karena itu, ya, perlu adanya sebuah cara untuk bisa merubah opini dan juga keyakinan sang suami bahwa apa yang dimiliki sekarang itu bukan yang terbenar, bukan yang terbaik. Masih ada yang lebih baik daripada itu semuanya. Sehingga ia mau mencari yang terbaik dan baik serta benar tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan barakallahu atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah istri yang minta cerai atau khulu karena istri sudah tidak cocok dengan suami, maka ia mesti mengembalikan mas kawin yang diberikannya, padahal suami ingin mempertahankan pernikahannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Menggugat cerai itu adalah satu di antara solusi yang Islam berikan ketika sang istri takut kufur dengan sang suami. Dan bukan hanya sekedar tidak cocok. Karena kata gak cocok ini sangat bias. Artinya mungkin gak cocok karena beda pemahaman fikih, gak cocok karena mungkin sikap suami yang tidak tepat. Ya. Yang itu tidak mesti membuat istri merasa takut atau khawatir kufur dengan sang suami. Maka gugat cerai bukan karena permasalahan yang syar'i, ini adalah terlarang dalam Islam. Namun anggaplah Anda telah melakukan gugat cerai dengan cara yang syar'i. Artinya takut kufur kepada sang suami, tidak bisa menggunakan hak suami karena mungkin muak. Ya. Muak dengan sang suami ya, karena tampangnya atau yang lainnya sehingga ia enggak mampu untuk memberikan yang harusnya kepada sang suami tersebut, ya, aksal kufur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dulu ketika Jamilah istrinya Thabit bin Qais ya, Al-Ansari ya, itu minta cerai, kata Nabi, aturidina hadiqatahu, apakah mau mengembalikan kebunnya, artinya dulu maharnya adalah kebun. Ya. Para ulama mengatakan, ya, ada khilaf, apakah harus mengembalikan maharnya atau yang disepakati oleh keduanya. Yang sahih adalah yang disepakati oleh keduanya, termasuk juga mengembalikan mahar tersebut. Ketika terjadi hal di mana sang suami tidak mau menceraikan istrinya, maka istri punya cara lain, yaitu menyerahkannya kepada qadhi. Dan insya mungkin peradilan agama di Indonesia. Ya, nanti akan mediasi dan akan ada proses ya, agar nanti ya, ada perbaikan dari kedua belah pihak. Dan bila tidak mungkin perbaiki lagi, nanti ada keputusan dari mereka. Nah, keputusan qadhi ini, hukum qadhi ini itu mu'tabar. Artinya bisa jadi sebab untuk memutus hubungan suami istri tersebut. Diputuskan oleh qadhi bahwasanya diterima gugat cerainya, maka sang suami harus menerima. Dan qadhi biasanya ada aturannya untuk hal ini. Nah, dikembalikan kompensasinya, iwatnya yang menjadi tebusan atas gugat cerai tersebut. dan tidak harus mahar yang dikembalikan kepada sang suami. Berdasar dalam mahar, namun pertama yang seperti bersama. Dan biasanya bila ada qadi, maka harus ada apa? Ada di sana penelaksanaan sebagian perusahaan qadi yang ada tersebut. Wallah alam bisawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya Daeng Ojo di Palu. Izin bertanya Ustaz, apakah dosa seorang istri kepada suaminya bisa menjadi dosa jariah kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ya, ada sedekah jariah ya. Dan istilah dosa jariah ini tidak benar. Tidak pernah ada istilah ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajru wajratu wizra ukhra. Sehingga bukan jadi sedekah jariah jadi dosa jariah. Nah, ini istilah yang kurang bagus. Ya. Seakan-akan dia akan terus jadi amalan yang terus menghasilkan apa? Dosa kepada? Tidak. Ya. Orang tua itu akan dapatkan efek daripada amal buruknya sang anak bila ia tidak mendidik. Sehingga dosanya adalah dosa tidak mendidik anak tersebut. Sehingga akan ada di sana ya, efek yang muncul dari kepada diri dia. Karena dia tidak mendidik dengan baik. Hanya menyebabkan itu sama kayak melakukan. Nah, tapi tidak jadi jariah. Artinya, yang saya pahami kalimat jariah itu artinya dia mengalir terus. Nah, kayak amalan yang nanti jadinya menghasilkan apa dosa kepada orang tuanya. Bertentangan dengan ayat tadi. Orang yang berdosa itu tidak mewariskan dosa kepada yang lainnya. Ya, ini tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya. Oleh karena itu, ya, jangan gunakan kalimat jariah. Karena ya kalimat syariah yang punya makna tertentu. Ya. Dan juga itu bukan bahasa Indonesia juga. Ya. Itu diambil kayaknya ya diadopsi dari kalimat sedekah jariah. Kalau sedekah jariah itu amalan yang terus berjalan sampai akhir hayatnya. Ya. Maka demikian juga dosa mungkin, ya. Dipahami bah? Kayak gitu, enggak ada demikian dalam Islam. Ya. Artinya apakah nanti orang itu berdosa dengan sebab itu semua? Mungkin saja berdosa. Kenapa? Karena dia tafrid, ya. Tidak sungguh-sungguh membina anaknya, ya, paham agama, sehingga dia membuatnya rusak. Maka dia berdosa dengan sebab merusak anak tersebut. Ya. Bukan kemudian semua yang anak itu amalkan syirik, dia tanggung dosa syiriknya. Kufur, tanggung dosa kufurnya. Enggak demikian. Setiap orang punya dosa masing-masing, ditanggung oleh masing-masing, ya enggak? Sesuai dengan apa? Dengan amalannya yang dimilikinya. Tidaklah berpindah kepada orang lain, ya, kecuali apa? Ikut terlibat di dalamnya. Orang tua dapat dosa karena bahkan enggak bina anaknya, ya, dengan agama yang baik, jelas berdosa. Ya. Tapi kalau kami orang tua sudah berusaha maksimal menyekolahkannya ke pesantren, ya, artinya dididik untuk faham Al-Quran, menghafal Quran, kemudian dididik akhlaknya di pesantren misalnya, kok juga keluarga baik, orang tua sudah mengerjakan yang dia tunaikan apa yang jadi kewajiban dia. Maka yang sudah menunaikan kewajibannya tidak dikenakan dosa. Nah, Jadi bahaya dong nanti kalau misalnya ya, orang tuanya itu soleh anaknya. Enggak. Contoh Nabi Nuh. Ya, anaknya ada yang kafir. Apakah kufur ya anak itu? Ya, jadi dosa jariah kepada orang tuanya? Kan tidak. Tidak. Oleh karena itu, ini perlu diperbaiki pemahaman yang ini. Ya. Ingat bahwasanya apa yang dikerjakan anak itu tanggung jawab sang anak. Bila beramal amalan buruk, bila beramal amalan baik, orang tuanya dapatkan pahalanya. Karena orang tuanya apa? Terlibat dalam membentuk anaknya jadi anak yang soleh. Ya. Karena ini jangan sampai ya kita semua kemudian jadi putus asa, sedih ketika anaknya bang jadi orang nggak baik ya, seakan-akan buahnya itu akan begitu sampai akhir hayatnya, enggak juga ya. Kadang mereka juga sadar di tengah perjalanan. Berapa banyak orang yang penjahat ya, gali ya, preman itu sadar sebelum meninggalnya ya, bahkan bela dakwah ya, bahkan mempertahankan dakwah dengan benar dan taat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Maka kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa Allah itu yang Maha bolak-balikkan hati hati manusia ya. Makanya itu kita katakan tidak ada dosa jariah ya, semua itu menanggung dosa yang ada. Orang tua yang tidak bisa menjaga anaknya dan enggak berusaha untuk menjaga anaknya, maka dia apa? Berdosa karena tidak menjaga anak-anak tersebut. Sehingga punya bagian. Ya? Kenapa? Karena teledor dalam hal ini. Bagaimana menjadik mereka? Kok juga enggak mau? Baik. Maka hidayah itu tangan Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah berikan kepada yang dia inginkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu enggak bisa berpetunjuk kepada orang yang kamu sukai, enggak bisa hidayah taufik. Ya, itu Allah yang beri kepada yang dia sukai. Ini berkaitan dengan sebab meninggalnya Abu Thalib yang Nabi harapkan bisa masuk dalam bisa mengucapkan syahadat, tapi beliau enggan mengucapkan syahadatain. Ya, karena itu, ya, kepada kaum muslimin semuanya, yakinlah. Didiklah anak kita dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, banyak pesantren yang baik. Ya. Yang mau membina anak bapak jadi baik. Bila tidak mampu mendidik sendiri di rumahnya. Tapi tolong, didukung ya, dengan sebaik mungkin agar mereka bisa membantu kita membina anak kita. Jangan egois. Ya, kita merasa membayar sedikit dana ke lembaga pendidikan, langsung minta semuanya baik tanpa mau terlibat dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak tersebut. Maka bersamalah dengan lembaga tersebut agar anak kita bisa jadi anak yang baik dibina di lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, ya, jangan salah pilih. Ya, lembaga pendidikan, karena itu akan membantu anak bapak ibu sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan pendidikan di lembaga pendidikan, tapi juga harus didukung dengan pendidikan di rumah juga. Maka tiga pilar pendidikan, ada anak didik ya, ada pendidik, ada keluarga, dan juga ada masyarakat. Jadi ada tiga ya, lembaga pendidikan, ada keluarga, ada lingkungan. Tiga hal ini sangat mempengaruhi ya, keberhasilan pendidikan anak kita. Karena itu, bila sudah dibina di keluarga yang baik, maka pilihlah ya, sekolahan yang baik, dan juga lingkungan yang baik, dan nanti akan membawa anak kita kepada kesolehan insyaallah taala. Jadi tidak ada bahasa dosa jariah ya Nah, karena terbayangkan oleh kita kayak sedekah jariah. Ingat Allah ketika membalas kebaikannya itu dengan fadl, dengan karunia-Nya sehingga lebih dari yang seharusnya. Ya, tapi ketika membalas kepada hal-hal yang sebenarnya dosa hanya sebatas apa? Dosa tersebut. Artinya orang yang berbuat jahat, ya jahatlah dosa yang dia miliki. Tapi orang berbaik, dia akan dapatkan apa? Baiknya. Kalau dilihat orang lain, dia akan lebih baik lagi. Terus demikian, kadang Allah lipat gandakan sampai tak terhingga jumlahnya. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu pagi hari ini. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada merhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
7: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
6: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
7: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu. Tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.

0: سبحان الله.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
2: الله سبحانه وتعالى akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu di Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu tema yang menarik, yaitu korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidupnya. Korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidupnya. Apakah maksiat mempengaruhi kebahagiaan? Tentu jawabannya jelas, akan mengurangi kebahagiaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui pertama bahwasanya kebahagiaan letaknya di hati. Kebahagiaan letaknya di hati. Dan yang mengatur hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta hati tersebut. Oleh karena Rasulullah sering berdoa, ya qalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Rasulullah juga bersabda, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik, wahai yang membolak-balikan, memutar menggerak-gerakkan hati, kembalikanlah atau tegakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Oleh karenanya, kalau ingin mencari kebahagiaan, harus kembali kepada sang penguasa hati tersebut. Mintalah kebahagiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencari kebahagiaan bukan dari jalur sang pencipta hati, maka dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia. Oleh karenanya, hati diciptakan memiliki fitrah. Fitrahnya yaitu dia hanya bisa bahagia kalau mengingat sang pencipta. Kalau mengingat sang pencipta. Seperti kita tahu bahwasanya manusia punya fitrah. Ya. Misalnya dia harus istirahat. Dia harus begini ya. Hati pun demikian. Dia punya fitrah yang Allah sudah ciptakan dari sananya. Bahwasanya dia hanya tentram dan hanya bahagia jika mendekat kepada Rabbnya. Jika dia menjauh, dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Demikianlah hati sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satunya agar bisa bahagia adalah dengan mendekat kepada sang pencipta hati tersebut. Nah, perlu kita bedakan antara kebahagiaan dengan kelezatan. Saya sering sampaikan hal dalam banyak kajian. Kelezatan bukan berarti kebahagiaan. Betapa banyak orang merasakan kelezatan, namun hanya sesaat kemudian tidak bahagia. Kemudian tidak bahagia. Seperti misalnya kita lihat orang-orang ketika minum khamar, ya dia ada kelezatan dia rasakan. Fly, kemudian dia menghayal macam-macam. Ya. Di situ tubuhnya merasakan kelezatan. Kelezatan jasadi, kelezatan fisik. Tapi hatinya menjadi hancur. Menjadi hancur. Setelah dia sadar kembali, dia akan merasakan kekeringan dalam hatinya. Demikian seorang misalnya ketika dia berzina, dia merasakan kelezatan. Kelezatan dirasakan setiap berzina. Tapi setelah itu hatinya akan merasakan kekeringan dan kegelapan. Demikian seorang misalnya nonton hal yang buruk, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nonton berjam-jam, dia merasakan kelezatan. Tapi setelah dia selesai nonton, dia akan merasakan hatinya sangat kering dan sangat menderita. Maka kelezatan tidak melazimkan apa? Kebahagiaan. Seorang yang misalnya banyak tertawa, selalu tertawa, ya. Kelihatannya dia bahagia, tetapi hal itu justru mematikan hatinya, mengeringkan hatinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tuksiru al-dhahik, fa inna kathrat al-dhahik tumitul qulub. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan matikan apa? Hati. Makanya sering kita dengar orang yang suka tertawa, bahkan pelawak yang kemudian bermasalah, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang narkoba. Berarti di balik tawa mereka, mereka tidak bahagia. Di balik tawa mereka, mereka tidak bahagia dan mengalami hal-hal yang menunjukkan ketidakbahagiaan mereka. Ini suatu indikasi yang sangat tegas bahwasanya kelezatan tidak mengharuskan kebahagiaan. Bahkan saya sering sampaikan juga, ada orang yang dia bangun malam, kemudian dia menangis dalam sholatnya, kemudian dia berdoa, menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah, di balik tangisannya dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan hatinya plong, hatinya bahagia, padahal dia menangis. Padahal dia menangis. Sebaliknya orang yang malam kemudian tertawa tertawi, minum khamar, berzina, nonton macam-macam, kelihatannya dia happy, ternyata dia tidak happy. Sebagian ulama mengisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harijan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah inginkan Islam baginya, Allah akan lapangkan dadanya. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya, menjadikan hatinya sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke atas. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ke atas maka oksigen semakin apa? Semakin kurang, sehingga dia semakin susah untuk bernapas. Orang yang di bawah lihat seakan-akan dia happy di atas, di ruang terbuka, leluasa, tapi ternyata dadanya apa? Sesak, kekurangan oksigen. Maka demikian sebagian orang yang kalau dilihat, orang menyangka dia bahagia. Bahkan semua orang ingin seperti dia. Padahal dia sendiri dalam kehidupannya sengsara. Padahal dia sendiri kehidupannya sengsara. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati ini dengan fitrahnya. Dia hanya bisa bahagia kalau dia mengingat Allah. Dia hanya bisa bahagia kalau dia dekat dengan penciptanya. Ini tidak ada jalan lain kecuali ini. Makanya Allah mengatakan, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Jadikanlah ini sebagai pegangan hidup kita. Kapan kita ingin bahagia, sudah dekat dengan Allah. Nanti kebahagiaan datang dengan sendirinya. Kapan ingin sengsara, jauhilah Allah, maka akan sengsara dengan sendirinya. Meskipun sarana kebahagiaan, sarana kelezatan berada di tangan kita, tapi yang menguasai hati kita adalah pencipta hati tersebut. Di tangannya lah kebahagiaan dan kesengsaraan hati seseorang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas apakah kemaksiatan punya korelasi hubungan dengan kebahagiaan, itu jawabannya iya. Sebagaimana keimanan punya korelasi kuat dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hati ya menjadi rusak karena kemaksiatan, yang merupakan sumber kebahagiaan menjadi rusak karena kemaksiatan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang orang-orang Bani Israel, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati la yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa madallu bighafilin amma ta'malun." Kata Allah, kemudian hati kalian setelah itu menjadi keras. Itu hatinya Bani Israel. Padahal mereka dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang seharusnya itu semua membuat hati mereka menjadi lembut. Tapi karena pembangkangan mereka yang luar biasa, justru sebab-sebab hidayah tersebut mereka abaikan dan hati mereka menjadi keras. Saking kerasnya Allah berfirman, "Fahiya kal hijarah," maka kerasnya seperti batu, "aw ashaddu qaswah," bahkan lebih keras daripada batu. Buktinya batu, kata Allah, "Wa inna minal hijarati la ma yatafajjaru minhul anhar." Di antara batu ada yang terbelah kemudian keluar sungai dari batu tersebut. "Wa inna minha la ma yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma." Di antaranya ada yang terbelah kemudian keluar mata air batu tersebut. Artinya batu yang keras bisa terbelah, bisa lobang. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada yang jatuh pun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati Bani Israel lebih parah daripada kerasnya batu. Karena sikap pembangkangan yang luar biasa sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, bagaimana kasarnya mereka kepada Musa, membangkangnya mereka kepada Musa, ya, sampai mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wa idh kultum, tatkala kalian berkata, wahai Musa, kami tidak bakalan beriman kepada engkau sampai kami lihat Allah langsung. Kalau enggak mau beriman. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar banget ya. Mereka sangat kurang ajar ya. Sudah diturunkan manna wa salwa, mereka mengatakan kami bosan. Jangan makanan dari surga terus, kami pingin bawang dan macam-macam. Qala asbilladzi huwa adna billadzi wa khair, kata Nabi Musa, kalian ingin mengganti yang baik diganti dengan keburukan. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqliha wa kithai wa fumiha wa adasiha. Ketika kalian berkata, wahai Musa, kalian bosan makan manna wa salam. Manna wa salam makan dari surga, turun, tinggal dimakan, tinggal disantap, siap saji. Mereka, dan itu makanan tidak sama dengan makan yang lain. Kata mereka, bosan makan ini terus, ganti. Kami ingin makan yang ketimun, bawang. Itu di mana-mana juga ada kan, Musa. Jadi mereka seperti itu ya. Membangkang kepada Nabi Musa. Sampai mereka mengejek Nabi Musa. Sampai Rasulullah SAW berkata ketika diprotes oleh sebagian orang ketika Rasulullah membagi ghanimah di Ju'rana, dianggap tidak adil, maka ada yang berkata, hadhihi kismatun ma udila fiha. Ini pembagian Muhammad tidak adil. Hadhihi kismatun la ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak ikhlas. Maka Rasulullah SAW berkata, rahimallahu Musa, laqad udhiya akthara min dhalik fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah diuji lebih parah daripada ini dan dia bersabar. Itu Bani Israel sangat kurang ajar. Maksud saya, gara-gara mereka membangkang-bangkang, artinya Allah menjadi kematian hati mereka menjadi apa? Keras. Padahal hati sumber kebahagiaan. Ketika kalbu jadi keras, akan susah bahagia. Susah. Sudah keras. Allah sebutkan juga misalnya tentang goflah yang terlalu lama, lalai terlalu lama. Lihat ini contoh saya katakan, ketika hati tidak dekat dengan Allah, goflah lalai, maka dia menjadi keras. Kata Allah, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum, dalam surat Al-Hadid. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah tiba saatnya bagi orang yang beriman, antakhsha qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka jadi khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Ya. Wa ma nazala minal haq, dengan Al-Qur'an dan kebenaran yang turun pada Al-Qur'an. Itu dengan menelaah Al-Qur'an, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi khusyuk, itulah bahagia. Kapan hati khusyuk maka dia bahagia. Kemudian Allah ingatkan, wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah orang beriman seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatwala alaihimul amad, karena kelamaan waktu, yaitu mereka dalam goflah, kata para ahli tafsir. Mereka lalai. Malas baca Taurat, malas ibadah. Lalai. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jadi, maka jadilah hati mereka menjadi apa? Keras. Wa kathirun minhum fasiqun. Dan kemudian, kebanyakan mereka menjadi fasik. Setelah itu Allah kasih isyarat dengan analogi. Kata Allah, i'lamu anna allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi yang tandus setelah matinya. Dihidupkan dengan apa? Turunkan apa? Hujan. Artinya kalau hatimu keras bukan berarti tidak bisa hidup lagi. Bisa. Sirami dengan ayat-ayat Allah. Sirami dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara lama lalai bisa bikin hati jadi tidak bahagia. Antum diam aja merenung, enggak ngapa-ngapain, lama-lama hati menjadi apa? Keras. Harus diisi dengan zikir. Makanya subhanallah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat 5 waktu di waktu yang berbeda-beda, karena hati ini dia kalau dibiarkan terus jadi keras, dia mengeras dengan sendirinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la yakhla'u fi jawfi ahadikum kama yakhla'u thawb, kama yakhla'u thawb." Sungguhnya iman itu menjadi usang dalam hati kalian sebagaimana baju lama-lama jadi usang. Tidak dipakai usang atau tidak? Usang. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Kalau gitu mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Iman ini kalau hati dibiarkan saja tidak disirami, dia akan rusak, dia akan kaku, dia akan keras. Situlah kebahagiaan akan hilang. Itu baru ghaflah, baru lalai aja. Belum kalau maksiat tambah hancur lagi. Innal qalba innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat hatinya ada titik hitam. Semakin banyak semakin hitam, akhirnya menutupi hati tersebut sampai menjadi ron. Ron. Kala bal rona ala qulubihim. Maka ron itu gumpalan hitam yang menutupi hati seorang, maka sudah susah seperti itu mau bahagia. Tertutup hatinya. Allah juga berfirman tentang Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bermaksiat dalam surat Al-Maidah ayat 12. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka membatalkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kami laknat mereka waja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka menjadi hati yang keras, menjadi hati yang keras. Maka ini semua dalil bahwasanya maksiat mempengaruhi kondisi hati, yaitu hati sanubari atau qalbu menjadi keras. Kalau sudah keras maka tidak bakalan bahagia, meskipun kelihatannya dia happy-happy, meskipun sarana kelezatan berada di tangannya, meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak, dia pasti sengsara. Sekarang dengan adanya medsos kita dengar berita ada orang kaya, sudah kaya raya, masih apa? Masih narkoba. Kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan? Dia tidak menemukan kebahagiaan. Sampai kita heran ada orang di puncak kejayaan, puncak ketenaran malah bunuh diri. Heran. Mana hatinya hampa, kosong. Padahal semua orang ingin seperti dia, dia sendiri hatinya hampa. Hatinya hampa. Saya ketemu dengan seorang sekarang ahli agama, doktor. Ibunya bunuh diri, ateis. Ibunya bunuh diri, dari luar negeri maksudnya, di Eropa. Ibunya bunuh diri, padahal di puncak kekayaan, di puncak ketenaran, bunuh diri. Anaknya alhamdulillah, kemudian masuk Islam, sekarang doktor dalam bidang agama. Mu'alaf. Tapi kisah tragis bagaimana ibunya meninggal dengan bunuh diri, padahal di puncak ketenaran, puncak kekayaan, ternyata tidak kuat dengan kehampaan dalam hatinya, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Taib. Nah, oleh karenanya, kalau kita perhatikan, Al-Quran membawakan ayat-ayat mendatangkan kebahagiaan. Berarti lawannya mendatangkan kesengsaraan. Semua ketaatan mendatangkan kebahagiaan, karena itulah kebutuhan hati kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti butuhnya tubuh kita terhadap makanan. Kita fisik kita kalau enggak makan makanan, fisik kita melemah, kita bisa mati. Hati pun demikian. Dia butuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi saya bilang Allah jadikan salat 5 waktu karena duhur, subuh kita salat kemudian kita lalai kerja macam-macam. Wah, ada waktunya kita ingat lagi Allah. Kalau seandainya tidak ingat, hati kita bisa kacau, tapi ada waktunya ingat Allah lagi zuhur. Habis zuhur mungkin tidur, mungkin apa, mungkin macam-macam. Asar ingat Allah lagi. Asar, maghrib ingat lagi. Isya ingat Allah lagi. Kalau sempat bangun malam, ingat Allah lagi. Situlah hati semakin apa? Semakin bahagia. Semakin bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya keimanan mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya ayat yang tadi kita sudah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan mereka mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah mereka akan bahagia. Terapkan ayat ini, antum akan bahagia. Zikir aja. Zikir pagi, zikir petang. Ketika mau keluar rumah zikir, makan berzikir, habis makan berzikir, biasakan doa kemana-mana. Insyaallah bahagia. Insyaallah bahagia. Naik kendaraan berzikir, mau safar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk sebuah negeri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. insya Allah bahagia. Kenapa? Hati selalu terikat dengan Allah, ingat dengan Allah. Dengan ingat kepada Allah, kau akan bahagia. Di tengah jalan, sela-sela kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar. Di tengah-tengah kesibukan, buka Al-Quran satu halaman, kita baca, itulah bahagia. Allah yang bilang, sang pemilik hati, sang pencipta hati yang menjamin, kalau ingin bahagia, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kalau dokter bilang, kau ingin fisik, tubuhmu kuat, ya makan ini, makan ini, makan ini. Ya, karena fisik manusia memang diciptakan seperti itu. Sekarang kita bicara tentang sanubari. Sanubari, kolbu, hati, dia punya sifat yang lain. Dia punya fitrah yang lain. Fitrahnya, kalau ingat penciptanya, dia akan bahagia. Maka demikianlah kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, kalian akan bahagia. Baik. Ini semua orang tahu ayat ini atau sering dengar maknanya. Tapi siapa yang mempraktikannya? Siapa yang mempraktikannya? Padahal kalau dia praktikan, dia bahagia. Mudah bahagia. Bangun malam, bangunkan istri, jam 3:30, sholat malam sama istri. Jadi imam, istri jadi makmum. Habis itu berdoa, menangis. Sudah, bahagia. Kalau hafalan sedikit, sudah sholat sendiri-sendiri. Kalau hafalan banyak, jadi mudah. Udah gitu bahagia. Nggak usah ke Paris, nggak usah ke Tegal, nggak usah. Kemana? Nggak usah ke Casablanca, udah. Ke Cikarang selesai, tapi malam salat malam bahagia. Mudah, benar, nggak susah. Orang bahagia itu mudah. Cuma mau atau tidak itu aja. Perlu perjuangan sedikit, tapi bahagia. Pasang alarm, langsung pasang 3. Satu di atas kulkas, satu di bawah tempat tidur, satu di telinga istri. Insya Allah bangun. Bangun sholat, selesai sholat malam, bahagia. Masalah banyak menumpuk, insya Allah plong. Selesai. Mudah. Cuma kita nggak mau melakukan, itu aja. Bahagia mudah. Sebelum tidur, baca Quran. 1/2 juz, 1/4 juz, 2 halaman. Bahagia. Masalahnya kita sebelum tidur, kita murojaah medsos, itu masalahnya. Bagaimana bahagia? Jadi, tapi ini contoh zikir. Mengingat Allah bikin bahagia, mengingat dunia bikin hati sengsara. Ya, dunia bikin hati. Ini contoh, maksudnya lawan. Antum banyak ingat Allah, antum bahagia. Banyak ingat dunia, makanya dikatakan oleh seorang salaf, zikrullahu dawa, zikrullahi dawa wa zikrun nas daun. Mengingat Allah adalah obat, mengingat manusia adalah penyakit. Nah, kita lebih banyak mengingat manusia daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bikin hati kita bermasalah. Makanya saya sering sampaikan tentang ini hal yang sepele, tapi menurut saya sangat benar, ya. Ketika ada orang yang minum kopi banyak, ini saya pernah baca di Twitter dulu, ada orang sampaikan, ada yang share, dia minum kopi banyak, minum kopi Arab, sampai ada yang datang kepada dia tanya, kepo, saya lihat kamu banyak sekali minum kohwa, kopi Arab. Apa sebabnya? Kepo atau tidak? Kepo. Minum kopi banyak kok ditanya-tanya. Akhirnya yang minum kopi banyak ini bilang, saya minum kopi banyak karena kakek saya umurnya lebih dari 100 tahun. Kok bisa? Karena kakek saya gak suka tanya-tanya seperti kamu. Dan ini benar, ternyata kalau orang suka sering nanya-nanya yang gak perlu, dia banyak pikiran, dia pikir yang tidak perlu dia pikirkan. Akhirnya dia pusing mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, mikirin anu. Ketika dia banyak pikiran, kolesterol naik. Kemana apa? Baru kemarin ada teman saya dari malam main ke rumah, kerja di Aramco 20 tahun. Orang Indonesia. Cerita ada temannya, secara fisik dia tidak ada gula, kemudian tidak ada kolesterol, badannya kurus, olahragawan, tahu-tahu harus bypass. Semua heran. Setiap periksa normal terus. Akhirnya di bypass di Khobar di dekat Riyadh. Di sana di daerah apa? Di Khobar dekat Dammam sana. Ketika di ini dia tanya, "Dok, saya kenapa, Dok? Pola hidup sehat, makan sehat, non kolesterol, tidak ada gula. Kenapa saya harus mengalami ini sampai penyumbatan berapa sekian persen, 100% sebagiannya, sehingga harus bypass, tidak lagi pasang ring, maksudnya Pak, bypass." Kata dokter, "Kau stres." Subhanallah. Benar, dia stres. Ternyata stres bikin jantungnya bermasalah. secara normal dilihat kolesterol normal, tekanan darah normal, tapi tahu-tahu harus bypass. Mau saya menunjukkan benar kalau kita banyak mikir yang enggak perlu, mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, akhirnya kita stres, kalau stres cepat mati. Benar tadi kakek saya tidak suka tanya-tanya seperti kamu, maka umurnya 100 tahun apa? Lebih. Bukankah kalau kita sering lihat banyak berita, kita sengsara, jujur. Sengsara enggak? Antum coba praktik, enggak usah sebulan, seminggu aja. Antum enggak usah nonton berita. Saya bukan berarti melarang orang. Ya, berita itu akan sampai. Kalau penting kita akan tahu sekali. Atau lihat-lihat sekali-sekali. Masalahnya kita memberikan waktu untuk berita berlebihan. Sehingga kita tidak zikrullah, tapi kita zikrud dunia, zikrun nas. Antum seminggu aja tidak nonton berita, pasti lebih bahagia. Percaya. Ada teman-teman sudah praktekan. Bilang, Ustaz, ana ambil nasihat antum, ana merasa nyaman, tenteram. Kenapa tidak lagi nonton berita? Ada yang gitu. Ana ambil nasihat antum, sekarang kembali lagi. Jadi, bukannya kita nggak boleh lihat, kita juga perlu tahu. Tapi kalau berlebihan, kita sendiri yang sengsara. Kita sengsara, istri sengsara. Antum kalau istri antum suka medsos, antum sengsara. Karena antum tidak diurusin sama istri. Benar. Dia sibuk lihat medsos. Beda kalau dia tidak ada medsos, dia kesibukannya pengurus suami. Dia nanti kapan suaminya datang, dia siap apa. Karena dia tidak bermedsos. Tapi kalau istri antum ada Instagramnya, ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Bahkan akun Instagram-nya 2. Ah, ini. Yakinlah antum sengsara. Karena antum tidak diurusin sama apa? Istri. Perlu istri yang lain? Enggak perlu. Istri satu itu diperbaiki. Kamu jangan urusin medsos. Urusin saya, suamimu. Kenapa? Karena lupa zikrullah ada dampaknya. Ini maksudnya bicara secara langsung. Maksudnya nyata kita hadapi. Yang kita rasakan keseharian. Bahwasanya kalau kita tidak ingat Allah, kita sengsara. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajran bi ahsani alladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Syaratnya dia beramal saleh, beriman. Bukan cuma iman di bibir aja. Ya, laisal iman bitamanni wala bitahalli, cuma bukan angan-angan saja. Tetapi ada buktinya, yaitu beramal saleh. Wa huwa mu'min, kata Allah apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan jadikan dia, memberikan dia kehidupan bahagia. Itu di dunia. Wala najziyannahum ajran bi ahsani alladzi kanu ya'malun, kami akan berikan ganjaran terbaik atas amalan dia, itu di akhirat, di surga. Allah jamin siapa beriman beramal saleh dia akan bahagia. Tapi beriman amal saleh yang benar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia. Ini contoh. Apa yang Allah sebutkan, apa tafsir para ulama? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tafsiran hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Kata Ibnu Katsir di antaranya kebahagiaan. Dia itu bahagia. Di antara tafsir Ibnu Katsir mengatakan dia akan dijadikan kona'ah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kona'ah. Orang kona'ah bahagia enggak? Kapan dia tidak baik? Kalau dia tamak. Kalau dia nerimo bahagia. Dia hanya punya motor tapi dia senang. Saya ketemu ada seorang ustaz, mobilnya mobil lama. Mobil kalau saya naik saya kurang suka. Tapi dia senang sekali dengan mobil itu. Bahkan dia banggakan, mobil ini saya bawa kemana-mana. Dia bangga dengan mobil itu. Kalau saya malas naik mobil itu. Subhanallah, jadikan dia kona'ah dengan mobil yang sederhana tersebut. Dia sudah merasa bahagia. Kona'ah. Kanzun la yafna. Yaitu aset yang tidak pernah sirna. Kebahagiaan di tanganmu. Kemana-mana kau bawa kebahagiaan di hatimu. Kemana-mana kau bahagia. Jika kau milih kona'ah. Di antara sebab yang menjadikan seorang kona'ah adalah beriman dan beramal soleh. Ketika dia mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat, maka dia akan kona'ah. Kapan dia kona'ah? Maka dia bahagia. Antum ketemu seorang supir, senyum-senyum. Ketemu bosnya, ngomel-ngomel. Kenapa? Supirnya kona'ah, yang penting syukur ustaz. Bosnya enggak kona'ah, marah-marah. Mana yang bahagia, bos atau supirnya? Supirnya. Kona'ah. Bagaimana cara bisa kita kona'ah? Beriman dan beramal soleh. Itu anugerah Allah berikan sehingga hati menjadi tentram, menjadi bahagia. Kata Nabi SAW, laisa al-ghina an kathratil arad Innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tapi kaya adalah dengan kaya hati, yaitu qanaah. Ya. Qad aflaha man aslam wa qanna Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah Islam dan Allah menjadikan hatinya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Kalau dia sudah qanaah, maka ini di antara satu tafsiran hayatan thayyibah. Tafsiran kedua kata Ibnu Katsir, hayatan thayyibah maknanya kebahagiaan. Tafsiran ketiga kata beliau yaitu ketentraman dalam beramal soleh, nyaman beramal soleh. Nyaman beramal soleh. Dia merasa nyaman beramal soleh. Dia rindu untuk beramal soleh. Kalau dia sholat, dia merasa lezat dalam sholatnya. Kalau dia tidak sholat malam, dia merasa gelisah sebaliknya. Dia kecanduan sholat malam. Dia kecanduan sedekah. Kenapa dia berasa nyaman dalam amal soleh tersebut? Dia kecanduan haji. Dia kecanduan umroh kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, ya sudah, jangan kecanduan. Mau saya, dia merasa amal soleh itu luar biasa. Dia merasa. Dia canduan taklim. Canduan baca tafsir, canduan baca Quran, senang dia. Allah bikin dia senang. Ini dia berarti sedang bahagia. Di antara kebahagiaan yang Allah berikan, yaitu dia merasa tentram dengan ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Rasulullah berkata, Ya Bilal arihni bis arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kalau kita sudah bisa menjadikan salat adalah kelezatan, itu sudah dapat kehidupan bahagia. Bukan sebagai beban, tapi apa? Kelezatan. Itu butuh perjuangan sampai kita sampai pada derajat tersebut. Di antara tafsiran hayatan thayyibah yang menakjubkan, kata Ibnu Katsir, yaitu aklul halal, makan halal. Dan ini di antara tafsir yang menakjubkan yang saya dapatkan juga dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan menjadikan ulama lain menjadi takjub. Disebutkan dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebagian buku biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, dia cerita. Saya tanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, bima talinul qulub?"

waktunya, imam ilmunya. Sehingga mereka kepo pengin tahu Imam Ahmad jawabnya apa ketika ditanya bagaimana cara hati bisa lembut. Kata Imam Ahmad, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Subhanallah. Maka mereka mengatakan qad ata bi jauhar, sungguh dia telah mendatangkan intisari. Benar, ternyata makan halal salah satu dari kebahagiaan. Kenapa makan halal menjadikan hati bersih? Di antara dalil akan hal ini ditinjau dari sisi dalil, kemudian di sini dari praktek kita bahas. Di antara dalil akan hal ini, Rasulullah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'rifuna katsirun minan nas. Ya. Kemudian setelah itu Nabi di akhir hadis mengatakan, ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'rifuna katsirun minan nas, ya. Kemudian di akhir kata hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dalam hati ada segumpal daging. Idza salawat salat jasadu kullu. Kalau baik maka baik pula yang seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk maka buruk yang lain. Ala wa hiyal qalb, ketahuilah adalah hati. Rasulullah buka hadis Nu'man bin Bashir dengan mengatakan halal jelas, haram jelas, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa ardhi. Siapa yang meninggalkan syubhat, menjauhkan syubhat, maka dia telah membersihkan harga dirinya dan agamanya, menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, lama-lama terjerumus dalam haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambing di sekitar areal yang terlarang. Ala likulli malakin hima, ala himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap raja punya daerah terlarang, ketahuilah daerah terlarangnya Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Yaitu berusaha makan jangan yang syubhat, berusaha yang halal-halal saja. Setelah itu baru Allah, Nabi sebutkan tentang hati, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging, kalau baik maka baik pula yang lain, kalau buruk maka buruk pula yang lain. Kata para ulama, setelah Nabi menyebutkan halal haram, kemudian hati menunjukkan makanan punya pengaruh terhadap kondisi apa? Hati. Punya pengaruh tentang lembutnya hati atau kerasnya hati, bahagianya hati atau sesara hati dengan makanan yang halal. Tapi ini secara dalil, secara praktik benar. Orang makan halal dia tidak banyak pikiran. Selesai, tapi kalau dia haram, dia pasti gelisah. Aduh, tadi saya tipu dia, saya bohongin dia. Saya bilang mangga manis, ternyata mangga apa? Asam. Manis, manis, manis, manis. Beli ternyata asam. Enggak mau jual, ya sudah. Kamu nipu saya. Ya nipu. Ya, ya enggak. Kamu baru ketipu 1 kilo, saya 1 bakul ketipu. Jadi, coba orang kalau korupsi, gelisah atau tidak? Gelisah. Gelisah. Apalagi kalau ada berita-berita, koruptor ditangkap, koruptor ditangkap, gelisah, hidup gelisah. Punya uang banyak, dia sembunyikan sana, sembunyikan sini. Mau beli macam-macam, takut ketahuan. Akhirnya pakai nama keluarganya, pakai nama siapa, pakai nama siapa, pakai nama siapa. Mau beli mahal-mahal, dia gemes, duit dia banyak. Mau beli, takut ketangkap KPK, terdeteksi. Sehingga dia gemes, punya duit banyak tapi gak bisa beli. Gemes atau tidak? Gemes. Tapi yang makan halal, santai. Dia mau apa, santai. Dia gak ada pikiran gitu-gitu. Dia agak gelisah. Manusia kalau nipu orang, meskipun dia kejam, dia pasti ada signal, kamu gak benar, kamu gak. Sehingga dia hidup dalam apa? Kegelisahan. Maka benar kata Imam Ahmad, kalau ingin bahagia makan apa? Halal. Kalau ingin sengsara makan haram. Zalim orang, nipu orang, bohongin orang. Jual perkara yang haram. Maka hati akan menjadi keras. Kalau sudah keras tidak akan bahagia. Maka ini tafsiran yang menakjubkan dari Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana cara hati menjadi lembut? Bi akil halal. Dengan makan yang halal. Orang kalau sudah masuk dalam praktek yang terlarang, gelisah atau tidak? Gelisah. Takut ketahuan, sekarang belum ketahuan. Sewa pengacara, bayar sana, bayar sini. Sibuk sendiri. Uang banyak tapi apa? Gelisah. Nyogok sana, nyogok sini supaya aman. Yang tidak begitu, santai aja. Santai. Mau dia mau mewah-mewah. Bahagia bukan di kemewahan. Bahagia adalah di hati seorang dan hati seorang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya siapa yang dekat sama Allah, dia akan bahagia.
Siapa yang dijauhi oleh Allah?

0: maka dia akan sengsara. Maka korelasi maksiat dengan kebahagiaan sangat jelas. Anda semakin maksiat, semakin tidak bahagia. Sekarang saya akan sebutkan satu persatu secara praktek nyata bagaimana orang yang bermaksiat itu sengsara. Meskipun kelihatannya dia bahagia. Meskipun banyak orang ingin hidup seperti dia, padahal dia sendiri apa sengsara. Contoh misalnya, maksiat sederhana. Orang menundukkan pandangan bahagia, mengumbar pandangan sengsara. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Katakan kepada wanita mukminah, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakan kepada wanita, tundukkan pandangan mereka. Kenapa? Mereka bahagia. "Dzalika azka lahum." Itu membuat mereka lebih suci, hati mereka lebih bersih. Mereka salat lebih khusyuk, mereka baca Quran lebih khusyuk. Dan mereka bisa menikmati istrinya. Lihat istri lebih cantik, kenapa dia tundukkan pandangan? Lebih berhasrat kepada istri, lebih happy ketika bercanda sama istri. Benar, Allah bikin bahagia dalam ketaatan. Ini orang yang tundukkan pandangan, dia pasti bahagia sama istri. Apalagi istrinya tundukkan pandangan, dia juga tundukkan pandangan. Klop, dua-duanya pasti bahagia. Istri rindu ketemu dia, dia rindu ketemu istri, ngobrol ketua bahagia, ketika berhubungan intim juga mereka happy. Dua-dua tundukkan pandangan. Coba kalau dia umbar pandangan. Seorang berpandangan, tiap hari nonton film Korea. Lihat wanita unda cantik, lihat istrinya, wah donat gosong. Udah. Nggak tertarik. Udah nggak hasrat sama istrinya. Sehingga berangan-angan. Istrinya seperti orang apa? Korea. Sama wanita juga gitu, setiap hari nonton film Korea, lihat suaminya, pisang goreng, gosong. Udah hancur. Lihat tadi dia Korea. Harusnya suaminya putih jadi kelihatan hitam. Karena yang dilihat adalah, ya begitu, sengsara sendiri. Ini sengsara, sehingga halal yang ada di depan matanya tidak bisa dirasakan kenikmatannya. Benar ini. Antum lihat orang sampai ada klien-klienan seks di luar negeri. Kenapa? Mereka maksiat sehingga mereka tidak puas yang halal, sehingga mereka mencoba sampai dengan hewan, sampai aneh-aneh, sampai memukul, menyiksa. Kelainan jiwa. Kenapa? Karena maksiat. Tapi kalau orang tundukkan pandangan, jalankan perintah Allah. Allah yang lebih tahu tentang maslahat kita. Allah tahu di mana kebahagiaan kita. Orang menyangka dengan maksiat dia akan bisa berfantasi dalam kelezatan, justru tidak bahagia, justru semakin sengsara. Sehingga akhirnya dia punya kelainan seks yang aneh-aneh, dia tidak bisa bahagia dengan seks yang biasa. Dan ini banyak terjadi. Sampai saya dengar ada penyakit di sebagian negara, orang sudah tidak mau seks lagi karena sudah hilang. Tidak tahu benar atau tidak. Aneh tapi nyata. Ini contoh sederhana. Ini satu kesengsaraan yang dirasakan. Kesengsaraan berikutnya ketika dia melihat yang haram. Dia kepingin tapi tidak bisa dia rasakan. Itu kan menderita tidak? Kalau kita lihat es krim bisa kita beli gak? Es krim bisa gak? Es krim. Bisa tinggal beli kita makan. Ngiler, beli makan. Lihat tuna bakar, beli makan. Tapi kalau lihat cewek, lihat doang. Ngiler. Sampai habis air liur, tidak bisa cium tuh cewek. Tidak bisa. Itu kesengsaraan. Sengsara. Maka orang yang tundukkan pandangan, dia bahagia dalam rumah tangganya. Siapa yang bermaksiat, Allah cabut kelezatan, Allah berikan kesengsaraan. Dia merasa dia bahagia, dia tidak bahagia. Dia sengsara. Ini contoh. Contoh bahwasanya satu maksiat mendatangkan merusak kebahagiaan seorang. Saya punya kawan cerita dokter didatangi oleh beberapa orang yang suka jajan di luar, suka zina. Sudah ketemu istrinya tidak bisa berhasrat sama sekali. Padahal istrinya cantik, padahal istrinya. Tapi ya karena suka jajan ya udah. Di rumah sengsara. Di rumah sengsara. Nanti kalau udah tua istrinya juga sudah. Dia sudah tidak bisa macam-macam, dia lebih sengsara lagi. Menghabisi masa tuanya dengan kesengsaraan. Tapi kalau dia bertakwa tundukkan pandangan, dia happy terus sama istrinya meskipun sampai tua. Ini contoh. Allah cabut kelezatan, Allah ganti dengan kesengsaraan. Kesengsaraan. Dan demikianlah para pelaku maksiat mengalami hal tersebut. Tapi contoh lagi, antara bahagia dan sengsara, antara dermawan dan pelit. Antara dermawan dan pelit. Saya bacakan hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Matsalul munfiq wal bakhil," perumpamaan orang yang dermawan dengan yang pelit, Kamatsali rajulaini alaihima jubbatani atau dalam riwayat junnatani. Min ladun taraqihima ila sadihima. Perumpamaan orang pelit dan orang dermawan seperti dua orang lelaki yang memakai baju perang yang terbuat dari apa namanya? Ring-ring. Dia pakai dari dada sampai ke perkuatin, sampai leher. Selangkang. Sampai dada. Itu baju dia pakai. Baju besi. Fa ammal munfiq fa idza arada an yunfiqa maddat alaihi wa tasa'at hatta tablugha qadamaihi wa ta'fuwa atharahu. Adapun munfik, kalau dia berinfak, maka semakin lebar ini baju, semakin lebar, semakin lapang, sampai akhirnya menutup tubuhnya, sampai menutup bekas kakinya, dia lapang. Wa ammal bakhilu, adapun orang pelit, fa idza arada an yunfik, ahdatha kullu halaqatin, akhadhat kullu halaqatin mawdi'aha. Ketika dia ingin berinfak, dia merasa berat sehingga setiap ring semakin padat, kencang, semakin kencang. Walazimat fahuwa yuridu an yuwassi'aha wala tattasi'. Maka semakin padat, semakin kencang, dia ingin melonggarkan, tidak bisa longgar. Maka para ulama menyebutkan tafsir hadis ini diantaranya. Orang berinfak, dia pasti bahagia. Dadanya semakin lapang, mudah bernapas. Kemudian Allah akan melindunginya. Ibarat tadi baju perang yang menutupi segala bagian tubuhnya sehingga tidak bisa terkena oleh anak panah atau pedang musuh. Orang yang pelit, dadanya semakin sempit. Dan dia tidak terlindungi. Tidak terlindungi. Dadanya semakin apa? Sempit. Dan ini benar dalam hidup sehari-hari. Kalau orang dermawan, hatinya tenteram, dia bahagia. Karena ketika dia bagikan kebahagiaan kepada orang, Allah akan bikin dia apa? Bahagia. Dan ini sudah, coba antum lihat, antum kadang kan punya banyak teman. Coba antum lihat teman antum yang pelit sama yang dermawan. Antum bandingkan. Yang pelit biasanya cemburu, suka marah, emosi. Yang dermawan, riang gembira. Benar enggak? Coba renungkan sekarang teman antum yang sangat dermawan. Ada enggak coba? Atau enggak ada? Terus antum bandingkan teman antum yang pelit. Antum tahu dia pelit. Hidupnya susah. Cepat emosi. Cepat marah-marah. Ada sedikit hilang dia ngamuk. Anaknya kacamatanya rusak dia ngamuk. Kamu itu kacamata. Anaknya dihabisin. Istrinya tabrakan dia tanya. Kemudian istrinya gimana mobilnya? Bukan istrinya ditanya aman atau tidak. Mobilnya gimana? Subhanallah. Pelit. Pelit, sengsara, ada sedikit barang pecah, ngamuk. Kalau orang yang bisa dermawan biasa, dia biasa kehilangan uang untuk kebaikan ini, qadarullah aman, dia tenang-tenang hati. Antum lihat aja, coba ingat, ada satu tukang pelit, satu apa? Tukang dermawan. Pasti hidupnya beda. Satu Allah kasih bahagia, tenang, gembira, cerita, tawaktiwi, yang satu cemberut, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Dan itu benar, ada seperti itu. Semakin dia pelit, dia semakin apa? Sengsara. Dia sengsara. Su'udzon. Ini istri mau ambil uang saya. Ini anak mau ambil uang saya. Ini minta-minta duit mau habis uang saya. Hidup sengsara. Karena dia apa? Pelit. Dia tahan uangnya, tahan uangnya, tahan uangnya. Makanya pelitnya membuat dia sengsara. Dia merasa bahagia padahal dia sengsara. Menahan harta semakin sengsara. Makanya perumpamaan terindah bagi orang pelit adalah dia adalah penjaga berangkas harta yang paling amanah. Itu orang pelit. Dia jaga sampai dia mati. Ada mau ambil, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sampai mati. Itulah. Kau memang penjaga berangkas hartamu yang paling apa? Amanah. Tidak seorang pun bisa mengambil hartamu. Sampai kamu mati, diserahkan kepada yang lain. Orang dermawan tidak demikian. Silakan bagi. Bagi hidup bahagia. Yang bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para ulama menyebutkan di antara istimbat yang menakjubkan ketika para ulama menyebutkan tentang hadis la taqdab. Rasulullah mengatakan la taqdab, jangan kau marah. Ketika seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah aus ini, wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, la taqdab, jangan kau marah. Faradada mirar, dia minta ulang lagi, wasiat lagi ya Rasulullah. So, jawaban yang sama, la taqdab, jangan kau marah, jangan kau marah. Ketika para ulama membahas tentang la taqdab, jangan kau marah, bukan berarti menghilangkan sifat marah, karena sifat marah tidak bakalan hilang. Benar atau tidak? Itu potensi yang ada pada manusia. Manusia pasti marah. Rasulullah juga marah kadang-kadang. Jadi bukan maksudnya hilangkanlah sifat marah, bukan. Tetapi mereka menafsirkan yaitu berakhlak mulia dan tinggalkanlah akhlak-akhlak buruk. Kenapa akhlak buruk itu sebab suka orang marah, marah-marah. Di antara yang buat orang suka marah-marah, pelit. Makanya ibu-ibu kalau lihat suami suka marah-marah, biasanya pelit. Kecuali ada sebab yang lain. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Ada keluarga datang, kenapa datang terus? Takut berasnya habis, pelit. Ini kok bertamu sampai 3 minggu? Ini ngapain? Bukan apa-apa. Ternyata apa? Pelit. Maka ini contoh bahwasanya ketaatan mendatangkan kebahagiaan, maksiat mendatangkan kesengsaraan. Baik. Contoh lagi sederhana. Kita bicara dengan ranah besar tentang wanita. Wanita yang bahagia bagaimana? Wanita yang bahagia menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang di rumah, baca Quran. Yang Allah nasihatkan kepada istri-istri Nabi. Dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'in ittaqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang biasa. Kalau kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhdha'na bil qaul. Maka jangan kalian mendayu-dayu ketika berbicara. Fayat ma'allati fi qalbihi marad. Khawatir orang yang punya hati cenderung kepada kalian. Fayat ma'allati fi qalbihi marad. Qulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah kata-kata yang wajar. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Maka tinggallah kalian di rumah. Jangan kalian suka keluar. Memamerkan kecantikan seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wa aqimna salata wa atina zakata. Dirikanlah salat, bayarkan zakat. Wa atina Allah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah liudhiba ankum rijis ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini semua syariat buat apa? Untuk agar Allah membersihkan kalian dari najis-najis. Dan Allah bersihkan kalian dengan kebersihan yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh bersih. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati lahi wal hikmah. Dan ingatlah atau sebutlah tentang apa yang dibacakan di rumah kalian berupa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Inna allaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Sebenarnya lama ketika menafsirkan, kenapa Allah tutup setelah Allah, jangan begini, lakukanlah, jangan begini, lakukanlah. Allah tutup, inna allaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah maha lembut. Yaitu Allah, perintah-perintah ini yang kelihatannya sulit, larangan-larangan yang kelihatannya menyempitkan, ternyata itu cara Allah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kalian. Karena Allah menggiring kebahagiaan dengan cara yang lembut yang kalian tidak sadari. Seakan-akan dilarang-larang justru itu sebab kebahagiaan. Saya bilang wanita mau bahagia, jangan sering keluar rumah. Jadikan rumah hobi di rumah. Wanita yang bahagia, jangan suka mendayu-dayu sama laki-laki lain. Bikin hati dia sakit, bikin hati orang juga sakit. Sehingga dia tidak lagi cinta sama suaminya. Sehingga dia sengsara ketika dia membagi-bagi hatinya. Dia enjoy ngobrol sama orang, tidak enjoy ngobrol sama suami. Ingin bahagia, jangan telepon laki-laki lain sampai setengah jam, seperempat jam ketawa ketiwi. Kok bisa begitu? Sama suami tidak betah ngobrol, sama suami orang ngobrol. Bapak-bapak juga, sama istri orang betah, sama istri sendiri tidak betah. Jangan. Kalau dia begitu, dia tidak bahagia. Wa qurna fi buyutikunna, tetap di rumah kalian, jangan sering keluar. Jangan tabarruj, pamer sana, pamer sini, sedikit-sedikit pakai makeup. Hey guys, Twitter, macam-macam, pamer-pamer. Gua lagi di pasar nih, gue lagi beli makeup baru nih. Joget sana, joget sini. Itu wanita sengsara. Di rumah tidak baca Quran, di rumah tidak dengar hadis, wanita sengsara. Sederhananya begini. Antum lihat, ada dua wanita. Satu di rumah, nurut sama suami, baca Quran, sholat. Diomelin suami, dia sabar. Dia bilang, iya mas, inje, dalam. Ini wanita satu. Kadang-kadang dia nangis, kadang-kadang. Kalau suaminya soleh, dia pasti bahagia. Kadang-kadang dia dizolimi pun dia masih bahagia. Apalagi suaminya soleh. Dia nurut. Yang dia nantikan, kapan suamiku pulang? Saya mau sambut. Kapan ngobrol sama suami? Mas, mau masak apa hari ini? Emang ada apa? Ya cuma beras doang, mas. Ya udah, nasi goreng ya. Iya, nasi goreng. Pakai telur enggak? Telurnya enggak ada, mas. Ya udah, nasi goreng orang gila. Saya, itu wanita bahagia. Yang satu, lihat ya, yang satu. Keren. Tas branded. Rumah. Kalau ngomong sama suami, angkat suara. Ya mas, kamu mas, dulu. Saya mau kesini, ada janji sama teman di mall ini, plaza mall, pokoknya jam sekian sini, jam sekian ada meeting, ada rapat, ada rapat, ada rapat. Aduh, Bentak-bentak suami. Emang dia bahagia? Tidak bahagia. Kelihatannya keren sosialita. Ini wanita sengsara, kasihan. Makanya dia cari kebahagiaan kesana kemari. Dia tidak bahagia. Tidak bahagia. Sengsara dia, suaminya sengsara gara-gara dia, anak-anaknya pun sengsara gara-gara dia. Karena sibuk gak ngurus anak, anaknya butuh kedekatan. Kesengsaraan dia menular kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ini wanita gak bahagia. Wanita kodratnya butuh pelindung. Ketika dia keras meninggi di atas suaminya, membentak suaminya, dia tidak menemukan sosok yang bisa mengayominya. Di situ saat itu dia ada kehilangan sesuatu sehingga dia tidak sengsara. Sehingga dia sengsara. Tapi kalau dia menjalankan kodratnya sebagai wanita, tunduk sama suami, taat kepada suami, di situ dia menemukan ada pelindung, di situ dia bahagia. Maka aturan Allah yang bikin bahagia dilanggar bikin sengsara. Ini nyata, bukan main-main. Kalau ada wanita bangga di luar, oh suami saya takut sama saya. Coba nih. Assalamualaikum mas, ya. Itu suaminya pasti sengsara dan dia juga sengsara. Itu pasti suaminya sengsara tidak? Benar nggak bapak-bapak? Itu suaminya pasti sengsara. Dan dia juga sengsara karena dia menjadi sosok wanita memerankan sebagai lelaki. Itu sengsara keluar dari fitrah. Mau bahagia dia perankan dirinya sebagai wanita. Yang butuh pada perhatian lelaki, butuh kepada lelaki, taat kepada lelaki. Baru itu wanita bahagia. Meskipun tidak dikenal, meskipun tidak sosialita, meskipun tidak bermensos. Justru disitulah kebahagiaannya. Wadzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayat. Tidak keluar rumah, di rumah baca Quran, baca hadis. Itu bahagia. Orang sok-sok bahagia jalan sana kemari, dia di rumah. Yang dengan sedikit dia sudah senang, Allah berikan kona'ah, dia bahagia. Benar atau tidak? Ini saya bukan mengada-ngada, ini real. Saya tanya sama antum, benar atau tidak? Apa yang sampaikan? Antum yang bagian bahagia itu yang bagian sara. Antum kan punya istri. Antum bagian bahagia itu bagian sara. Kalau istri antum, model yang pertama tadi yang saya bilang, di rumah, itu antum bahagia. Yang maksudnya suka loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Temu teman-teman rapat jalan-jalan salon sana salon sini pamer, itu antum sengsara berarti, dan dia juga sengsara. Ini contoh bosnya, taat kepada Allah bikin bahagia, jauh dari perintah Allah bikin apa, sengsara. Makanya kalau istri sudah mulai duniawi, nasihati, bukan saya ngelarang kau duniawi, saya takut kau sengsara. Kalau sudah istri terjebak dalam satu pola hidup tentang suatu yang branded, itu sengsara. Semua harus branded, suaminya jadi bandit lama-lama. Sengsara. Coba antum belikan suatu, sayang ini ada baju harganya 700 real. Sayang mau, jangan bi kemahalan, jangan bi, gak usah bi. Wah ini, kita bahagia ada istri kayak gitu. Tapi kalau kurang bagus bi, ada yang merek terbagus bi, 1000 real. Aduh ini, sudah ditawarin 700 real, minta 1000 real. Kita yang menderita. Istri kita tidak kona'ah, dia juga menderita. Ketemu teman mau pamer, saya mau beli baju 1000 real. Ketemu teman lagi, beli pamer, saya ingin beli, aduh. Jadi taat kepada Allah bikin bahagia, jauh dari perintah Allah bikin apa, sengsara. Ini real. Contoh lagi misalnya, kalau kita bermaksiat, kita menjadi candu. Candu itu kesengsaraan. Dia candu, misalnya candu khamar, candu nonton film misalnya, candu merokok, ya ringan ya, lebih parah lebih banyak. Candu zina, candu banyak, bikin dia candu. Akhirnya dia sengsara. Sampai kalau apa orang kalau narkoba itu kalau enggak dikasih narkoba jadi apa sih? Sakau. Sengsara. Harus kasih narkoba. Menderita. Apalagi orang candu rokok mau naik pesawat. Oh, dia sudah menderita. Saya pernah ketemu orang sebelum masuk rokok itu kenapa? Sebentar lagi masuk pesawat 9 jam saya enggak bisa naik, enggak bisa isap rokok, kasihan kecanduan. Orang candu tuh enggak enak, sengsara. Gelis hatinya, berdebar-debar pingin. Ketika dia melakukan, tidak ada kepuasan yang dia rasakan. Selalu begitu terus. Bertahun-tahun candu, sengsara, kasihan. Sehingga ketika dia melakukan, misalnya minum khamar, bukan karena kelezatan, tapi untuk menghilangkan rasa sakit yang dia rasakan. Seperti orang narkoba, bukan ingin merasakan kelezatan, tapi menghilangkan sakau yang dia rasakan. Sampai tahapan seperti itu. Saya minum khamar ini bukan karena kelezatan, tapi karena untuk menghilangkan candu yang sedang menyerang saya. Sehingga dia sengsara dengan kecanduan tersebut. Benar atau tidak? Benar. Kalau orang tidak bermaksiat, tidak kecanduan, maka dia tenteram. Maka dia tenteram. Taib, di antara dosa misalnya mendatangkan kesengsaraan, seperti hasad, dosa hasad. Hasad dosa, bikin orang sengsara. Lihat orang lain senang, dia gelisah. Apa hubungannya, kenapa dia senang, kenapa kau yang gelisah? Dia beli temannya baru beli mobil baru. Kenapa dia beli mobil baru loh? Kenapa? Kenapa kau marah dia beli mobil baru? Apa urusanmu denganmu? Ya sudah. Hasad. Dia temannya naik pangkat, dia marah. Kenapa dia naik pangkat? Dia temannya kawin lagi. Kenapa dia kawin? Aku belum tahu aja. Maksudnya kenapa orang melakukan dapat hal-hal terus kau sengsara? Orang hasad sengsara. Benar-benar sengsara. Apapun yang dia miliki tidak membuat dia bahagia. Karena dia selalu melihat, melihat, melihat ke atas. Sehingga dia hasad, hasad, hasad, hasad, hasad. Dia sengsara. Maka hasad itu bikin sengsara. Karena dia maksiat. Di antara juga yang sangat penting, di antara ketenangan jiwa. Ketika seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum misalnya, ya kita semua tidak ada yang hebat seperti para nabi, seperti para ulama, tapi kita berusaha dekatlah kepada Allah sebisa kita. Sederhana, antum bangun subuh, sebelum subuh bangun setengah jam salat witir. 5 rakaat aja, 3, 2 kemudian 3. 5 rakaat, enggak usah banyak-banyak. Terus antum beristighfar sebelum azan, habis azan antum kemudian pergi ke masjid. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, baca Quran sedikit atau antum berdoa. Habis sholat berjamaah, kalau antum didik, duduk sebentar, antum zikir pagi petang, zikir pagi. Setelah antum pulang, kalau pulang sholat baca Quran sebentar, kalau enggak mulai sibuk olahraga apa kayak. Nanti zikir pagi sudah selesai, silakan lanjutkan kehidupan kesibukan dunia. Temu istri, senyum, bangunkan istri, bangun anak-anak, ayo sholat. Itu bahagia sekali kita. Eh, sayang bangun, anak-anak, ayo, ayo, ayo. Antum kerja siang, zuhur, antum sholat. Nanti waktu petang, antum zikir petang. Seminggu sekali antum ikut pengajian. Atau 2 kali seminggu, tidak harus tiap hari. Itu tiap hari bagus, kalau enggak seminggu sekali ikut pengajian. Serius, nulis, tanya. Ya. Itu antum bahagia. Antum merasa dekat dengan Allah. Kalau ada apa-apa, antum tenang. Antum husnudzon. Ini cobaan. Mengurangi dosa-dosaku, mengangkat derajatku. Kenapa antum bisa husnudzon sama Allah? Karena antum dekat dengan Allah. Sehingga apapun yang terjadi, antum tenang. Itu paling penting. Karena dunia ini banyak sekali ujian. Kita hidup memang untuk diuji. Tapi kalau antum dekat dengan Allah, senantiasa tenang. Karena antum bisa husnudzon sama Allah. Karena hubungan antum dengan Allah baik-baik saja. Tapi ketika antum atau kita, ternyata hubungan tidak baik-baik. Nonton film sampai malam. Bangun kesiangan. Habis itu gibah sana, gibah sini. Nonton berita maki-maki orang. Ngelirik-ngelirik istri orang. Nonton yang tidak-tidak. Udah. Nggak baca Quran. Ada apa-apa, gelisah, sedih, stres, bingung. Kenapa? Hubungan antum dengan Tuhan tidak baik-baik. Mau husnudzon nggak bisa. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang suka bermaksiat, susah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, susah. Bawaannya suudzon terus. Padahal suudzon adalah sifat-sifat orang musyrikin, sifat-sifat orang kafirin. Adh-dhanina billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yang senantiasa berprasangka buruk kepada Allah dengan persangka jahiliyah. Dan ini sangat penting dalam kehidupan. Ketika kita dekat dengan Allah, apapun kita hadapi dengan tenang. Allah berikan ketenangan. Kita sungguh sama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian tersebut berkepanjangan, tetap dia sabar. Saya heran dengan Nabi Yusuf alaihissalam, diuji dengan ujian bertubi-tubi berganti-ganti dalam waktu yang lama. Setelah itu dia menyimpulkan kesimpulan hidup, dia mengatakan innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan, tidak melupakan kebaikan orang berbuat ihsan. Selama belasan tahun dia diuji dan dia selalu bersabar dan bertakwa. Kok bisa? Karena hubungan dia dengan Allah hubungan baik. Kalau hubungan kita enggak baik, enggak bisa. Antum sore-sore sudah chatting istri orang, sudah kol-kolan sama cewek enggak benar. Gimana kemudian menghusnudzon sama Allah? Susah. Tadi malam baru tamatkan. Tamatkan apa? Tamatkan film box office 3 seri. Nah, susah. Gimana mau hati kita? Susah. Susah. Gimana? Bagaimana musnudzon? Tadi pagi saya transaksi riba. Susah. Susah. Zolimi orang, susah. Ya. Saya tadi pagi baru maki-maki anak buah dengan penuh kesombongan, dengan arogan menjatuhkan dia. Susah, hati sombong, susah. Musnudzon sama Allah, susah. Dan dari sinilah hilang ketenangan hidup kita. Padahal hidup ini pasti berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, beriman, bertakwa, kita akan hidup dengan apa? Nyaman dan tenteram. Taib, ini semua teori tinggal dipraktekkan ya. Teorinya gampang. Jadi kita bilang kaedah, bahwasanya hati ini diciptakan dengan fitrah. Sebagaimana fisik kita harus kasih makan dan minum agar bisa hidup. Kalau tidak dikasih makan dan dikasih minum akan sakit dan lama mati. Demikian juga hati. Hati kalau tidak disiramin dengan siraman rohani, zikir kepada Allah, baca Quran, takwa, maka dia akan mati. Kalau sudah mati, sudah kaku, sudah keras, hilanglah kebahagiaan, kebahagiaan kita. Hilanglah kebahagiaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, menjauhkan diri bermaksiat. Kalau kita bermaksiat, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallah khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kesalahan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
10: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
10: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
10: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
7: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: سبح لله

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfir.

0: Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: صلى الله
0: عليه وسلم.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: اللهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita mentadaburi alam ini, ada yang lebih penting dari itu semuanya, yaitu mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Al-Quran, kalamullah. Ma'asal muslimin, rahimani wa rahmakumullah. Kita mengenal sebuah surat yang sangat amat pendek di dalam Al-Quran Al-Karim, namun sangat penuh dengan makna. Sampai-sampai, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Suratul Kautsar ma ajallaha min surati. Surat Al-Kautsar, alangkah mulianya surat Al-Kautsar. Wa ma aghzaraha min fawaidiha, dan alangkah penuh dengan faedah-faedah di dalamnya. Ma ikhtisariha, meskipun sangat amat pendek, meskipun sangat amat singkat sekali. 3 ayat. Itulah kandungan surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci dirimu wahai Nabi Muhammad itu akan terputus. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Pernah suatu saat Rasulullah SAW tertidur sejenak. Kemudian ketika beliau terbangun, beliau tersenyum. Para sahabat pun bertanya, "Mengapa engkau ya Rasulullah tertawa, engkau tersenyum?" Rasul pun menjawab, "Nazat alayya suratun anifan." Bahwasannya telah turun kepadaku sebuah surat tadi. Kemudian Rasul membacakan surat Al-Kautsar tadi, "Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Kemudian Rasul bertanya, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul pun menjawab bahwasanya Al-Kautsar huwa nahrun wa'adani rabbi yaumal qiyamah. Bahwasanya namanya Kautsar itu adalah sungai yang Allah telah menjanjikan untuk Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang mana umatku itu akan mendatangi sungai tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, aniyatuhu ka'adadi nujum, bahwasanya bejana-bejana yang ada di telaga tersebut itu seperti jumlahnya bintang-bintang di langit. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, beliau mengatakan para ulama tafsir mereka berbeda ungkapan dalam mentafsirkan apa itu Al-Kautsar. Kata beliau ada 16 penafsiran tentang apa itu Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar sungai di surga, ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar, ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak, al-khair al-katsir. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Kitab wa Nubuwah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebetulnya kalau kita mau renungkan, ini disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu. Perbedaan ungkapan namun tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan. Dan kesimpulan daripada Al-Kautsar bahwasanya Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak sekali yang Allah telah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul SAW bersabda, "Utitu khamsan lam yutahunna nabiyun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Kata Rasulullah, "Utitu jawamil kalim." Aku diberi ucapan yang singkat namun padat maknanya. Kemudian kata Rasulullah, "Wa nusitu birabi masyata syahrin." Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku 1 bulan perjalanan lamanya. Kemudian wajilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini tempat yang suci, tempat yang dibolehkan untuk kita salat di atasnya. Kemudian Rasul mengatakan wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Kemudian kanan nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'itsa lin nasi jami'an. Kalau para nabi dahulu diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh alam semesta ini. Inilah al-khair al-kathir. Inilah di antara kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini adalah kewajiban bagi setiap manusia ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Dengan apa cara bersyukur? Yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat-Ku dan jangan kalian mengkufurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-Ku, aku akan tambah nikmat-Ku. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat-Ku, maka azab-Ku sangatlah amat pedih. Maka kewajiban kita semuanya yang telah merasakan bagaimana banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Maka ayat ini bukan hanya untuk Nabi SAW, namun untuk kita semuanya. Fasholli rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Di sini juga kata para ulama bahwasannya kalau kita salat harus untuk Allah, maka ketika menyembelih hewan ternak, menyembelih hewan korban harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jin, bukan untuk penunggu rumah kosong, bukan untuk penunggu lautan atau penunggu gunung-gunung, namun kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Barang siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, maka Allah akan melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kewajiban kita sekali lagi beribadah hanya kepada Allah, menyerahkan semua bentuk ibadah kita kepada Allah, di antaranya menyembelih binatang harus untuk Allah. Kalau tidak, maka itu adalah syirik kepada Allah dan Allah akan melaknat kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita mau introspeksi, wahai kaum muslimin, mengapa banyak musibah, maka banyak balapetaka yang menimpa negeri kita ini, di antara sebabnya karena masih banyak di antara manusia di negeri kita ini yang menyembelih, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan korban untuk sedekah laut diberikan kepada penunggu laut untuk pepohonan keramat. Maka tidak aneh kalau laknat Allah turun ke negeri kita. Maka kalau kita mau terbebas dari musibah bencana tersebut, dari laknat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang mencelamu Nabi Muhammad, yang membencimu Nabi Muhammad, maka dia akan terputus. Ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan ucapan kaum musyrikin. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh putra beliau, maka orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, terputus. Terputus keturunan beliau. Maka Allah pun menurunkan yang terputus dari rahmat Allah, yaitu yang mencela, yang membenci Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, "Inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda wal burhani sati wa nuril mubin huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang mencaci engkau Nabi Muhammad, atau yang membenci syariatmu wahai Nabi Muhammad, yang merupakan kebenaran, merupakan petunjuk, merupakan penjelas yang sangat amat terang benderang, itulah yang terputus. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, hati-hati, jaga lisan kita, jangan sampai kita mencela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat amat bahaya sekali. Bisa jadi orang yang mencela ajaran Nabi Muhammad, dia keluar dari Islam tanpa dia sadari. Karena Allah berfirman, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf setelah kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan. Jangan kita mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Entah itu mencela jenggot atau mencela wanita yang bercadar. Ini adalah mencela syariat Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang mencela dirimu, mencela syariatmu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid dan selalu mengikuti sunnahnya, jejaknya, tuntunannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

kami, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

0: kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: hamba.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
0: إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fat

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

0: Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.
1: Itu.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?

amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
5: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
4: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Talathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh dikatakan para ulama ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh, dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. Insyaallah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa. Wala tattabi ahwa'ahum. Wala tattabi ahwa'al ladina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famathalu kamathalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau. Anda halau atau anda biarkan, maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahwatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dal dan mudil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dal wal mudil, dia telah sesat dan menyesatkan manusia, maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu, wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furata, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah, dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya, dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula, yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan para pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia, apabila dia mutabiul hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya, atau dengan ilmu Allah SWT, yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, dan Allah sesatkan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa, kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifa'un lima fis sudur, dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit, kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim, yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah SWT mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Puasanya Al-Quran hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga, mendengarkan baik-baik, menyimak. Dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir, memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Quran benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak, dan mudhillatil hawa, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran, sebagaimana katakan Nabi, salatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Robmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wahum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

0: قتلتم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: قَرُونَ
1: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

0: يَعْقِلُونَ
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Oh.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Asidin idha hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya puji.

0: وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta.

0: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alaihi.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih. Ashhadu

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi wa Roqo'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang neraka dan kengeriannya. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa bertanya melalui layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Faliyatafadol. Mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya'udha sami'il alim nas syaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ جَنَّ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, para pendengar dan pemirsa Roja Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita melanjutkan kembali materi kita tentang hari kiamat, ya, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Pada hari ini kita akan membahas yang sebaliknya, yaitu tentang neraka dan kengeriannya. Pertama, penulis menukilkan dalil ketika membahas tentang neraka, yaitu dibahas dulu tentang kedalaman neraka itu seperti apa. Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mendengar adanya suara yang sangat keras seperti suara batu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan Allah ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan baru sekarang batu itu sampai ke dasarnya. Ya. Dan tentang neraka jahannam ini, ya tentu kita semua mengetahui dia adalah tempat yang tentu dia disediakan bagi orang-orang yang mengikuti ya setan ya dengan langkah-langkahnya. Dan tatkala Allah Ta'ala berfirman tentang neraka jahannam, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Maka Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ketika menafsirkan batu di situ, dia adalah batu dari belerang yang diciptakan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang itu dipersiapkan oleh orang-orang kafir. Ya. Dan tentang neraka jahannam, di saat dia terus diisi oleh penghuninya, maka kemudian berkata, ya, malaikat berkata, penjaga neraka berkata, hal min mazid, atau neraka itu sendiri berkata, ya, karena di hari kiamat Allah mengizinkan makhluk-makhluknya berbicara, salah satunya adalah neraka. Ketika penghuninya terus diisi, maka neraka ini berkata, hal min mazid, masih adakah tambahannya? Sampai kemudian ketika Allah Rabbul Izzati, ya, meletakkan kedua kakinya di dalam neraka tersebut, sehingga, ya, sebagian penghuni neraka itu berkumpul bersatu dengan sebagian yang lain. Lalu kemudian neraka jahannam pun berkata, ya, qat bi izzatik, demi kemuliaanmu cukup, ya, artinya telah penuh. Ya, telah penuh. Dan neraka itu innaha tarmi bisyarain kal qasr, Al-Musallat 32. Dia adalah neraka yang akan melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Jadi bunganya bunga api, kalau kita kan bunga api yang kayak seperti apa ya, kayak mungkin sebesar jempol begitu kan. Ini bunganya, bunga apinya sebesar dan setinggi istana. Ini maksud berkata, aku tidak berkata seperti pohon, tetapi percikannya seperti benteng-benteng dan kota-kota. Ya, sangat besar. Percikannya ya sebesar itu. Kebayang ya apinya seperti apa. Dan mengenai panasnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam." Panasnya api kalian di dunia ini itu hanyalah 1/70 panas neraka jahannam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan?" Ya Rasulullah, api di dunia ini saja sudah sangat panas begitu. Kemudian Rasul berkata, ya, "Fudilat alaihna bi 99 juz'an, kulluha mislu jarrah, mislu harruha." Maka api di dunia ini, ya, itu ditambah lagi 69 kali lagi dengan panas yang sama, ya, pada masing-masing dari 69 kali tersebut. Jadi panas dunia ini sudah sangat panas, maka panas neraka itu dilipatkan sampai 69 kali lipat. Ya, menunjukkan panasnya sangat luar biasa. Ya, percikannya aja, percikan apinya itu seperti sebuah istana, ya, seperti sebuah benteng yang kokoh, ya, percikannya itu, jangan tanya besarnya apinya, percikannya udah sebesar itu. Lalu para penghuni neraka, apa yang menjadi makanan mereka? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah 6-7, Allah syaitan rajim, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak juga menghilangkan rasa lapar. Ya. Ya, kemudian makanan itu menyumbat kerongkongan mereka. Ibnu Abbas, ya, menjelaskan makna duri yang merupakan makanan puhun neraka, ia adalah duri yang menyangkut di tenggorokan, yang tidak masuk, tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Ya, Lalu kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 51 hingga 56, yang artinya kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan minum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya. Di dalam surat As-Saffat ayat 468 Allah berfirman, sesungguhnya zakum itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala, mayangnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sesudah makan pohon zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar neraka jahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau anna qatratan min az-zaqum qutirat fi dari dunya lafsadat ala ahli dunya ma'ayyashahum. Fa kayfa bima yakunu ta'ama?" Seandainya satu tetes zakum itu diteteskan di dunia, maka ia akan merusak kehidupan penghuni dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang makanannya ialah zakum? Ya misalnya, ya ini makanan ada menetes cairan yang makan tersebut. Tetesan zakum itu kalau menetes di dunia saja itu merusakkan, mululantakkan penghuni dunia. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang makan ya pohon zakum tersebut? Sudah gak sudah kebayang hancurnya perutnya. Ya. Wala tu'amun illa mikhslin la ya'kulu al-khati'un. Al-Haqqa 3637. Dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang berdosa. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Ghislin itu adalah darah, air dan nanah yang mengalir dari daging mereka." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang minuman mereka surah Ibrahim ayat 16 hingga 17. Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa yatihil mautu min kulli makan wa ma hum bimayyit min wara'ihi adzabun 'alim. Dan ia penghuni neraka itu akan diberikan minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir ia tidak bisa menelannya. Sedangkan bahaya kematian akan mendatanginya dari segenap penjuru, tetapi ia juga tidak mati-mati. Padahal di dalamnya, di hadapannya masih ada adab yang sangat berat. Ya. Maka mereka diberi minum air nanah yang sangat busuk dan kental. Saking busuk dan kentalnya mereka tidak menyukai, hampir tidak bisa menelannya. Wasukuma'an hamim faqata'am'ahum. Dan para pun neraka itu diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Ini sebutkan dalil. Ya, makanan mereka dari zakum, pohon yang berduri. Minuman mereka dalam surat Ibrahim disebutkan dari air nanah, ya, darah bercampur nanah. Kemudian dalam surat Muhammad itu diberikan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Ya. Ya, wasukuman hamima, mereka diberikan neraka itu diberi minuman ma'an hamima, air yang hamima. Apa arti hamima? Yaitu air panas yang mendidih dengan api neraka jahanam. Ya. Dan disebabkan inilah apa yang ada di perut mereka ini akan meleleh, usus-usus mereka mengalir dan kulit-kulit mereka pun berserakan. Ya. Wa yastaghisu yughasu bima'in kal muhyash fil wujuh. Ya, neraka yang dibakar merasakan kepanasan luar biasa. Dan ketika mereka meminta minum dalam keadaan kehausan yang luar biasa dan kepanasan luar biasa dengan kebakaran luar biasa itu, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat isyarat yang paling jelek. Ya. Nah, di sini ya disebutkan bahwasanya ya, minuman mereka itu dan beberapa riwayat disebutkan dari air yang mengandung nanah dan darah. Disebutkan pula ya kadang dengan air yang mendidih hingga memotong ususnya. Yang disebutkan pula ya dengan apa? Dengan air yang dengan air seperti besi yang mendidih, yang itu menghanguskan muka mereka. Ya, inilah keadaan minuman penghuni neraka. Kemudian pakaian mereka, ya Allah sebutkan surat Ibrahim ayat 49 hingga 50. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhumun nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat dengan belenggu secara bersama-sama. Pakaian mereka terbuat dari apa? Min qatiran, ya. Terbuat dari qatiran. Dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Maksudnya qatiran itu adalah ter, ya. Kita kalau lihat aspal gitu kan. Nah, itu kan ada ternya tuh yang membuat si aspal itu jadi lengket begitu kan. Nah, demikianlah pakaian mereka itu terbuat dari ter, ya, yang ter ini digunakan untuk mengecat kulit, ya. Sehingga kulit mereka itu seperti pakaian jadinya. Ya. Dikhususkan ter ini sebagai pakaian penghuni neraka karena ia pakaian cepat terbakar, ya, oleh api dan kemudian mengeluarkan bau yang sangat busuk dan warna yang menakutkan. Ya, inilah pakaian penghuni neraka. Dan Allah Rasulullah SAW bersabda tentang keadaan orang yang meratap, ya, ketika ada yang meninggal kemudian dia meratap, maka ada ancaman yang berat bagi mereka yang meratapi mayit yang sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin." Orang yang meratap itu meratap orang yang sudah meninggal. Ya, diratapi kepergian, meratapan kenapa ini bersandung untuk bentuk meratapi. Apabila ia tidak bertobat sebelum ia mati, maka pada hari kiamat ia akan disuruh berdiri dengan berjubah, dengan jubah yang terbuat dari ter dan berbaju yang terbuat dari karat, ya, seperti itu. Falladhi nakafaru qutiyat lahum syabun min narin yusabbu min fawqi ru'sihim al-hamim. Surah Al-Hajj ayat 19. Allah berfirman, maka orang kafir itu akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala-kepala mereka. Ya, maksudnya dibuatkan pakaian buat mereka, maksudnya dibuatkan bagi mereka berdasarkan ukuran jasad mereka. So, pakaian mereka dibuat berdasarkan ukuran tubuh orang yang memakainya. Ya. Setiap penghuni neraka ada yang dilahap api sampai kedua mata kakinya, dan ada sampai kedua lututnya, dan ada sampai pinggangnya, dan ada yang sampai pangkal lehernya. Ya. Dan siksaan penghuni neraka yang paling ringan itu kata Rasulullah SAW, itu adalah yang menimpa Abu Talib. Apa yang paling ringan siksaannya? Itu dipakaikan padanya sepasang terompah sendal, namun yang dengan itu otaknya pun mendidih. Itu hukuman neraka yang paling ringan. Ya. Dan kemudian bagaimanakah ya besarnya fisik penghuni neraka yang pakaian mereka mengikuti fisik mereka dari banter yang mudah terbakar tadi dengan bau yang sangat menyengat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis Muslim, jarak antara dua pundak orang kafir di dalam neraka, ini pundak ini dan pundak kiri dan kanan, berapakah jaraknya? Yaitu sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh seorang penunggang kendaraan yang berlari cepat. Yang kena berlari cepat nyampe 3 hari. Kebayang berapa jauhnya jarak tersebut. 3 hari 3 malam, ya, ditempuh oleh kuda yang berlari kencang. Tak berapa ratus kilometer. Nah, itulah lebar jarak antara apa? Antara pundak orang kafir dari satu yang kanan dengan yang kiri ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Rasulullah juga bersabda, besarnya gigi taring orang kafir menyamai gunung Uhud. dan tebalnya kulit orang kafir, ya karena bengkak dan hangus, itu setebal jarak perjalanan 3 hari. Ya, seperti itu. Dan siksa-siksa yang diberikan kepada mereka, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat akan didatangkan penghuni neraka yang paling banyak nikmatnya ketika di dunia. Lalu ia dicelupkan sesaat saja ke dalam neraka. Kemudian ia ditanya, ya, apakah ada kesenangan dan kenikmatanmu yang masih kau rasakan? Ia menjawab, tidak ada ya Rabbku. Kemudian penghuni surga yang paling sengsara di dunia juga didatangkan. Lalu ia dicobakan sejenak, dicelupkan sejenak di dalam surga. Kemudian ia ditanya, apakah ada kesengsaraan yang masih kamu rasakan? Ia menjawab, tidak ada Tuhanku. Sekarang tidak ada lagi kesedihan dan kesengsaraan yang aku rasakan sama sekali. Jadi ini perbandingan sangat jauh. Dihadirkan penghuni neraka, dicelupkan sesaat, pada dia orang yang paling senang hidup di dunia. Lalu kemudian ditanyakan kepada ya dia yang sudah dicelupkan sesat ke dalam neraka itu, ditanya, apakah engkau dulu pernah merasa senang di dunia? Dia berkata, tidak pernah sama sekali ya Rabbku. Saking tingginya siksaan, beratnya siksaan neraka itu, sekejap pun itu sudah menghilangkan puncak kenikmatan dunia yang digunakan untuk kemaksiatan. Sebaliknya, ada seseorang yang dulu ya menderita sangat hidupnya di dunia, yang paling menderita, lalu kemudian dicelupkan sesaat kepada dirinya ke dalam surga, lalu kemudian ditanyakan kepada dirinya, apakah dulu kau pernah merasakan susah? Dia berkata, tidak pernah susah sama sekali. Saking besar dan agungnya nikmat surga, sehingga kesulitan yang terbesar dan terhebat dan tertinggi di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan secerca dan sekejap surga, yang nikmat surga yang dirasakan oleh seseorang yang masuk surga. Maka di sana didapati ya tentang keadaan orang-orang yang dulunya bakhil dengan hartanya. Ya, setiap pemilik harta, kata Rasulullah SAW, setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, kelak pada hari kiamat harta tersebut akan diubah menjadi seekor ular besar botak yang disebut syuja, ya, syuja akra. Ia mempunyai 2 titik hitam di atas matanya. Ia akan menggigit dengan 2 tulang yang menonjol di bawah 2 telinganya sambil berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Ya, jadi harta yang disimpan ya kemudian tidak disedekahkan karena keserakan dan bakhilnya, kelak di hari kiamat akan menjadi seekor ular yang akan siap mematok pemilik harta yang dulu bakhil dalam mensedekahkan atau mendermakan harta yang dia miliki. Ya. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 56, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyaduqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan adab. Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka dilalap oleh api setiap hari sebanyak 70 ribu kali. Setiap kali api melalap mereka, maka dikatakan kepada mereka, kembalilah. Maka keadaan mereka pun kembali seperti sedia kala, kemudian dibakar lagi sampai hangus, sampai gosong, lalu kemudian ya dikembalikan lagi seperti semula, kemudian dibakar lagi. Artinya tak 1 detik pun penghuni neraka itu beristirahat dari siksa yang diberikan kepada dirinya. Malaikat penjaga neraka pun berkata keras dan menghardik mereka, ya, sebelum mereka bahkan memasuki tempat mereka di dalam neraka. Al-Mulk ayat 89 Allah berfirman, kullama ulqiya fiha fawjun salam khazinatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, belumkah datang kepada kalian dulu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar sudah ada. Ya. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Ya, ini malaikat itu menghardit dengan keras penghuni neraka sebelum dia masuk neraka. Dan keadaan mereka satu dengan yang lain itu saling menyalahkan. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 38, "Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha." Setiap suatu amal, ya, setiap suatu umat itu masuk ke dalam neraka, maka dia mengutuk kawannya yang telah menyesatkannya hingga dia masuk neraka. Ya. Dan ini ya demikianlah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf, "Al-akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din ilal muttaqin." Ya, kedekatan seseorang satu dengan yang lain kelak di hari kiamat akan menjadi permusuhan satu dengan mereka, kecuali pertemanan di dunia dahulu orang-orang yang bertakwa satu dengan yang lain. Maka demikianlah orang-orang yang berteman dekat tapi dekatnya dalam kemaksiatan, dekatnya dalam kesesatan, maka kedekatan mereka itu nanti akan berubah menjadi permusuhan satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Dan kesedihan mereka semakin bertambah-tambah tatkala mereka mendapati bahwasanya ketika di dalam neraka mereka tidak mendapatkan dulu orang-orang soleh, orang-orang yang beriman yang dulu pernah mereka hina. Ya, Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 62-63, "Wa qalu ma lana la nar rijalan kunna na'udduhum minal ashrar ittakhadnahum sikhriya am zaghat anhum al absar." Dan orang-orang durhaka itu berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, orang yang hina?" Ya, dulu orang mukmin, orang yang soleh itu dianggap orang yang hina, dihinakan, ya, dan dimusuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang maksiat. Mereka anggap orang-orang soleh itu orang-orang ini dan itu dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, dengan celan-celan yang buruk. Ternyata ketika orang-orang yang mencela dan mengejek ini masuk neraka, mereka tidak dapati orang-orang yang dahulu mereka hinakan, yaitu orang soleh dan orang beriman, ternyata tidak bertemu dengan mereka di neraka. Artinya di mana? Mereka masuk surga dan meninggalkan orang-orang yang dulu pernah mencela dan menghina mereka. Ya. Maka demikianlah, apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan ataukah karena mata kami tidak melihat mereka. Demikianlah Allah jadikan mereka berpisah, ya, dari orang-orang soleh, mereka yang mencela masuk neraka, dan sebaliknya dicela, Allah masukkan mereka dalam surga dari kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian ya, puncaknya mereka nanti akan dilarang berbicara kecuali hanya merasakan adab neraka dan teriakan-teriakan saja. Ya. Mu'ad bin Ka'ab berkata, penghuni neraka mempunyai 5 permohonan, yang 4 diantaranya dikabulkan oleh Allah ketika sampai pada permintaan yang 5. Setelah itu mereka tidak lagi dapat berbicara untuk selama-lamanya. Mereka berkata, "Ya Allah, abadikan suratmu ayat 11. Ya, ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami pula 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Allah pun berfirman menjawab mereka pada ayat berikutnya, ya, surat Mu'minin 12. Allah berkata, "Dzalikum biannahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yushrik bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir." Yang demikian itulah, ya, semua itu karena kalian kufur, ya, tidak mau mengakui kalau Allah yang disembah itu hanya Allah saja, dan ingkari kalau sembah itu hanya Allah saja, ya, dan juga kalian justru kalau Allah dipersekutukan memiliki tandingan, kalian malah mengimaninya. Maka putusan sekarang ini ada pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Mereka pun penghuni neraka berkata, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal." Ya Rabb kami, sekarang kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami di dunia, pasti kami akan mengerjakan amal soleh. Ya. Terus mereka meminta agar mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk mereka walaupun hanya sedetik, agar mereka bisa, ya, selamat dari api neraka, ya, dengan amal soleh walaupun hanya sebentar saja. Ya. Kemudian mereka berkata lagi, ya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Ya, ketika mereka ingin minta dikembalikan, lalu Allah menjawab, ya, dalam surat Ibrahim ayat 44, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-sekali kamu tidak akan binasa? Nah, sekarang sudah dibinasakan. Ya, merasakan langsung. Ya, mereka sudah melihat langsung. Maka mereka berkata, kembalikan lagi kami di dunia agar kami bisa beramal. Ya. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh, ya, yang dulu tidak kami kerjakan. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kamu bisa berpikir, ya? Dan apabila tidak dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah adab kami dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi ketika mereka berkata keluarkan kami, ya kami di, kalau kami kembali di dunia kami akan beramal soleh. Kata Allah, bukankah kami telah panjangkan umurmu sehingga kamu ya memiliki masa yang cukup untuk berpikir, ya? Dan bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan agar kalian mau bertobat meninggalkan kekufuran dan keburukan kalian? Tapi mereka tetap bertahan di dunia dan kekufuran dan keburukan mereka. Maka sekarang kata Allah, rasakan adab kami, kata Allah, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Mereka kembali berkata, ya, ya Rabb kami, kami dulu di dunia telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkan kami, ya, daripada neraka ini dan kembalikanlah kami ke dunia. Dan jika kamu, ya, dan jika kami kembali kepada kekufuran lagi, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Jadi orang yang masuk neraka ingin kembali ke dunia dan mereka berkata, kami tidak akan lagi menjadi orang kafir, kami akan menjadi orang mukmin. Lalu Allah menjawab, ya, tinggallah kalian dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Maka, ya, sejak saat itulah mereka tidak bisa berbicara sama sekali kepada Allah, dan yang ada mereka terus berteriak kesakitan karena adab yang mereka rasakan, dan bagi orang kafir itu selama-lamanya. Ya, demikian kurang lebih, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pemirsa Loja Bandung, kajian kita tentang neraka dengan berbagai macam penjelasan, ya, adab-adab yang ada di dalamnya, ya, bagaimana makanan mereka dari pohon zakum berupa duri yang membuat apa, yang membuat mereka susah menelan, ya, yang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kadang-kadang mereka diberikan apa, dari danah dan darah. Kadang ada mereka diberikan dari besi panas yang membuat sampai kepada ususnya, sehingga ususnya terburai. Ya, kadang mereka diberikan cairan seperti besi yang membuat muka mereka menjadi hancur. Ya, itulah makanan minuman mereka. Ya. Dan bagaimana panas api yang mereka rasakan? Ya, yaitu 7, ya, satu panas bumi ini maka 69 kali lipat panasnya api neraka. Pakaian mereka dari ter yang mudah panas, yang mudah menghanguskan tubuh-tubuh mereka. Ya, kemudian mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak membela satu dengan yang lain, ya, dan mereka diadab pagi dan siang malam seterusnya sampai hari kiamat, dan tak lagi setelah mereka berbicara itu mereka dapat berbicara lagi kecuali ya teriakan-teriakan saja, ya, karena tiap detik ya mereka terus merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah keadaan neraka dan penghuninya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, ya, dari hal yang seperti ini, ya, dengan doa kita, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Semua nikmat-nikmat dunia termasuk ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini adalah nikmat dunia. Ya, dan juga berikan kepada kami nikmat surga, nikmat akhirat, nikmat surga. dan jauhkanlah kami, jagalah kami dari api neraka dalam bentuk Engkau jauhkan kami dari perkataan dan semua perbuatan yang dapat membuat kami kelak di hari kiamat masuk neraka. Ya, semoga Engkau kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Ya, ya Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Demikian saya kembalikan kepada ya Kang Widi sebagai pembawa acara kita di hari ini. Mangga fadhil.
0: Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azab api neraka. Amin. Allahumma amin. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bertanya secara langsung melalui layanan rentang telepon di 0812-201-0-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum. Saya Tisna di Muhammad Toha Bandung. Ustaz izin bertanya, apakah neraka itu sudah ada penghuninya? Saya pernah dengar kisah tentang Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada malaikat tentang keadaan orang yang di sebelah kiri dalam kurung neraka dan orang di sebelah kanan dalam kurung surga. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, silakan Ustaz.

0: seterusnya, ya. Namun Allahu a'lam bisawab. Saya tidak bisa menjawab ya apakah penghuninya sudah ada sekarang, ya. Kalau surga dan nerakanya sudah ada, iya, ya, seperti itu. Kalau surga dan nerakanya sudah ada sekarang, iya, itu merupakan sepakatan.
1: Ya. Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya Denny dari Kebon Gedang. Saya ingin bertanya, apakah para milenial harus mengetahui bahwa neraka jenis apapun dan kengerian sebesar apapun harus mereka hindari akibat mereka dengan sengaja meninggalkan sholat, berbuat maksiat, dan lain-lain? Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Nah, silakan Ustaz.
0: Tayyib. Barakallahu fiik ya. Bicara tentang kita menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu, tentu ilmu ini disampaikan ya kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ya, kita menjelaskan surga dan neraka kepada anak TK, kita jelaskan, ya kita jelaskan tentu ya, sesuai dengan daya tangkap mereka, dengan materi-materi yang memang mereka juga bisa pahami. Untuk kemudian nanti melahirkan semangat beramal soleh karena surga yang sudah dia ketahui, ini untuk anak TK nih. Sebagaimana mereka menghindari maksiat karena neraka yang sudah diketahui, maka tentu masing-masing sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, bila seorang anak TK saja, ketika kita bisa jelaskan surga dan neraka sesuai dengan kadar daya tangkap mereka bisa memberikan pengaruh, maka tentu lebih pantas lagi disebutkan tadi anak-anak milenial sekarang atau anak-anak Gen Z sekarang juga mendengarkan hal itu, ya. Dan besar kecilnya pengaruh tergantung dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memberikan kajian tentang di antaranya tentang rukun iman kepada hari akhir, di antaranya membahas tentang surga dengan berbagai macam kenikmatannya, neraka dengan berbagai macam kengeriannya, maka ini juga berlaku dan akan pengaruh besar kecilnya tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara apakah disampaikan atau tidak, perlu tahu atau tidak, ya, anak-anak milenial sekarang, anak Gen Z sekarang tentang surga dan neraka dengan apa-apa di dalam jawabannya, iya, kalau kita berdakwah kita sampaikan. Ya, seperti itu. Besar kecilnya pengaruh yang ada pada mereka tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kita mengatakan ya di hari-hari ini, ya tentu rasa takut kepada neraka dan semangat mengeraih surga pada anak-anak yang lebih muda itu ada, tapi tentu akan berbeda ya dari sisi kualitas, terutama ketika umur semakin bertambah, apalagi semakin mendekati ya usia, mendekati lanjut usia dan menuju kepada kematian. Nah, tentu bayangan tentang alam kubur, nikmat dan adabnya, bayangan tentang hari kiamat, surga dan nerakanya, tentu akan semakin besar dan menguat pada diri seseorang seiring umur itu bertambah. Tetapi adakah pengaruh surga dan neraka dengan keadaannya masing-masing kepada anak milenial? Jawabannya pasti ada. Ya, karena Rasulullah SAW tidak membedakan dakwah tentang rukun iman dan iman kepada hari akhir, ya, antara orang tua dengan anakmu, anak muda. Tetap itu disampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya senantiasa memberikan hidayah ya kepada kita semua. Ya, terutama barangkali kepada anak-anak Gen Z sekarang ya, yang memang ujian dan tantangan mereka dan godaan mereka itu memang mungkin lebih besar dan lebih berat daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka mencintai ketaatan, mencintai ibadah, mencintai ilmu, ya, sehingga semangat mereka untuk meraih surga itu semakin besar. Insyaallah Ta'ala. Amin. Allahumma amin.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan.

0: atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus dari Bapak Denny yang berdomisili di Kebon Gedang, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Dedi dari Banjaran. Penjelasan tadi siksaan bagi orang-orang kafir, bagaimana siksaan bagi orang-orang muslim yang berdosa, apakah sama mengerikannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, silakan, Ustaz.
1: Iya. Tayyib. Jawabannya, kita tidak dapatkan dalil khusus ya yang memisahkan azab neraka untuk orang kafir maupun orang mukmin yang maksiat, yang dosa lebih besar sehingga dia masuk neraka dulu, gitu kan? Itu kita tidak dapatkan pembedaannya. Ya. Allah sebutkan neraka ya dengan berbagai macam siksaannya. Ya. Maka itulah yang kita imani, bahwa siapapun masuk neraka akan mengalami siksaan yang sama ya, gitu. Kalau ada memisahkan menjadi ada pemisahannya, ya tentu ada dalil khusus. Ya. Seperti itu. Dan kita dapati seringan-ringan azab neraka itu Allah berikan kepada Abu Thalib ya. Yang mana dipakaikan kepadanya sendal, lalu dengan itu mendidihlah otaknya. Kan seperti itu. Dan hadis yang lain sudah kita juga bahas ya. Seperti itu. Ini azab neraka yang paling ringan. Seperti itu. Dan itu tidak kemudian kita mengatakan, oh, untuk orang mukmin ada lagi adab yang lebih ringan daripada itu. Kita mengatakan ya tidak ada dalil, maka kita tidak bisa melebarkan ke situ. Ya, sehingga kita hukumi ya dalil yang datang kepada kita ini berlaku umum. Adab neraka dengan jenis hukumannya itu berlaku pada semua penghuni neraka, baik oleh karena kekafirannya maupun karena kemaksiatannya yang lebih banyak daripada ketaatannya. Ya. Allah a'lam bissawab.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya tadi, Bapak Dedi yang berdomisili di Banjaran, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Baik, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Belum terhubung, kita bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp berikutnya. Ya. Nam, sudah ada yang masuk? Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Assalamualaikum.
2: Iya, saya Asep.
0: Ya, baik, terputus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wah, ya, dengan siapa dan berada di mana, Bapak?
2: Waalaikumsalam. Saya Asep, Pak, dari Cicahem.
0: Pak Asep dari Cicahem. Nah, silakan Pak Asep pertanyaannya.
2: Asep dari Cicahem.
0: Ya. Ya, silakan, Pak. Silakan Pak Asep pertanyaannya.
2: Dan saya mau nanya, kan saya sering ini apa sebagai gelisah gitu karena mungkin ya Pak.
0: Ya, silakan.
2: Ini kan saya suka sering gelisah karena mungkin dosa-dosa yang dulu pernah saya lakukan gitu, Ustaz. Yang saya lakukan terus, tapi saya susah untuk beristiqomah di dalam menjalankan syariat dan aturan Allah gitu. Terus siksa nerakanya itu dihitung, apakah dihitung dari dosa-dosa yang dulu nggak, Ustaz?
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Nam, ya, pertanyaannya sudah bisa kami simak. Nam, silakan ditunggu jawabannya. Nam, silakan Ustaz.
1: Tayyib, ya, barakallahu fiik ya, insyaallah. Ini mungkin kita bisa awali dulu dengan taubat ya, pembahasan taubat. Dan pembahasan taubat ini kita bahas dua sesi, dua pembahasan. Ya, yang pertama, apakah bila seseorang bertaubat itu, ya, itu mengharuskan dia bertobat, mentobati semua dosa. Misalnya dia punya dosa ada 5. Ketika dia bertobat, apakah 5-5-nya dulu ditobat berhenti, lalu kemudian dia kemudian diterima tobatnya, ya? Ataukah ya dari 5 itu dia baru bertobat dulu 2 misalnya, tetap diterima, 3 yang belum ditobati, yaitu sambil jalan. Ini dari dua pendekatan ini tentu pendapat kedua yang lebih sahih ya. Seseorang bila memiliki 5 kesalahan, 1 atau 2 kesalahan dia bertobat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disyaratkan semua kemaksiatan dihentikan. Kalau bisa berhenti semua tentu inilah yang terbaik. Bila misalnya 5 dosa, 5-5-nya dihentikan di waktu yang sama, tentu inilah yang terbaik ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah taubat itu akan menghilangkan hukuman dan menghilangkan catatan dosa ya di hari kiamat? Ya. Jawab, maka dari sisi ini ada yang disepakati, ada yang berbeda pendapat para ulama. Bahwa seseorang yang bertobat dari dosa di hari kiamat, tobat yang diterima itu akan menghilangkan hukumannya sama sekali dan juga akan menghapuskan catatan dosanya sama sekali. Ya. Dengan dalil Allah taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, Rasul juga bersabda, ya, "Wad bi sayyatal hasanat tamhuha." Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Nah, di sini pendapat yang pertama menyatakan selain hukumannya ditiadakan, catatan dosanya juga dihapuskan. Pendapat yang kedua, ya, menyatakan bahwasanya hukumannya dihilangkan memang dengan tobat yang Allah terima, namun catatan dosanya tetap ditampilkan. Tetap ditampilkan dengan dalil Allah taala berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan dosa kebaikan sekecil apapun dia akan melihat, begitupun dosa sekecil apapun dia akan memandangnya. Demikian juga ya ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala hadirkan catatan-catatan dosa ya kepada orang mukmin itu di hadapannya saja berdua-duaan, tidak di hadapan seluruh makhluk. Ya Allah tampakkan dosa-dosanya. Lalu kemudian Allah berkata, "Laqad satartuka fid dunya wa aghfiru laka al-yawm." Dulu aku tutupi dosa-dosamu itu. Ya, ini setelah disodorkan kepada catatan-catatan dosanya di hadapannya, maka Allah berkata, "Ini dosa yang sudah engkau lihat ini itu di dunia aku tutupi." Artinya tidak ditampakkan di hadapan manusia, dan hari ini aku ampuni dirimu. Dengan dalil ini para ulama menyatakan tobat ya Allah terima, yaitu akan menghapuskan hukuman ya, namun catatan dosanya tidak dihapus walaupun nanti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dari dua pendapat kesamaan mereka bahwa tobat yang Allah terima akan menghapuskan hukuman. Akan menghapuskan hukuman. Jadi kalau kita bicara tentang tadi bila seorang ada 5 dosa. Ya. Kemudian dia bertobat dari suatu 2 dosa misalnya. Maka ya dosa ini, ya taubat ini akan menghapuskan hukuman dari 2 dosa tadi. Ya. Adapun 3 tadi yang belum ditobati kemudian mati, maka nanti dilihat timbangan amalnya secara keseluruhan. dari amalan kebaikannya, dari semua amal kebaikan, kan tidak satu saja kan, mungkin amalnya banyak, mungkin dia suka dikir, suka istighfar, dia sedekah, dia baik bakti sama orang tua, dia baik sama orang lain ya, dia niatkan untuk ngumpulin pahala gitu kan, seperti itu, dia mungkin ke masjid, sholat berjamaah, apa saja itu kebaikan yang dilakukan, itu semua dikumpulkan, dan juga dosa-dosa yang belum dia taubati dikumpulkan, nanti ditimbang. Kalau lebih berat pahalanya langsung masuk surga, kalau ternyata lebih berat dosanya, maka terserah Allah. Bila Allah mau, Allah ampuni, masuk surga langsung. Atau bila Allah mau, Allah adab dulu sebesar dosa yang ada pada dirinya, sampai bersih, baru dipindahkan ke surga dan masuk surga selama-lamanya, menetap di surga abadi, di surga. Ya, itu pembahasannya. Yang terakhir, bagaimana seseorang yang sudah bertobat dari dosa, dengan tobat sesungguhnya, kemudian dia ulangi lagi, apakah dosa yang sudah dia tobati tadi, yang kita kenal dengan tobat sambal gitu kan, tidak memiliki efek pada dosa sebelumnya? Jawabannya memiliki efek. Siapapun seorang yang bertobat ya pada suatu dosa, misalnya dosa besar di masa lalu, dia tobat dengan sesungguh-sungguhnya, yaitu apa, dia mengakui itu dosanya, dia hentikan, dia menyesal, dan dia ulangi, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian di beberapa waktu kemudian dia ulangi lagi, maka itu dosa baru. Itu dosa baru. Ya, dan disinilah ya peperangan antara hak dan batil itu berlangsung pada diri seseorang. Nanti catatan akhirnya yang nanti akan menentukan dirinya. Ya, dari pemetaan antara dosa dan pahala ini, ya kita harus pandai-pandai membawa diri, ya menimbang-nimbang dan menghisab diri kita. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya alladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun lighad wa taqullaha innahu samiun alim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, dia muhasabah. Umar bin Khattab pernah berkata, ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian pada di dunia ini sekarang sebelum nanti kalian disiksa, sebelum nanti kalian dihisab di hari kiamat. Karena menghisap amal di dunia ini akan lebih meringankan hisap seseorang itu nanti di hari kiamat. Jadi kalau berbicara tentang tobat, maka tobat itu ya, bila tobatnya sesungguhnya tobat yang nasuha, maka itu akan apa? Maka itu akan menghilangkan hukuman dari dosa-dosa yang sebelumnya. Untuk kemudian seseorang mengulangi lagi, maka itu ada perhitungan lagi baru dari dosa-dosa dengan catatan yang baru. Ya. Demikian, Allah alam bersawab.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa dipahami untuk penanya, wabil khusus dari Bapak Asep yang berdomisili di Cicahem, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon di 0812-2010-1043. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa dan berada di mana?
4: Dari Pak Laju. Di Margahayu Permai.
0: Pak Laju di Margahayu Permai. Ya. Nah, ya silakan.
4: Margahayu Permai, Bandung.
0: Ya.
4: Pertanyaannya, ketika Isra Mi'raj, Nabi kita diajak sama malaikat Jibril ke langit ketujuh, lalu bertemu lah dengan Nabi Ibrahim. Nah, apa itu dialog mereka berdua kepada itu yang tanyanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
1: Allahu a'lam, Pak. Saya enggak tahu, Pak, apa yang dibicarakan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan nabi-nabi. Tidak hanya Nabi Ibrahim kan, banyak nabi yang seperti Rasulullah SAW, tapi tidak dijelaskan. Tapi intinya mereka menyambut Rasulullah SAW ya dengan ucapan salam, kemudian memuji Rasulullah sebagai manusia yang terbaik dari keturunan terbaik ya, seperti itu. Ya, sisanya apakah ada dialog-dialog yang lain, itu Allahu a'lam ya. Dari hadis yang mungkin sedikit yang saya tahu itu berhenti sampai di situ ya, tidak ada pembicaraan yang lain. Ya. Pembicaraan yang paling banyak adalah ketika bertemu dengan Nabi Musa yang berkaitan dengan penetapan sholat 5 waktu yang awal mulanya 50 kali kan begitu kan, 50 waktu. Ya. Kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan bahwa umatku lebih besar-besar. Ya, mereka ya, sementara umatmu lebih kecil. Tidak, enggak, kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Ya, kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah ya bolak-balik sampai menjadi 5 waktu. Lalu Allah mengatakan bahwa 5 waktu ini sama dengan 50 waktu salat. Ya. Hikmahnya menunjukkan bahwa perkara yang paling Allah sukai itu adalah apa? Memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Ya. Inilah juga ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah tunjukkan aku kepada suatu amalan agar aku bisa menemanimu di surga. Ya, murafaqatuka fil jannah. Maka Rasulullah berkata, aini bika serati sujud. Tolonglah aku dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sholat maksudnya seperti itu. Ya, nah ini ada ya berkaitan dengan pengurangan waktu sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu antara Rasulullah SAW Nabi kita dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Adapun kepada Nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim yang Bapak tanyakan itu saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tayyib.
0: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah banyak masuk. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari Pak Dede di Ciwidey. Bismillah Ustaz, apakah anak orang Yahudi di bawah umur 10 tahun masuk surga? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
1: Iya. Anak-anak yang meninggal ya dari yang belum baligh ya dari kalangan dari orang tuanya yang kafir atau musyrik ya itu meninggal, maka ini tentu terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama. Ini sama, hampir sama hukumnya dengan seseorang yang sudah dewasa tapi tinggal di suatu negeri yang gak ada alat komunikasi masuk sama sekali di tempat tersebut, bisa di daerah pedalaman yang dari agamanya turun-temurun dia tidak pernah mendengar Islam, gak pernah dengar kata Islam, gak pernah kata Nabi Muhammad, Islam gak pernah datang melalui media apapun kepada tempat tersebut. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Maka ya dalam kitab At-Tadhkirah karya Imamul Qurtubi menyatakan kelak ada ujian khusus nanti di hari kiamat kepada mereka ya. Bila mereka lulus ujian maka mereka masuk surga, bila tidak ya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah alam bisawab.
0: Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Umi Lia dari Cihamplas, Cililin, Bandung Barat. Mau bertanya, mohon maaf di luar tema. Dulu saya nikah tidak pakai wali kandung, tapi pakai wali paman dari ibu. Juga tidak sebapak, apakah saya berdosa Ustaz? Mohon penjelasannya. Nam.
1: Dia punya ibu, ibunya punya adik kali ya, paman ya. Jadi walinya itu tidak dari jalur bapak ya. Walinya.
0: Ya, tidak sebapak.
1: Ya. Ya, kita dapati misalnya perwalian itu tentu ya jalurnya dari jalur laki-laki ya, Bu ya. Jadi yang nikahkan kita itu ya bapak kita, ini perempuan ya, walinya kan adalah ya kata Nabi SAW, la nikaha illa bi wali, kata Nabi SAW. Nikah itu enggak sah kecuali bila wanita punya walinya. Dan wali ini dari jalur laki-laki memang. Ya pertama bapaknya, kemudian naik ke atas itu kakeknya, kemudian kalau bapak kakek nggak ada lari ke pamannya, ya maksudnya adik bapaknya atau kakak bapaknya, ya kalau nggak ada nanti lari kepada saudaranya, ya kakak dia, kakak si perempuan atau adik perempuan laki-laki yang sudah baligh. Kalau nggak ada baru boleh ke anaknya, ya ke bawah, anak yang sudah baligh tentunya yang menjadi wali. Bila ini tidak ada maka yang menikahkannya kembalikan kepada wali hakim. Untuk Indonesia ini dipegang oleh KUA ya, dalam hal ini untuk menikahkan mereka. Maka bila tidak ada satupun dari bagian seperti itu, berarti nikahnya tidak ada wali berarti. Kalau bukan seperti itu, maka nggak sah nikahnya. Ya, nggak sah nikahnya. Seperti itu ya. Konsekuensinya seperti apa? Ya Allahu'alam ya, kalau yang sudah terjadi harus seperti apa. Tapi kalau bisa tentang sah atau tidak, jawabannya pernikahannya tidak sah. Ya, pernikahannya tidak sah. Hanya saja apakah ketidaktahuan dalam masalah ini itu mengkonsekuensikan hukum dirajam atau tidak, karena ini agak berzina. Nah ini tentu kalau Indonesia tidak bisa diterapkan ya. Tetapi ini juga menjadi pembahasan yang lain dari para ulama tentang masalah seorang yang ya kan dianggap hukum zina kan jatuhnya kan, tapi dia tidak tahu bahwa itu zina karena tidak ada yang menjelaskan bahwa ini termasuk tidak sah dalam pernikahan. Ya, ini untuk detailnya saya tidak terlalu berani menjawab ya gitu. Harus saya belajar lagi atau bertanya juga kan, kepada yang lain ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya qaidah la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali, dan wali itu dari jarur laki-laki tadi. Ya, bapak kalau enggak bapak dulu, bapak kan bapak ya. Kemudian kalau enggak ada kakek, kalau enggak ada pindah ke kanan yaitu mamang atau uak gitu kan. Kemudian kalau enggak ada itu lari ke saudara, kalau enggak ada itu lari ke anak yang udah baligh ya, seperti itu. Adapun jalur dari ibu, Allahu a'lam bisawab ya, saya tidak tahu ya. Sejauh saya ya, wali itu dari jalur laki-laki semua. Allahu a'lam bisawab.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umi Lia tadi yang berdomisili di Cililin, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kembali. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan-layanan telepon di nomor 0812-2010-1043. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Sudah masuk Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
3: Halo.
0: Ya, silakan Bu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ibu mohon maaf, volume televisi ataupun radionya bisa dikecilkan ataupun dimatikan saja. Ibu bisa menyimak melalui handphone saja, Ibu. Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana, Bu?
3: Sama Ibu Lilis dari Cianjur.
0: Ibu Lilis dari Cianjur. Ibu sebelumnya bisa dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya ataupun radionya supaya pertanyaan Ibu bisa disimak dengan baik. Nah.
3: Oh iya.
0: Ya.
3: Bapak.
0: Ya, silakan. Bapak. Ya, silakan Bu.
3: Iya, saya mau bertanya. Iya, saya mau bertanya.
0: Ya.
3: Iya, kalau sholat apa ya? Kodo. Kalau sholat kodo, di sana pada kodo duhur. Bisa kodonya di pada sholat asar enggak?
1: Sebab kodonya apa?
0: Sebab kodonya apa, Ibu?
1: Tidur atau lupa atau gimana?
3: Salat kodo duhur.
0: Ya, Ibu, kodonya sakit.
3: Salat asar kodo duhur. Lalu salat asar bisa enggak?
0: Ya, Ibu, sebab kodonya Ibu kenapa? Sakit atau karena apa, Ibu?
3: Misalnya berjalan agak agak jauh nggak bisa selamat dulu pas saya telat asar mau kodo dulu bisa nggak dibawa ke selamat asar.
0: Iya, baik baik ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, silakan ditunggu jawabannya. Naam
1: ya, silakan. Taib baik ya. Mungkin istilahnya yang lebih tepat menjamak Bu ya, menggabungkan dua sholat Bu ya. Jadi misalnya kita ini safar nih, perjalanan pergi jauh ya, kita berangkat sebelum duhur misalnya, kita ingin sholat duhur itu dikerjakan di waktu asar ya, ini namanya jamak takhir namanya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh ya, gitu. Adapun bila kita berangkat misalnya ya sesudah pas waktu duhur, habis duhur akan berangkat, kita menarik waktu asar dibawa ke duhur, itu namanya jamak takdim. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, kita punya memiliki hajat ya, keperluan dan perjalanan sehingga kita sulit mampir-mampir, maka kita menggabungkan doa sholat ya, baik dengan mengakhirkan sholat duhur dibawa ke asar, atau barangkali sholat asar yang ditarik ke duhur, dua-duanya boleh ya. Jadi bagaimana cara mengerjakan sholatnya ya, tetap sesuai urutannya ya, walaupun sholat duhur ditarik ke waktu asar, tetap duhur dulu dikerjakan ya, baru kemudian asar dikerjakannya ya, seperti itu sesuai dengan urutannya ya. Tayyib, Allah alam bersama.
0: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Ibu Lilis tadi yang berdomisili di Cianjur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan berada di mana?
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana, Ibu?
6: Sama Ibu Lilis. Mau tanya, kalau salat tobat di mana waktunya, malam atau malam tertentu, misalnya malam Jumat atau malam apa saja, bisa pagi atau bisa malam gitu?
0: Iya. Ya baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Iya.
6: Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Ya. Silakan Ustaz.
1: Iya, tayyib, masyaallah. Ya. Tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang hukumnya ya wajib dan alal faur ya, disegerakan Bu ya. Kapan sering bertobat? Kapan saja. Mau pagi kah, mau siang kah, sore kah, malam kah, gitu kan. Seperti itu, maka dia boleh ya melaksanakan salat taubatnya ya, dari dosa-dosa besarnya. Seperti itu. Karena tidak ada ketentuan ya, taubat itu, salat taubat itu dikerjakan di waktu tertentu, misalnya nunggu 2 hari lagi pas malam Jumat, ini gak ada dasar sama sekali. Jadi kapanpun seseorang ingin bertobat, maka segeralah dia bertobat dan laksanakan sholat tobat dengan 2 rakaat ya, seperti sholat-sholat sunnah yang lain dengan niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah alam sama. Tayyib.
0: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk.
7: Halo.
0: Ya. Assalamualaikum.
7: Ya, halo Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa berada di mana?
7: Dengan Ibu Lia yang tadi Pak, ini Lia dari Ciamplas.
0: Baik, Ibu mohon maaf suaranya bisa diperbesar kembali. Dengan Ibu siapa Bu Punten?
7: Umilia yang dari jam 12.
0: Oh, Umilia, nah silakan Umilia pertanyaannya.
7: Ini Pak mau nambahin satu yang pertanyaan yang diberikan itu ya Pak. Karena suami saya udah meninggal gitu. Terus saya waktu menikah dari lahir sampai mau menikah tidak ada bapak gitu. Tidak tahu bapak. Itu jadi gimana ya Pak?
0: Ya, ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ditunggu jawabannya.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya. Karena tadi juga suami sudah meninggal, ya nggak mungkin kan nikah lagi. Intinya, bila seseorang tidak memiliki wali, maka itu dinikahkan oleh wali hakim, ya Bu ya. Dalam hal ini wali hakimnya ada dari pihak KUA setempat, ya pihak KUA setempat seperti itu. Jadi tinggal datang ke. Ya mudah-mudahan yang sebenarnya tidak berulang kembali ya gitu ya. Dan segera datang KUA untuk kemudian menempatkan diri sebagai wali yang mewakili wanita yang tidak memiliki wali ya dari keluarganya. Seperti itu. Dan ini juga tentu menjadi pelajaran berharga juga ya kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat ya, untuk banyak bertanya ya. Bila kita tidak tahu itu, tanya kepada yang paham ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ya ahli ilmu, orang yang ngerti ya, jika kalian tidak tahu. Jadi kalau bisa, apalagi masalah pernikahan, masalah penting ya. Karena berkaitan dengan apa? Dengan keluarga, dengan keturunan. Karena itu berkonsekuensi nanti pada waris ya, pada wali dan seterusnya, pada perwalian berikutnya dan yang lainnya. Ya, berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahim itu pengaruhnya besar. Oleh karenanya ya penting ya untuk bila kita belum ngerti, bertanyalah lebih dulu sebelum melangkah ya, apalagi pada perkara-perkara besar ya seperti masa pernikahan tadi. Ya, seperti itu. Allah alam bissawab.
0: Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Naam, pertanyaan melalui layanan lain telepon, kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Silakan Bapak.
8: Assalamualaikum. Salam.
0: Ya, dengan siapa dan berada di mana Ibu?
8: Dengan Ine di Bandung.
0: Ya, Ine, Ibu Ine ya. Ya. Ya, silakan Bu pertanyaannya.
8: Jam 6 ke salat 2 rakaat, apakah itu termasuk salat subuh atau salat duha? Terima kasih.
0: Ya, baik.
8: Sebelum kerja.
0: Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Baik, silakan Ustaz.
1: Apa tadi 2 rakaat yang suruk atau duha ya, maksudnya?
0: Setengah salat setengah 6 sebelum berangkat kerja. Oh, apakah itu 6. Termasuk salat suruk atau salat duha, Ustaz?
1: Iya, tayyib ya. Ya, kalau salat suruk itu ya salat ketika matahari terbit ya, itu patokannya 1 jam 20 menit setelah adzan ya. Nah, walaupun adzan subuh kita ini sebagian menyebutkan kita terlalu cepat ya adzan subuh ya. Kita taruhlah misalnya adzan berkumandang itu jam 4 lewat 35. Kita patok menjadi ya ditambahkan menjadi jam 4 lewat 45 misalnya. Ya 10 menit kita anggap itu waktu adzan yang terbaik. Lalu ya 1 jam 20 menit berikutnya yaitu ya pukul 6 tentunya ya jam 6 karena tadi kan kita tadi jam 4.45 ditambahkan 1 jam 20 menit berarti kan 5.45 tambah 20 ya sekitar pukul 6 lewat 5. Nah itulah awal mula kita melaksanakan sholat syuruk. Sholat syuruk ini sholat yang mendahului sebelum datangnya sholat duha. Ya sebagian menyatakan syuruk inilah awal waktunya sholat duha ya. Tapi karena redaksinya berbeda ya syuruk itu ketika matahari telah telah terbit ya, sekitar 1 jam 20 menit ya, seperti itu. Jadi kalau 5:30 ya bukan dua nana ya, bukan sholat syuruk apalagi duha ya, seperti itu. Karena waktunya belum masuk ya. Ya kalau lihat dengan adzan sekarang itu pasnya itu lakukan jam 6 minimal ya untuk sholat syuruk ya. Jam 6 minimal. Ya untuk tenangnya jam 6 lewat 5 atau jam 6 lewat 10. Ya, seperti itu. Allahumma shalli.
0: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, dan pertanyaan dari penelpon tadi Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore kali ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz.
1: Wa kana min aksar jula Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul rabbana atina fiddunya hasanah wa aqina adzaban nar. Di antara doa yang paling banyak Rasulullah baca adalah doa minta kebaikan dunia akhirat dan selamatkan dari adab neraka. Dengan doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa aqina adzaban nar. Maka sebagai bentuk kita mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, maka hendaknya pula ya kita berdoa sebanyak-banyaknya doa dengan doa yang seperti itu ya. Doa diberikan kebaikan dunia akhirat dan selamatkan dari adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan doa-doa kita ya, dengan kita berdoa dengan adab-adab yang baik, dengan waktu yang mustajab dan keadaan yang tepat dan keadaan yang juga ya mudah dikabul ya. Maka perbanyaklah doa itu, dan bila Allah mengabulkan sungguh ya, tidak ada kenikmatan yang paling ya menguntungkan bagi seorang mukmin kecuali Allah mengabulkan doanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakakum jami'an. Tayyib.
0: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas penyampaian materi dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz, dan kita semoga bisa bertemu kembali di kajian berikutnya bersama guru kita Al-Ustaz Abu Umar Indra hafizahullahu taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Dan juga kami mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyimak kembali kajian ini di setiap hari Sabtu sore. Nah, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
9: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
5: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
10: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
11: Roja TV.
12: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man taraka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah Ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM, Roja Bandung.
8: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
8: Berkata Asy-Sya'bi, wahai penuntut ilmu, janganlah engkau menuntut ilmu dengan kebodohan dan ketergesaan, carilah ilmu dengan ketenangan, kehidmatan, dan kewibawaan.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ.

0: dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

syarat yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.

nikmat menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmat kemuliaan iman yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan semua nikmat yang agung ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, setiap orang yang beriman tentu menginginkan penjagaan imannya. Karena dia mengetahui iman adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, lebih mulia daripada urusan dunia sebanyak apapun. Ya, di dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan urusan dunia kepada semua orang yang Allah cintai maupun Allah tidak cintai, orang beriman maupun orang kafir, Allah berikan, tapi Allah tidak berikan iman kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga diri, membentengi diri dari hal-hal yang bisa merusak iman kita. Apalagi sampai menjadi sebab seseorang itu meninggalkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan di akhir zaman. Karena mudahnya, banyaknya fitnah yang tersebar, syubhat atau kerancuan yang sering dihembuskan oleh orang-orang yang merupakan musuh-musuh Islam untuk menjadikan kaum muslimin berpaling dari agamanya. Di akhir zaman, syubhat dan fitnah seperti ini semakin banyak. Coba lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlimah." Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan sebelum nanti kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah, berbagai macam sebab-sebab yang merusak iman di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian malam yang sangat gelap, yakni tidak nampak, tidak jelas bahwa itu adalah fitnah, tahu-tahu orang telah terjerumus ke dalamnya. Ketika muncul fitnah ini, kata Rasulullah SAW, ada orang yang di pagi hari dia masih beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Ada juga orang yang sore harinya masih beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang, kerancuan, bahkan pemurtadan yang dihembuskan di sekitar kita sangat banyak. Ada orang-orang yang menyampaikan kisah-kisah atau bahkan hadis-hadis yang tidak jelas asal-usulnya, menyebutkan tuduhan-tuduhan tentang keburukan-keburukan Islam yang mereka ada-adakan, yang sebenarnya kalau kita belajar Islam dengan benar, ini semua dengan sendirinya akan tertolak karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar. Contohnya misalnya orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membunuh misalnya orang-orang Yahudi, ya, membunuh orang-orang yang menentang dakwah beliau dan seterusnya. Tidak pernah terbukti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka bahkan ya mengelola tanaman-tanaman kurma yang telah berhasil dirampas oleh kaum muslimin dalam peperangan melawan mereka. Mereka dibiarkan hidup. Tentu dengan syarat-syarat, kecuali yang melakukan makar atau tipu daya di kalangan mereka. Ini pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Bahkan kita ketahui orang-orang munafik saja yang jelas-jelas merupakan musuh dalam selimut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi mereka, ya, karena beliau berupaya untuk mendekati pengikut-pengikut dari orang-orang munafik ini agar bisa ditundukkan hati mereka agar mau menerima dan masuk ke dalam Islam. Ada lagi kisah-kisah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membakar orang-orang Yahudi. Ya tidak mungkin sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja melarang orang yang membunuh hewan dengan api. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua kerancuan-kerancuan seperti ini yang membuat kadang-kadang orang yang lemah imannya kemudian goyah, menganggap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang keras, dakwah yang kasar, ya. Padahal agama Islam, di dalam Islam sendiri Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan tentang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
wa ma arsalnaka illa

0: rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Orang kafir saja yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, kalau dibunuh, maka orang yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ya, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh orang kafir, ini jelas-jelas orang kafir yang punya perjanjian untuk mendapatkan keamanan di negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Maka tidak mungkin kemudian kalau disebutkan berita-berita yang dusta seperti ini diatasnamakan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk membuat orang ragu terhadap kebaikan-kebaikan agama Islam. Yang seperti ini hanya menimpa orang-orang yang jauh pengetahuannya tentang Islam. Oleh karena itu terhadap kaum muslimin hendaknya mereka kita himbau untuk selalu kembali kepada pemahaman agama yang benar. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana luhurnya budi pekerti beliau, bagaimana lemah lembutnya beliau dalam berdakwah. Bahkan Al-Qur'an telah menegaskan, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau berlaku lemah lembut lunak kepada mereka, kaum muslimin di sekitarmu wahai Rasulullah. Kepada para sahabat atau orang-orang di sekitarmu wahai Rasulullah. Seandainya kamu itu orang yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari dari sisimu. Allah sendiri yang menegaskan di dalam ayat ini tentang lemah lembutnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sikap lemah lembut, fa innahu la yudau fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u an syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, menjadikannya indah, dan tidaklah dilepaskan atau dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Semua kerancuan seperti ini sebenarnya tidak punya nilai. Ya, bagi orang yang benar-benar mengenal sejarah Islam, mengenal sirah atau perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacanya dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita yang terpercaya. Oleh karena itulah, kerancuan seperti ini hendaknya jangan sampai merusak keyakinan agama kita. Orang-orang yang ingin mengada-ngadakan berita-berita yang palsu tentang Islam itu akan ada sampai di akhir zaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghadirkan para ulama yang akan menjelaskan tentang penyelewengan dan penyimpangan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolak, membantah kerusakan dan kedustaan-kedustaan tersebut. Kalau kita mengenal petunjuk Allah, kita akan dapatkan jawaban sebaik-baiknya untuk membantah semua kerancuan-kerancuan tersebut. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka, musuh-musuh Islam itu, mendatangkan satu syubhat kerancuan kecuali kami akan berikan kepadamu wahai Rasulullah, di dalam dalil Al-Quran, di dalam wahyu yang Allah turunkan kepadamu, kami akan berikan kepadamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan untuk membantah dan membungkam kerancuan-kerancuan dan syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Maka alhamdulillah, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa memohon pertolongan kepadanya, kemudian kita dekat berpegang teguh dengan Islam, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga orang-orang yang beriman, menjaga kaum muslimin di atas agama mereka, dijadikan mereka istiqamah sampai hari kiamat nanti ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kerancuan-kerancuan, pemahaman-pemahaman yang rusak yang akan menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah mana tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: muslim adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
5: Addu salat kama amara Allah bi awqatiha li masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.
6: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah.

0: seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, solatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka solat di rumah-rumah. Laki-laki solat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udibat imra'atun fi hirra." سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qatraqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
3: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
2: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
3: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: muntashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda'a, yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
1: Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مستمر.
1: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
0: Tanzi'un nas ka'annahum a'jaz nakhlin munqa'ir.
1: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
1: Wanabbi'hum.

Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kazzabat qawmu Lutin bin nuzur.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: ونذر.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
0: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Malam merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita itu seluruhnya siang. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita seluruhnya malam. Dengan adanya pergantian siang dan malam, ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kamu. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam merupakan pakaian bagi manusia. Di mana tempat dia berlindung, yaitu pada malam hari. Kemudian Allah melanjutkan, waja'anna nahara ma'asha. Pada siang hari, dia pergi keluar untuk mencari ma'isyahnya, untuk mencari penghidupannya. Toh ketika malam dirundung, ketika malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali berlindung ke tempat tinggalnya. Itulah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kurang kita rasakan. Betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan anak dan istri kita. Semoga renungan malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat merasakan betapa malam merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
5: Wama aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Wama aktsarun
6: dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن.
11: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
7: نور من القرآن

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafidhahullah taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqība. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuṣliḥ lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, siapapun yang ada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tamunya Allah. Dan di antara salah satu keberuntungan yang didapatkan oleh tamu Allah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan tawaran yang sangat indah. Dan di antara salah satu tawaran Allah Subhanahu wa taala adalah diampunkan dosa-dosanya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita kaum muslimin yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salawat, Allah juga tidak perintahkan kita mengucapkan salam, tapi Allah perintahkan kita untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu ancaman berat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapapun di antara kaum muslimin yang lupa dan lalai mengucapkan salam dan salawat kepadaku, bisa jadi nanti mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa ini merupakan ibadah yang paling ringan, tapi ancamannya juga tidak ringan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus apa tujuan kita berada dalam kehidupan dunia. Dan kita semuanya tahu ikhwatul Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan keberadaan kita dan apa tujuan utama kita berada dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai kalian hamba-Ku,
3: Apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja? Dan kalian tidak akan kembali kepadaku? Seolah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ciptakan kalian bukan untuk bermain. Aku ciptakan kalian untuk beribadah. Kenapa kalian beribadah? Karena suatu saat nanti kalian pasti akan kembali kepada diriku. Dan ketika kalian kembali kepada diriku, kalau sekiranya kalian datang dengan amal ibadah, maka kalian akan bahagia. Dan itulah makna daripada hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapapun di antara seorang muslim yang mereka suka untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, maka Allah lebih suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah benci kepada dirinya. Hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala Nabi mengatakan, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dirinya. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka bertemu dengan Allah? Maknanya siapa di antara kita yang suka meninggal? Ada tidak di antara kita yang ingin meninggal? Secara fitrah naluri manusia, meninggal itu sesuatu yang berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada namanya sakarat. Sakarat itu ikhwatul Islam, ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Karena sakarat itu artinya, siapa di antara kita yang tahu apa makna sakarat? Apa arti sakarat? Kalimat ini adalah kalimat yang selalu kita dengarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, Nabi mengatakan, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan terakhir Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah azza wajal. Nabi juga mengucapkan kalimat demikian, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Pertanyaannya, apa itu sakarat? Taib, mana yang paling tua? Atau yang mengaku tua juga boleh. Taib, mana? Sila. Sila. Apa itu sakarat? Apa? Hah? Kondisi atau? Tidak sadar? Mabuk? Hilang kesadaran, Masya Allah. Allah mabarik, Allah mabarik. Silakan, silakan, Masya Allah. Allah mabarik. Ah, bisa diberikan, Masya Allah, hafizakumullah. Jadi sakarat itu Bapak Ibu, artinya sakarat itu sesuatu ketidaksadaran. Tidak sadar. Sakarat itu bukan berarti sakit. Bisa dipahami? Jadi sakarat itu bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit. Tapi makna daripada sakarat itu adalah ketidaksadaran. Karena apabila seseorang meninggal, mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, dikala meninggal secara hukum asal, ketika seseorang meninggal, mereka tidak lagi sadarkan diri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Maka itu disebut dengan sakarat. Bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit. Kemudian apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka untuk meninggal? Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu maknanya. Akan tetapi makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun di antara kalian yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dirinya. Apa makna hadis ini ikhwatul Islam? Seorang muslim apabila datang malaikat mencabut nyawanya, maka dikala dia sedang sakarat, dia tidak sadar dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Maka di saat itulah datang semua amalan yang pernah dia lakukan selama ini. Datang sholat dari kanan, datang zakat dari kiri, berbakti kepada orang tua datang dari bawah, amalan-amalan yang lain datang dari semua arah. Sehingga dikala dia sedang sakarat, kemudian amalan datang menghibur dirinya, maka di saat itulah dia berbahagia. Ketika dia berbahagia ikhwatul Islam, maka ruhnya juga ikut berbahagia. Ketika ruhnya berbahagia, maka ruhnya berkumpul di dadanya. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, ruhnya sudah siap. Kemudian diambil, maka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim Apabila mereka meninggal, maka ruhnya keluar dari jasadnya ibarat air dituangkan ke dalam gelas. Mudah sekali ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena dia sudah ada persiapan. Kenapa dia bahagia? Karena amalan yang selama ini dia lakukan. Iya, dikala kita sedang melaksanakan ibadah salat, kita tidak tahu mana salat tersebut. Dikala kita berpuasa, kita tidak tahu di mana puasa tersebut. Dikala kita bersedekah, kita tidak tahu di mana sedekah tersebut. Tapi nanti di akhir kehidupan, dikala sedang sakarat, maka di saat itulah amalan datang untuk memberikan kabar gembira. Sehingga ikhwatul Islam, kalau ada yang sakit, dianjurkan bagi kita untuk menjenguknya. Tapi ingat, jangan pernah berbicara dunia ketika ada saudara kita yang sedang sakit. Karena bisa jadi sakit mereka itu adalah sakit sakarat. Bisa jadi dikala kita datang, mereka dihibur oleh amalan-amalan yang dia lakukan. Sehingga dikala datang amalan kebaikan yang tadi telah kita jelaskan, dia berbahagia. Ruhnya sudah siap. Sehingga dengan ruhnya sudah siap, ruhnya berada di dadanya. Datang malaikat mencabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, dengan mudah, maka akan langsung mengeluarkan wangi yang sangat indah, dicium oleh semua penduduk langit. Kemudian diangkat, dibawa ke langit pertama, maka setiap penjaga langit mereka mengatakan, ini ruh siapa? Wangi dari mana? Semuanya akan bertanya. Dan akan dijawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Orang yang dulu taat kepada Allah. Orang yang dulu dekat dengan Allah Azza wa Jal. Orang yang dulu tahu apa tujuan utama mereka tinggal dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Jangan kalian anggap tujuan kalian ada di dunia untuk bermain. Tujuan kalian di dunia untuk beribadah. Karena kalian pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang selalu kita dengar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayat ini semua kita hafal. Tapi siapa di antara kita yang hafal ayat berikutnya? Yang umurnya 50 tahun ke atas. Ayat ini bukankah ayat yang selalu kita hafal? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tapi ayat berikutnya, sila. Terus. Artinya, nah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayat ini ikhwatul Islam harus kita tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua kita hafal, tapi harus kita ingat apa ayat berikutnya. "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Bahkan sebagian ulama mengatakan ikhwatul Islam, kalimat ini adalah kalimat yang mesti dijadikan wasilah dan tawassul oleh seorang muslim agar mereka dimudahkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian seolah-olah kita bertanya, beribadah, berarti kapan kita bekerja? Atau pertanyaan lain, kalau kita beribadah, maka kita nanti akan rugi dalam masalah dunia. Atau kalau kita beribadah, nanti bagaimana dengan rezeki, ma'insyah? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan biasa sebagai seorang manusia. Kalau ada yang bertanya, itu biasa. Akan tetapi Allah sudah memberikan jawaban di ayat berikutnya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah meminta rezeki kepada kalian. Aku tidak pernah minta makan kepada kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Akulah zat yang memberikan rezeki. Aku adalah zat yang maha kuat. Akulah zat yang memberikan kepada kalian kehidupan dan aku jamin kehidupan kalian. Seolah ayat ini ikhwatul Islam, ayat yang mengatakan, wahai hambaku, jangan pernah kalian mengira kalau dengan beribadah, maka rezeki kalian akan sempit. Tidak. Dengan ibadah itulah rezeki kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang melalaikan kita dari Allah kira-kira apa? Mencari rezeki, ma'insya, bekerja, pas orang azan. Tiba-tiba ada pelanggan, apa yang harus kita lakukan? Ke masjid atau melayani pelanggan? Apa nak? Sini kamu nak. Masya Allah. Sini nak, masya Allah, Allah mabarik. Misalnya orang azan isya, kemudian kamu berjualan layang-layang. Berapa harga layang-layang satu? 15.000. Kemudian kamu berjualan layang-layang. Tiba-tiba ada yang beli 10. Tapi orang sedang sholat isya. Kamu sholat dulu atau jualan dulu?
4: Sholat baru ke tempat jualan.
3: Nanti orang yang belinya sudah lari.
4: Itu rezeki Allah.
3: Masya Allah. Allah mabarik. Masya Allah. Kayaknya kita kalah sama anak-anak ya. Ah, ini nak tambah lagi satu. Jadi anak saleh nak ya. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, itu adalah di antara perkara yang berat. Banyak di antara kita yang gara-gara dunia, gara-gara mencari ma'isyah, mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyebutkan kalau kalian ingin lancar urusannya di dunia, dimudahkan rezekinya, maka jalannya adalah apa jalannya? Ibadah. Artinya jangan pernah beranggapan kalian beribadah kepada Allah, maka Allah akan mempersempit rezeki kalian. Salah anggapan tersebut. Makanya Allah sambung ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Artinya ibadah itulah yang akan membuat lancar rezeki kalian. Ibadah itulah yang akan membuat kalian tenang dalam mencari ma'isyah. Karena Allah yang mengatakan dalam ayat ini innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam di antara salah satu doa yang paling indah. Karena semua kita ingin rezeki ikhwatul Islam. Kita hidup dalam kehidupan dunia. Kita tidak lari dari kenyataan. Sehingga dari situlah para ulama menyebutkan di antara salah satu kalimat yang paling indah. Ya razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat yang tadi kita bacakan. Karena Allah bacakan ayat ini atau sebutkan ayat ini setelah Allah perintahkan beribadah. Maka di antara salah satu kalimat yang paling indah. Ya razzaqu dzul quwwatil matin. Urzuqni. Wahai zat yang maha memberikan rezeki. Zulquwah al-matin. Yang tahu semuanya. Berikan kepadaku rezeki. Dan ini ikhwatul Islam merupakan di antara ayat. Yang menunjukkan bahwa. Kita hidup di dunia. Bukan atau memiliki tujuan yang sangat mulia. Yaitu beribadah kepada Allah. Dan ingat jangan pernah jadikan. Ma'isyah. Atau mencari rezeki. Atau mencari dunia. Melalaikan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya. Wa man kanat ad-dunya hamma, namun barang siapa di antara mereka yang dunia saja tujuannya, pagi bangun tidur dunia, siang hari dunia, petang hari dunia, malam hari meninggal dunia. Ya kan? Dunia semua kan? Farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah selesai masalahnya dan dia adalah orang yang fakir untuk selama-lamanya. Bukankah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat anak Adam, kalau dia punya emas satu lembah itu ringan atau berat? Berat itu ikhwatul Islam, bukan untuk 7 turunan lagi, 70 turunan. Maka dia la tamanna tsani, maka dia akan menginginkan lembah yang kedua. Kenapa dia ingin lembah yang kedua? Padahal tidak akan habis, karena dia merasa dirinya fakir untuk selama-lamanya. Kenapa dia merasa fakir? Karena tujuannya hanya dunia. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami punya cerita sedikit ya. Agar kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ibadah dengan ma'isyah, dua hal yang tidak akan pernah bertentangan untuk selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di akhir surah Taha, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wahai hambaku, kata Allah, perintahkanlah anakmu untuk salat. Salat itu artinya puncak daripada ibadah. Perintahkan mereka salat, bukan hanya sekedar perintahkan, tapi bersabar dalam memerintahkan. Maknanya jangan pernah berhenti memerintahkan anak dan keluarga untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Sama dengan ayat yang tadi kita baca. Kami tidak pernah menuntut bahwa anakmu itu kamu yang memberikan rezeki. Nahnu narzukuk. Kami yang akan berikan rezeki. Tapi dengan mereka melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara ibadah dengan rezeki, dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Makanya kami pernah ingat ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini adalah di antara seorang nabi yang diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jal. Salah satunya bisa berbicara dengan makhluk atau dengan hewan. Dan salah satunya adalah semut. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam pernah melihat semut. Dia sedang membawa satu biji gandum. Biasanya gandum dengan semut mana yang lebih besar? Lebih besar gandum. Dibawa oleh semut ini ikhwatul Islam. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian semut ini membawa gandum sampai ke pinggir sungai. Dikala sampai di pinggir sungai, maka ternyata sudah ada kodok yang menunggu di sana. Difda. Difda itu kata ya kalau bahasa kita. Kemudian gandum ini diserahkan kepada difda ini. Kemudian difda ini ditanya oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut. Nabi Sulaiman bertanya kepada difda, apa yang kalian lakukan? Karena Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Makanya kalau ada yang paham bahasa semut, berarti Nabi Sulaiman dia. Iya kan? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata difda ini? Allah perintahkan kami berdua, semut, mengantarkan gandum, kemudian diantarkan oleh kodok ini karena di dalam dasar sungai ini ada cacing. Kita tahu cacing, biasanya kan bebatuan itu ada cacing di dalamnya. Ada cacing yang buta, yang hidup di dalam batu kecil yang ada di dasar sungai. Allah perintahkan kami berdua untuk mengantarkan gandum ini kepada cacing tersebut. Karena cacing ini buta, tentu tidak bisa mencari ma'isyah lah kalau bahasa kitanya. Kemudian, sampailah kodok ini kepada cacing mengantarkan gandum. Apa yang dilakukan oleh cacing tersebut? Ternyata cacing ini senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak lagi bisa bekerja. Coba perhatikan ikhwatul Islam, kalau sekiranya cacing yang ada di dalam dasar sungai, di dalam batu yang kecil, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla? Agar kita tahu bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan jangan jadikan ma'isyah sebagai hal yang bisa melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan, bahwa kita berada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah dengan dunia tidak pernah bertentangan kalau kita bisa menyatukannya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'a. Siapapun di antara kalian yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya, yaitu mereka-mereka yang sudah mempersiapkan amal dan bekalnya. Wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'a. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak suka bertemu dengan Allah. Apa makna mereka yang tidak suka bertemu dengan Allah azza wajal? Yaitu masih bercerita tentang sakarat. Dikala dia sedang sakarat, maka amalan-amalan yang akan menghibur dirinya tidak ada. Kalaupun ada amalan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala dia sedang sakarat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian ruhnya tidak siap untuk berpisah dari jasadnya, karena ruhnya tahu kalau sekiranya berpisah dari jasad, maka akan mendapatkan azab. Di saat itulah ruhnya lari ke bawah, lari ke kanan, lari ke kiri. Berbeda dengan orang yang pertama, ruhnya sudah siap di dadanya. Sehingga dikala dicabut sangat mudah sekali. Akan tetapi yang kedua ini, waman kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karena ruhnya lari. Dan malaikat mau tidak mau akan mencabut nyawanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nazi'at, wan naziati gharqa wan nasitati nashta wan nazi'at. Apa makna nazi'at? Nazi'an itu kalau bahasanya naza'. Naza' itu ikhwatul Islam adalah malaikat yang menarik dengan kuat. Wan nazi'ati gharqa. Ruhnya tidak mau keluar, tapi malaikat mencabut dengan kuat. Maka Allah mengutus malaikat naza'. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta ini untuk orang yang beriman atau untuk orang yang dihibur oleh amalan yang tadi kita ceritakan. Sedangkan yang pertama, wannaziati arqa, yaitu mereka yang tidak ada bekal, sehingga ruhnya lari dari tubuhnya, tapi malaikat tetap ingin mencabut nyawanya. Kemudian dikala dicabut nyawanya, terpisah tubuh dengan jasad, maka di saat itulah keluar bau yang tidak wangi, bau yang sangat busuk, dicium oleh semua makhluk yang ada di dunia, kecuali jin dan manusia. Maka diangkat ikhwatul Islam. Dikala diangkat, langit pertama tidak mau menerima. Langit kedua tidak mau menerima. Penduduk langit tidak mau menerimanya, karena mereka merasa terganggu. Ini busuk dari mana? Maka disebutkan namanya yang dulu jauh dari Allah Azza wa Jal. Fulan bin Fulan, Alan bin Alan. Dia adalah seorang hamba yang jauh dari Allah. Ceritanya tentang dunia, lupa beribadah kepada Allah. Bahkan dijadikan dunia sebagai tujuan utama. Maka dia lupa kepada Allah. Tidak ada amalannya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, buang ruh tersebut. Kami tidak mau menerimanya. Penduduk langit tidak mau menerimanya. Akhirnya dicampakkan ke jasadnya. Wangi atau bau busuk itu ikhwatul Islam mengganggu semuanya. Dan itulah makna daripada hadis yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah juga tidak mau bertemu dengannya. Maknanya, ruh yang tadi tidak mau berpisah dari jasadnya karena dia tahu konsekuensinya. Dia akan berpisah, kemudian dia akan mendapatkan azab, kemudian dia tidak akan diterima oleh penduduk langit, kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Maka di saat itulah dia akan langsung masuk ke alam barzakh yang membuat dia menyesal untuk selama-lamanya. Maka itulah ikhwatul Islam, barzakh. Barzakh itu artinya adalah setiap orang yang meninggal, maka mereka sudah masuk ke dalam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Meninggal secara normal, atau meninggal terbakar, atau meninggal ditelan ikan hiu misalnya, atau meninggal karena perkara-perkara yang lain. Semua mereka yang meninggal, maka mereka sudah masuk ke dalam barzakh. Jadi barzakh itu artinya adalah dunia di antara dua dunia. Karena kita hidup dua kali, dan kita juga akan mati dua kali. Hidup dunia, hidup di akhirat, mati di alam barzakh, mati sebelum keberadaan kita. Kita hidup dua kali, meninggal juga dua kali. Dan salah satu bentuk kita meninggal yang kedua adalah dinamakan dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah pemisah antara langit dan bumi, atau antara dunia dan akhirat. Hidup dunia tidak sama dengan kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh juga tidak sama dengan kehidupan akhirat. Ini tiga kehidupan yang tidak sama. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah barzakh. Karena barzakh itu artinya adalah alam yang memisahkan antara dua, antara dunia dengan akhirat. Di alam barzakh ini ikhwatul Islam, maka itu dikembalikan bagaimana keadaan kaum muslimin. Seorang yang tadi bertemu dengan Allah Azza wa Jal, yang dibantu oleh amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan, maka di saat itulah pertama kali ujian yang akan dia lulus darinya adalah ketika dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu malaikat tersebut dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Kenapa disebut dengan Munkar dan Nakir? Munkar itu artinya sesuatu yang kita tidak kenal. Karena memang di alam kubur tidak ada orang dalam kan? Di dalam kubur itu ikhwatul Islam tidak ada ceritanya, saya kenal dengan fulan, saya kenal dengan fulan, saya muridnya fulan, saya muridnya fulan, tidak ada. Di alam kubur itu kita disebut dengan alam kubur, sebenarnya namanya alam barzakh. Hanya saja kebanyakan manusia dikuburkan, maka disebut dengan alam kubur. Jadi apabila disebut dengan alam kubur, maka itu juga dengan alam barzakh. Tapi apabila disebut dengan alam barzakh, bisa jadi dikuburkan, bisa jadi tidak dikuburkan. Nah, di alam kubur atau di alam barzakh ikhwatul Islam, pertemuan kita pertama adalah dengan malaikat. Ada yang menyebutkan warnanya hitam, ada yang menyebutkan warnanya biru, azraq. Kemudian malaikat ini dia tidak tahu menahu. Yang dia ingin tahu adalah bagaimana pertanyaannya bisa dijawab. Agar kita tahu tidak ada yang namanya wasilah dan perantara dikala kita berada di perkuburan dan di alam barzakh. Kita mau anaknya fulan, kita mau kerabatnya fulan, kita dekat dengan wali fulan, kita dekat dengan orang fulan, maka tidak ada ceritanya. Makanya disebut dengan malaikat Munkar. Kenapa disebut dengan Munkar? Apa makna Munkar? Mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa makna mungkar? Mungkar itu sesuatu yang aneh, lain dari yang lain. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal. Ma'ruf. Mungkar artinya sesuatu yang tidak dikenal. Makanya disebut dengan mungkar, nakir. Kalimatnya sama. Nakara. Diambil dari huruf nun, kaf dan ra. Mungkar, nakir. Begitu juga nun, kaf dan ra. Karena malaikat ini tidak mau kenal. Dan tidak mau kenal. Kemudian ikhwatul Islam ditanya. Marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Seorang mukmin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ujian yang pertama. Ujian yang pertama di alam barzah ikhwatul Islam adalah bagaimana kita ditanya oleh para malaikat semuanya tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para rasul, mereka dikecualikan, atau juga mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka yang mati syahid. Atau mereka yang ada beberapa amalan yang dikecualikan, mereka akan terfitnah dari azab kubur. Karena ada dua fitnah yang paling berat. Yang pertama fitnah kubur. Yang kedua fitnah dajjal. Kenapa fitnah ini disebut dengan fitnah yang paling berat? Karena apabila kita sudah memasukinya, kita tidak akan pernah sanggup untuk keluar darinya. Dalam kehidupan dunia, ada juga fitnah. Iya, tapi kita masih bisa keluar dari fitnah tersebut. Bisa mencari solusi. Bisa lari, bisa mengadu. Tapi kalau di alam barzah kita mendapatkan fitnah, kemana kita lari? Begitu juga dengan fitnah dajjal. Kalau kita sudah mendapatkan fitnah dajjal, kemana kita akan lari? Jadi fitnah itu banyak, tapi fitnah yang paling berat itu ada dua. Yang pertama fitnah perkuburan, dan yang kedua adalah fitnah dajjal. Maka fitnah perkuburan ini disebut dengan alam barzah, dan salah satu fitnah tersebut adalah malaikat yang dinamakan dengan mungkar dan nakir. Kemudian ikhwatul Islam, bagi mereka yang tadi datang amalan-amalan yang membawanya, memberikan kabar gembiranya, amalan ini jugalah yang akan datang menghampirinya dikala dia berada di alam barzakh. Jadi amalan itu ikhwatul Islam, kita akan bisa melihat amalan kita dalam tiga tempat. Kita akan bisa menyaksikan amalan yang kita lakukan selama dalam kehidupan dunia ini dalam tiga tempat. Karena sekarang misalnya kita melaksanakan beramal, bagaimana cara kita melihat amalan tersebut? Kita tidak bisa melihatnya. Tapi di tiga tempat ini kita akan bisa melihatnya. Yang pertama, dikala sakarat. Yang kedua, dikala kita berada di alam barzakh. Yang ketiga, dikala nanti berada di mizan. Tiga tempat inilah amalan akan hadir. Dikala kita sedang sakarat, tadi telah kita ceritakan. Dikala berada di alam barzakh, kita akan kedatangan tamu. Tamu itu tidak lain, tidak bukan adalah amalan yang kita lakukan. Kemudian dikala ditimbang di mizan, amalan juga dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyaksikan amalan kebaikan atau amalan keburukan. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya datang amalan yang pernah dia lakukan dalam bentuk seorang teman, wangi, indah, sehingga dengannya dia akan terhibur. Jadi barzakh itu akan menjadi hiburan dan taman surga bagi dirinya. Tapi kalau sekiranya tidak demikian, dia gagal pada pertanyaan pertama, maka datang juga amalannya. Amalannya berbentuk seorang manusia yang buruk, yang busuk, dan itulah yang akan selalu menemani dirinya sampai terjadi hari kiamat. Maka disitulah terkenal dengan istilah malam pertama di alam barzakh, karena biasanya kalimat malam pertama itu indah atau tidak indah? Indah sekali ikhwatul Islam. Malam pertama itu adalah sesuatu pemandangan yang indah. Begitu juga di alam barzakh. Apa kata malaikat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Nam kanaumatil arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Itulah yang kita kenal dengan malam pertama. Jadi alam barzakh itu ikhwatul Islam sangat indah. Hanya saja kita tidak tahu cerita tentang alam barzakh kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cerita alam barzah itu tidak terlalu banyak. Dan cerita alam barzah itu kita juga tidak terlalu tahu sampai kita nanti bisa memasukinya. Artinya cerita barzah yang kita sampaikan hanya apa yang disampaikan oleh Allah azza wajalla. Hanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya kita tidak tahu. Namun di antara salah satu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman kepada Allah azza wajal, tidurlah kamu wahai fulan sebagaimana tidurnya pengantin. Maka di saat itulah dia tertidur sehingga alam barzah itu akan menjadi ringkas dan singkat bagi dirinya. Setengah hari, satu hari, tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun dibangkitkan seperti orang terbangun di malam pertama. Bangun di malam pertama, indah atau tidak? Kalau yang belum pernah, maka cari-cari cepat jodoh. Tapi ikhwatul islam, bangun di malam pertama itu indah atau tidak? Indah ikhwatul islam, kebahagiaan. Seperti itulah mereka nanti bangun. Makanya malaikat mengatakan tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin itu terasa indah, tidak terlalu lama. Kemudian nanti dikala mereka bangun, bangun dalam keindahan. Begitu juga dengan mereka bangun dalam rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan, ya Rab aqimissah, ya Rab aqimissah. Ya Allah, cepatlah terjadikan hari kiamat. Jadikan hari kiamat supaya kiamat itu terjadi. Kenapa demikian permintaannya? Karena dia tahu kalau terjadi hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan letakkan dia ke posisi yang lebih indah daripada alam barzakh. Ikhwatul islam, saudara kaum muslimin, berapa menit lagi? Satu ya. Kita siap-siap ya insyaAllah. Masih semangat untuk disambung setelah insya. Kita sholat dulu atau azan dulu atau gimana? Sholat dulu? Taib ikhwatul islam, kita mendengarkan azan insya dulu. Kemudian nanti kita sambung sedikit tentang masalah malam pertama di alam barzakh. Karena bagaimanapun ikhwatul islam, kita hidup di dunia hanya 60 tahun atau 70 tahun. Kemudian di alam barzakh berapa tahun lamanya? Berapa lama kita di alam barzakh? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kemudian setelah alam barzakh adalah kehidupan akhirat. Berapa lama kehidupan akhirat? Bukan Allahu a'lam, selama lamanya. Artinya ikhwatul islam, itu merupakan di antara kehidupan kita yang paling panjang. Dan setelahnya ada lagi kehidupan untuk selama-lamanya. Maka berbicara tentang alam barzah adalah pembicaraan yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Bahwa kita di dunia tidak terlalu lama. Coba bayangkan banyak generasi-generasi sebelum kita, mereka sudah dipanggil. Di mana mereka sekarang? Mereka di alam barzah. Dan alam barzah mereka bisa jadi taman di antara taman-taman surga. Atau lubang daripada lubang api neraka. Wallahiyazubillah. Ikhwatul islam, insyaAllah nanti akan kita sambung lagi setelah kita salat. Barakallahu fikum. Tadi ikhwatul islam, kita lanjutkan. Tadi kita telah menjelaskan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam ka naumatil arus." Tidurlah kalian sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi. Yang mana dia tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang dia cintai, yaitu istrinya. Hatta yab'athuhu Allahu min madja'ihi dzalik, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dari tempat tidurnya. Kita tahu ikhwatul islam, setiap kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka. Setiap kita sudah punya tempat duduk di dalam api neraka Allah azza wajalla. Makanya biasanya dikala kita melaksanakan salat witir atau salat kunut, dikala kita melakukan salat tarawih, maka kita akan sering mendengarkan imam berdoa kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana wa riqa'a abaina minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Apa artinya? Ya Allah, merdekakan pundak kami ini dari api neraka. Tentu kita bertanya, kenapa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian? Karena tidak ada kaum muslimin, kecuali mereka sudah punya tempat duduk di dalam neraka, sudah punya semuanya. Sehingga dianjurkan bagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma atik riqabana minan nar. Kemudian seorang yang beriman kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada dirinya, wahai fulan bin fulan, sebenarnya tempat dudukmu di sini. Sebenarnya tempat dudukmu di sini, tapi karena kamu diberikan kemudahan, kamu beriman, kamu bertakwa, kamu beramal, maka tempat duduk ini digantikan oleh Allah dengan tempat duduk di dalam surga. Kira-kira bahagia atau tidak? Seseorang itu bahagia. Misalnya, wahai fulan, ini tempat dudukmu di dalam surga. Mana yang paling berbahagia? Orang yang Allah katakan kepadanya, wahai fulan, ini tempat dudukmu di dalam surga. Dengan orang yang kedua Allah katakan, wahai fulan, sebenarnya ini tempat dudukmu di dalam api neraka. Kemudian Allah selamatkan dan digantikan dengan tempat duduk yang ada di dalam surga. Kira-kira mana yang paling berbahagia? Yang kedua, ikhwatul Islam. Begitu juga dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di dalam surga. Orang yang tidak beribadah, baik itu karena kefasikan, atau karena kekufuran, atau karena kemurtadan, Allah lihatkan kepada mereka tempat duduk di dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, sebenarnya tempat dudukmu di sini. Kemudian aku ganti tempat duduk yang ada di dalam api neraka. Kira-kira sakit atau tidak? Sakit hati, ikhwatul Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan balasan yang demikian. Sebenarnya tempat dudukmu di dalam surga, kalau kamu taat. Tapi karena kamu ingkar kepada Allah, jauh dari Allah Azza wa Jal, maka ini tempat dudukmu di dalam neraka Allah Azza wa Jal. Itu di antara cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan balasan kepada mereka yang taat dan kepada mereka yang tidak taat. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, alam barzakh juga ada surga dan juga ada neraka di dalamnya. Alam barzakh juga ada surga, juga ada neraka. Maka banyak di antara kaum muslimin yang taat kepada Allah, mereka masuk surga sebelum mereka masuk surga yang sesungguhnya. Dan banyak juga di antara mereka yang masuk dalam neraka, sedangkan mereka belum lagi masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Kita contohkan misalnya, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Nabi ini benar adanya, ikhwatul Islam. Di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, ini dalam alam barzakh, ini cerita barzakh, bukan cerita akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang satu berdiri, yang satu berbaring. Yang berdiri ini sedang memegang batu besar. Kemudian dia pukulkan batu besar kepada orang yang tadi sedang berbaring, hancur kepalanya. Kemudian batu ini menggelinding ke kiri ke kanan. Kemudian dikala kepalanya hancur, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berdiri kembali mengambil batunya, dipukulkan lagi sampai hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahadan, wahai Jibril, apa yang terjadi kepada mereka berdua? Yang satu berdiri mengambil batu, yang satu berbaring dipukulkan batu di kepalanya. Mahadan, apa yang terjadi kepada mereka berdua?" Apa kata Jibril? Infalik, berangkat dulu wahai Muhammad, berangkat dulu. Tidak usah kita hiraukan. Kemudian Nabi berjalan dengan malaikat Jibril. Ini cerita di alam barzakh. Agar kita tahu banyak di antara mereka yang masuk neraka sebelum masuk neraka yang sesungguhnya. Dan banyak yang masuk surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kemudian apa kata malaikat Jibril, intalik. Berangkat, kita tinggalkan mereka. Tidak lagi ikhwatul Islam. Kemudian ada lagi dua orang. Yang satu sedang berdiri di pinggir sungai. Yang satu sedang berenang di sungai yang warnanya merah seperti darah. Kemudian orang ini berenang. Dan dia ingin, karena berenang itu penat lelah, pada akhirnya dia ingin pergi istirahat untuk pergi ke tepian atau pergi ke pinggirnya. Kemudian dikala dia sampai di pinggir sungai, maka orang yang tadi ada di pinggir sungai memasukkan batu ke dalam mulutnya dan mengusirnya kembali berenang. Kemudian dia pergi lagi ke bagian pinggiran sungai, dimasukkan lagi batu. Itulah yang terjadi sampai hari kiamat. Maka Nabi kembali bertanya, "Ya Jibril, mahadan, wahai Jibril, mereka berdua ini apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka demikian sampai hari kiamat?" Kemudian apa kata Jibril? Intalik, berangkat, tinggalkan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melihat pemandangan yang berikutnya. Masih ada dua orang. Yang satu berdiri, yang satu duduk. Yang berdiri mengambil mulut orang yang duduk. Kemudian ditarik sampai robek sampai di belakangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Mahadan, wahai Jibril, apa yang mereka lakukan? Karena itu akan terjadi sampai hari kiamat." Apa kata Jibril? "Intalik, berangkat, tinggalkan mereka." Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat pemandangan yang ajaib, yang aneh. Dilihat ada laki-laki dan perempuan di dalam sebuah tempat. Ada tempat ikhwatul Islam, bagian kepalanya kecil, kemudian besar, kemudian kecil lagi ke bawah. Apa bahasa kitanya? Seperti kendi. Jadi bagian atasnya kecil, kemudian besar, kemudian ditutup di bagian bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada beberapa orang di dalamnya tidak memakai pakaian. Mereka berteriak ingin keluar, tidak bisa. Kalau lurus, kemungkinan keluar bisa atau tidak? Masih bisa, tapi ini bentuknya seperti di atasnya kecil, kemudian besar, kemudian mengecil lagi ke bawah. Bagaimana dia bisa keluar? Nabi kembali bertanya, "Wahai Jibril, apa yang terjadi kepada mereka?" Kemudian Nabi melihat pemandangan-pemandangan kurang lebih 6 atau 7 pemandangan berikutnya. Kemudian setelah selesai melakukan perjalanan, ini ceritanya di alam barzakh. Maka Nabi baru atau maka Jibril baru mengatakan makna daripada tafsiran yang tadi dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan tafsiran ini, siapa yang bisa mengulang 4 yang tadi dilihat oleh Nabi? Baik, sila. Yang pertama. Yang satu berdiri, yang satu tertidur. Kemudian dilempar kepalanya pakai batu. Allahul musta'an. Yang kedua. Di pinggir sungai. Senang berenang. Sambil main. Main layang-layang atau batu? Main batu. Taib, lanjut. Main batu ya? Taib, dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Taib, yang ketiga. Satu berdiri, satu duduk. Kemudian? Membuka mulutnya lebar-lebar. Dibuka ya? Dirobek atau dibuka? Dirobek. Taib, yang keempat. Kendi yang besar. Kemudian mereka dibakar dalamnya. Taib, Masya Allah. Allahumma barik. Silakan Pak. Masya Allah. Pemandangan ini, ikhwatul Islam, adalah cerita tentang alam barzakh. Agar kita tahu banyak mereka yang menderita di alam barzakh sebelum mereka menderita di neraka. Bahaya. Yang pertama ini, kepalanya dihancurkan. Yang satu berdiri, yang satu kepalanya dihancurkan. Maka Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ketahuilah. Kejadian ini adalah kejadian yang terjadi di alam barzakh sampai hari kiamat. Akan selalu diperlakukan perlakuan yang sama. Mereka itu adalah yang pertama. Dua sifatnya. Yang pertama adalah mereka yang tidur di kala orang salat. Atau dikala orang azan, mereka pergi ke tempat tidurnya. Dan yang kedua adalah mereka yang lalai dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua sifatnya. Dua sifat ini, ikhwatul Islam, di alam barzakh. Seperti inilah mereka diperlakukan. Kepalanya dihancurkan. Kemudian kepalanya kembali normal, kembali utuh. Kemudian dihancurkan. Kembali utuh, dihancurkan. Sampai terjadi hari kiamat. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam. Yang tadi berenang, berenangnya bukan di sungai biasa, di sungai darah. Kemudian setiap kali dia pergi ke pinggiran, maka dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Batu kalau masuk, apa yang terjadi? Rusak pencernaan, rusak ususnya, rusak lambungnya, rusak semuanya. Tapi dia tetap makan, dimasukkan dipaksa. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wah Jibril, itu siapa?" Maka apa kata Jibril alaihi salam? "Akilur riba." Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Dan itu di alam barzakh. Bukan cerita akhirat. Di alam barzakh ceritanya. Kemudian yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Yang dirobek mulutnya. Siapa mereka? Yang selalu berdusta dengan kedustaan yang sampai mendunia. Dan itu terjadi di zaman kita, ikhwatul Islam. Apalagi zaman medsos. Media sosial, memberikan berita-berita palsu. Ingat ikhwatul Islam, hadis ini adalah hadis cerita tentang alam barzah. Siapapun yang berdusta, kemudian kedustaannya sampai ke seluruh manusia. Mendunia maknanya. Bukan hanya kedustaan biasa. Karena ada kedustaan yang tidak memberikan mudarat. Apa contoh kedustaan yang tidak memberikan mudarat? Apa? Berdusta kepada? Kenapa itu contohnya? Berarti terbiasa ya? Masya Allah. Masya Allah, Allah mubarik.
5: Masya Allah, Allah mubarik. Masya Allah. Silakan Pak,
3: silakan Pak. Berdusta kepada pasangan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang tua menjawab tidak boleh. Karena orang-orang tua tidak pernah berbohong kepada pasangannya. Kalau yang muda, seperti kita ini? Baik, Masya Allah, Allah mubarik. Silakan Pak, Masya Allah. Silakan. Berdusta kepada pasangan. Berdusta di kala ada darurat, berdusta di kala perang, berdusta untuk ada dusta ikhwatul Islam tidak memberikan mudarat, bahkan memberikan manfaat, maka tidak ada masalah. tapi ada dusta yang menyebabkan kegaduhan, yang menyebabkan bahaya, dan itu banyak terjadi sekarang. Apa ancaman di alam barzah? Dirobek mulutnya, walaupun bukan mulutnya yang berdusta, walau tangan yang menulis. Seperti sekarang misalnya tulisan, status, apalagi yang kedustaan-kedustaan, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, itu ancamannya di alam barzah seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang keempat, ikhwatul Islam. Dilihat tadi ada sebuah seperti kendi, di bawahnya ada api, itu adalah az-zuna. Mereka-mereka yang berzina dari kalangan laki-laki dan perempuan. Semua cerita ini adalah cerita di alam barzakh. Sedangkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mendapatkan nikmat yang begitu luas, yang begitu indah, ikhwatul Islam. Tatkala mereka berhasil melewati pertanyaan dan ujian, maka di saat itulah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diluaskan perkuburannya, kemudian disampaikan kepadanya wangi surga yang begitu indah. Intinya mereka masuk surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, ini sedikit cerita tentang alam barzakh, malam pertama di alam barzakh, dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun semua kita pasti akan memasukinya, dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, sekarang kita selesaikan sampai di sini. Namun kita ingin menyampaikan beberapa hal ikhwatul Islam secara garis besar saja. Ini ada di akhir kitab ya. Siapa yang memiliki kitab maka bisa nanti mereka melihat di akhir pembahasan bagaimana supaya kita selamat dari alam barzah, atau bagaimana supaya kita selamat dari siksaan alam barzah. Intinya bagaimana kita selamat dari alam barzah terhadap apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa zikir pagi dan sore. Kalau doa di dalam surat kita semuanya sudah hafal. Tapi ada doa di dalam zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri. La ilaha illa. Yang umur 60 tahun ke atas yang hafal angkat tangan. 60 tahun. Boleh dikasih kesempatan yang lain dulu, Pak? Atau hadiahnya untuk istri Bapak? Mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau untuk ibu-ibu, kalau ada yang menjawab bagaimana panitia? Tadi ada panitia. Yang kita dulu, yang 60 tahun ke atas. Siapa yang hafal doa ini? Doa ini mesti ikhwatul Islam, doa zikir pagi sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Masyaallah. Boleh maju ke sini, Pak? Boleh sini bacanya? Ya, sila. Insyaallah. Sini Pak, Masya Allah. Ini supaya kita mengulang-ulang ya. Karena semakin diulang, tentunya semakin semakin mudah bagi kita menghafalnya. Masya Allah.
6: Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min dabil qabri. La ilaha illa anta.
3: Artinya, Allahumma inni.
6: Ya, wah, inilah hamba dari.
3: Allahumma inni, ya. Sesungguhnya aku a'udzubika. Berlindung kepadamu. Dari, min adab, minal kufri.
6: Dari kemis.
3: Kekufuran. Wal faqri. Dan
6: kefakiran.
3: Wa a'udzubika min adabil qabri.
6: Berlindung dari siksa kubur.
3: La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak kecuali. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Kalau boleh tahu berapa umur dia Pak? 73. Yang 73 sudah hafal.

kita lakukan tepat waktu. Seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa di antara mereka yang bisa mendapatkan siksa azab kubur atau azab di alam barzakh, mereka yang tidur terutama dikala orang azan, atau mereka pura-pura tidak dengar dikala orang azan. Kemudian yang ketiga, baik, kalau ada ibu-ibu, kata panitia, kalau ada ibu-ibu yang jawab boleh melalui WA ya. Tapi yang ketiga, orang yang disolatkan oleh kaum muslimin dikala meninggal. Makanya meninggal itu ikhwatul Islam dianjurkan kalau ada yang meninggal untuk disampaikan dan diberitakan. Kenapa demikian? Karena semakin banyak yang mensalatkan semakin bagus. Tapi ingat ikhwatul Islam, jangan dengan kita berlama-lama kita memperlamakan pengurusannya. Bukan demikian. Tapi secara langsung. Oleh karenanya apabila ada orang yang meninggal disolatkan oleh kaum muslimin dan banyak yang mensolatkan, itu adalah di antara salah satu yang bisa menyebabkan mereka terhindar dari azab kubur. Maka di antara salah satu kemuliaan yang paling mulia adalah ikut solat jenazah. Dikala kita ikut solat jenazah, ada berapa takbir dia? Ada 4 takbir. 5 boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau 6 boleh atau tidak? Tidak. Kalau 7 boleh atau tidak? Siapa yang tanggung jawab? Hah. Boleh. Kenapa boleh? Apa? Dengan ustaz. Siapa ustaz nama? Yang mana? Ustaz yang mana? Ini taklid nih. Ustaz Murudi. Apa dalil ustaznya? Lupa ya? Ah, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian ikhwatul Islam, 7 boleh. Kalau 9, 8 tidak boleh. Artinya ikhwatul Islam, takbir yang pertama adalah Al-Fatihah. Takbir yang kedua adalah salawat. Takbir yang ketiga, doa apa doanya? Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahihi alal iman wa man tawafaitahu minna fatawafi alal islam. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Dan doa-doa berikutnya. Hafal doanya? Berarti kelihatan tidak pernah salat jenazah. Hafal doanya? Allahumma filli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa untana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fahi al iman wa man tawafaitahu minna fatawfi al islam. Kemudian baru doa-doa berikutnya. Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau sekiranya takbirnya dilebihkan, maka setiap takbir yang dilebihkan doa isinya. Karena doa yang terbaik itu dikalam di dalam kita mensolatkan. Karena nanti setelah disolatkan, maka kita langsung membawa dia ke perkuburan. Kemudian yang keempat ikhwatul Islam, memperbanyak surat, membaca suratul muluk. Maka di antara salah satu nama suratul muluk disebut dengan suratul mani'ah. Mani'ah itu artinya adalah surat yang bisa melarang kita untuk terhindar dari azab alam barzakh dan azab perkuburan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma 30 ayat. Satu ayat satu hari, satu bulan hafal surah al-muluk. Satu ayat satu hari, tiga bulan, satu bulan hafal surah al-muluk. Bulan kedua, muroja'ah. Bulan ketiga, hilang lagi. Surah al-muluk, ikhwatul Islam. Surah al-muluk itu 3 ayat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fil Qur'ani 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian ikhwatul Islam yang keempat, syahid di jalan Allah. Syahid di jalan Allah kita tahu semuanya. Atau mereka yang ribat di jalan Allah. Ribat di jalan Allah itu terutama bagi mereka yang menjaga perbatasan, menjaga kaum muslimin. Mereka tidak tidur, kita tidur. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, dijaga dari azab kubur. Kemudian ikhwatul Islam, meninggal karena maftun. Maftun itu sakit perut. Sakit perut itu ikhwatul Islam, mana yang namanya perut? Mana yang namanya perut? Karena apabila kita tahu makna daripada perut, semua yang penyakit yang ada di dalamnya menyebabkan kita terhindar dari alam siksaan alam barzakh atau alam kubur. Jadi pertanyaannya, mana yang nama perut? Tak tahu perut. Lambung saja. Perut, mana yang namanya perut? Apakah semua dari atas ke bawah sini sampai ke bawah atau yang di tengah saja, yang mana? Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena kalau sekiranya kita mendefinisikan dari sini sampai ke bawah, berarti semua sakit sini termasuk sakit bagian maftun. Nabi tidak mengatakan maftun itu artinya yang terkena perutnya, bagian perutnya. Berarti semua yang ada di depan,
Semua yang ada di depan,

0: Kemudian kalau kita sakit dan meninggal gara-gara sakit tersebut, maka itu termasuk maktun. Bisa dipahami? Makanya pertanyaannya, mana yang namanya perut? Kan tak ada yang berani jawab? Hah? Yang tengah aja, berarti atas tak masuk. Berarti kalau ada yang sakit jantung tak masuk. Kan biasanya sakit jantung, sakit paru-paru, sakit perut. Oleh karena itu ikhwatul Islam, perbezaan ini dikembalikan kepada definisi kita masing-masing. Bisa dipahami? Dan semoga semua yang sakit tersebut itu adalah di antara salah satu penyebab dia dihindari dari siksa perkuburan. Kemudian meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat itu juga di antara salah satunya. Kemudian amal jariah. Amal jariah itu juga di antara perkara yang bisa menyebabkan kita terhindar dari alam barzakh atau dari azab perkuburan. Amal jariah itu yang pertama, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ingat ya, anak yang saleh. Bukan anak yang tidak saleh. Berarti anak yang tidak saleh masuk atau tidak? Tidak. Kemudian anak yang saleh. Anak ini anak siapa saja? Mau anak kita, anak saudara kita, anak kakak kita, anak yang kita sekolahkan, masuk semuanya. Jelas ya? Anak yang saleh. Yang penting anak ini saleh gara-gara kita. Anak kita alhamdulillah. Anak orang lain, karena kita yang mengajarnya, mendidiknya, menyekolahkannya, menafkahinya, masuk semuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariah. Kemudian sedekah air. Kemudian masjid yang dibangun. Kemudian sungai yang dialirkan. Kemudian Quran yang diwakafkan. Ada 7 amalan yang juga semuanya disebut dengan jariah. Itu semua merupakan di antara amalan yang bisa menyebabkan seseorang terhindar dari neraka Allah Azza wa Jal atau terhindar dari alam barzah atau siksaan alam barzah. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah tentunya dari diri kami, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan kami. Dan sekarang kita buka sedikit mungkin sesi tanya jawab ya. Ibu-ibu dulu ya. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, karena dikhususkan untuk ibu-ibu yang pertama, kemudian baru nanti kita yang ikhwan yang laki-laki. Barakallahu fiik. Atau sambil menunggu ibu-ibu, kita dahulukan yang laki-laki pak ya. Taip, yang paling tua kita dahulukan ya, yang paling tua. Makanya kalau bertanya tua dulu. Taip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwatul Islam, sebenarnya di dalam berinfak dan berzakat, kita ingat baik-baik ya, jangan kita berinfak ingin instan. Instan itu apa maknanya ikhwatul Islam? Berikan kepada orang lain, terserah. Alangkah indahnya kalau kita yang langsung turun tangan, ketika Allah berikan kepada kita kemudahan, kenapa kita tidak yang mengalirkan air? Atau kenapa kita tidak yang berwakaf air? Seperti misalnya di, apa namanya sekarang, yang namanya untuk air bersih itu apa namanya? Depot air. Depot air misalnya, kita bangun depot air di depan rumah misalnya, ambil. Orang Arab ikhwatul Islam, ini di antara tradisi Arab, bahkan orang Sudan itu terkenal kaya atau miskin? Terkenal miskin ikhwatul Islam. Tapi di antara salah satu tradisi yang mereka sampai wariskan sampai sekarang, di depan mereka, di depan rumah itu ada air yang bisa langsung diminum. Dan itu sudah sesuatu yang ma'ruf. Apalagi di daerah-daerah orang Arab yang sudah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Kalau kami misalnya di Madinah, biasanya di depan-depan rumah orang itu ada tempat minum yang bisa langsung minum. Bahkan air minumnya sejuk, dingin. Apalagi di musim panas. Karena mereka tahu itulah sedekah yang sesungguhnya. Usahakan kita yang turun tangan. Karena kalau diwakilkan, makanya sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita langsung turun tangan. Bukan berarti salah. Tapi alangkah indahnya dikala kita mengontrol. Karena inilah amalan kita yang sesungguhnya. Bahkan walau menyumbang dengan sedikit sahaja, tidak ada masalah. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, ada salah seorang khalifah. Dia mengatakan kepada rakyatnya, saya akan membangun masjid. Dan saya minta kepada kalian semuanya, tidak ada yang ikut membantu saya membangun masjid. Tidak boleh. Kalau kita bangun masjid biasanya apa? Nyumbang sama-sama. Kalau ini, tidak boleh ada yang namanya sumbangan. Saya sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, setelah masjid pembangunan ini hampir selesai, maka khalifah ini bermimpi di dalam mimpinya, masjid itu bukan atas nama dia. Masjid dia itu atas nama seorang wanita. Kemudian keesokan hari, dia bermimpi lagi sama. Maka dia kaget, kira-kira wanita ini siapa? Dicari, diumumkan, diumumkan, diumumkan. Mana wanita tersebut? Siapa yang namanya Fulanah binti Fulanah? Akhirnya didapatkan. Kemudian dipanggil oleh khalifah kaum muslimin. Wahai fulana, aku bermimpi bahwa masjid yang aku bangun ini atas namamu. Padahal aku yang bangun. Dan aku sudah memerintahkan tidak ada yang ikut serta di dalamnya. Apa yang kamu lakukan, wahai fulana? Maka apa kata ibu-ibu ini? Dia seorang ibu-ibu, ikhwatul Islam. Dia seorang wanita yang miskin. Kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah menyumbang, wahai paduka raja, wahai khalifah kaum muslimin. Tapi saya pernah lewat, kemudian dikara saya lewat, saya melihat tukang bangunannya dalam keadaan kehausan. Kemudian saya tidak tega. Aku berikan kepada mereka minuman. Kemudian setelah itu aku pergi. Kemudian apa kata khalifah? Itulah yang menyebabkan bahwa masjid ini ditulis atas namamu di sisi Allah Azza wa Jal. Padahal dia tidak menyumbang apa-apa. Tapi karena keikhlasan itu yang dia punya. Kasihan hatinya. Yang mungkin dia ingin membangun rumah Allah Azza wa Jal. Atau melakukan yang terbaik untuk kaum muslimin. Tapi dia tidak punya. Tapi hatinya yang senantiasa bergantung. Ditulis atas nama dia. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, bagi kita harus berlomba-lomba untuk mengambil salah satu di antara yang tujuh tadi kita sebutkan. Kita masih ingat ya? Yang pertama, anak saleh. Anak siapa? Anak siapa saja? Karena tidak semua kaum muslimin punya anak. Kalaupun kadang punya anak, anaknya tidak saleh. Anak siapa saja? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak punya ilmu, kalau tidak punya ilmu, sebarkan ilmu yang ada. Misalnya ini kitab misalnya. Kita tidak ada ilmu. Tapi kita bisa buat kitab ini. Atau kita bisa menyebarkan kitab ini. Itu ilmu yang bermanfaat namanya. Kalau demikian ikhwatul Islam, tidak ada yang bisa menyebarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, sedekah jariah. Yang keempat, air. Yang kelima, Al-Quran yang diwakafkan. Yang keenam, air yang dialirkan. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Ambil salah satunya. Kalau kita tidak bisa bangun musholla, bangun masjid misalnya. Atau tidak bisa berwakaf 1 juta, berwakaf 100 juta. Ambil salah satunya. Siap ya? Taib yang lain. Jelas Pak ya, insya Allah ya. Taib, ibu-ibu ada Pak? Belum. Taib yang siapa tadi? Sila, sebentar ya. Taib. Langsung saja. Taib. Tapi tidak ada lagi pertanyaan setelah ini seperti itu ya. Cukup satu pertanyaan seperti ini. Apa? Fotokopi yang itu. Ya, silakan ya. Taib. Membagikan ilmu ya. Tapi itu cukup ya. Syair yang lain silakan. Tapi yang belakang tadi, ini dulu ya yang ini. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana? Ini masalah buku lagi ya. Taib, bagaimana kenikmatan yang ada di alam barzakh? Taib, bagaimana kenikmatan yang ada di alam barzakh? Tentunya ada beberapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ada di alam barzakh ya. Tentunya yang pertama kenikmatan yang terindah. Kira-kira seorang muslim atau seorang manusia di antara nikmat yang mereka inginkan ketika penduduk langit memujinya. Kalau sekiranya kita yang ada di masjid ini, kita dipuji oleh semua orang yang ada di masjid ini, kira-kira kita bahagia atau tidak? Bagaimana kalau penduduk langit itu sedikit atau banyak? Langit itu berapa? 7 lapis langit. Antara langit pertama dengan langit kedua berapa jaraknya? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Tapi ikhwatul Islam. 500? Siapa mengatakan 500? Baik. Agar kita tahu penduduk langit itu banyak. Penduduk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada lautan. Kemudian ada arasy. Kemudian ada malaikat yang banyak sekali. Kita tidak tahu. Kalau orang yang ada di dalam masjid ini saja memuji kita semuanya, kita merasa bahagia. Apalagi kalau yang memuji kita adalah semua penduduk langit. Mereka berebutan seolah-olah dikala. Karena dikala orang meninggal, ruhnya dimasukkan ke gaing kafan. Kafan itu berasal dari surga. Itu sudah sebuah kemuliaan. Kafannya dari surga. Hanuts namanya. Kafannya dari surga. Kemudian orang ini tidak membiarkan. Langsung dibawa ke langit pertama, ke langit ketujuh. Semua penduduk langit berbondong-bondong. Ini wangi dari mana? Karena biasanya apabila ada wangi, kita ingin mendekatinya atau menjauhinya? Kita ingin mendekatinya, wanginya. Paling tidak kita mendapatkan wangi yang indah. Paling tidak kita bertanya apa warnanya, apa mereknya, iya atau tidak? Wangi itu simbol kebaikan. Dan itu adalah di antara kenikmatan yang pertama, dipuji oleh penduduk langit. Kemudian sampai kepada tempat yang namanya Illiyin. Illiyin itu puncak teratas. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jal? Kembalikan dia. Kembalikan dia ke tanah. Karena dari tanah aku ciptakan dan ke tanah aku akan kembalikan. Maka para ulama menjelaskan ikhwatul Islam, dikala kita berada di alam barzakh, yang mendapatkan kenikmatan jasad atau ruh? Jasad atau ruh? Hukum asalnya adalah ruh. Hukum asalnya adalah ruh. Wal jasadu taba'an lirruh. Dan jasad itu mengikuti ruh. Karena ada orang yang tidak ada jasadnya. Bisa dipahami? Ada orang yang tidak ada jasadnya. Tapi hukum asalnya ikhwatul Islam adalah ruh. Jasad mengikuti. Paham atau tidak makna mengikuti? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tayyib. Kemudian ikhwatul Islam, karena ruh dengan jasad ini ada 5 kemungkinan. Nanti bagi yang punya buku silakan baca. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Allah mengatakan kembalikan dia ke tanah, karena dari tanah aku ciptakan dan ke tanah aku akan kembalikan, maka Allah mengatakan bentangkan perkuburannya seluas 70 hasta, 70 ribu hasta. 70 ribu hasta itu kira-kira berapa? 1 hasta setengah meter. Berarti 70 ribu hasta? 35 ribu meter itu berapa kilo? 35 kilo. Itu luas atau tidak? Luas ikhwatul Islam. Dibentangkan untuknya perkuburan seluas tadi yang kita sebutkan. Kemudian dia berada di dalam kenikmatan yang indah. Itu diantara salah satu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian apalagi kenikmatan yang dia sebutkan? Yang kedua, fa'abrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Apa kata Nabi SAW? Hamparkan surga untuknya, perlihatkan di depan matanya. Kemudian berikan kepadanya pakaian dari surga. Bukakan pintu surga untuk dirinya. Bukankah itu kenikmatan yang sangat indah? Maka tadi kita menyebutkan dia masuk surga sebelum masuk surga. Dia masuk surga sebelum masuk surga. Kemudian yang terakhir ikhwatul Islam. Ada seseorang yang menemaninya amalan yang tadi kita sebutkan. Kemudian dilapangkan perkuburannya. Diberikan kepadanya cahaya. Dia tidur seperti pengantin. Kemudian Allah akan memperlihatkan tempat surga atau tempat kembali untuknya. Kemudian Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan dengan kabar gembira dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ikhwatul Islam diutus, banyak lagi kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam alam barzah bagi mereka. Intinya mereka masuk surga sebelum masuk surga. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan lain. Baik, barakallahu fikum. Berapa lama kita diazab di alam barzah? Ini mau diazab atau mau di apa nih? Pertanyaan ini bahaya kan? Sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu ya. Bagaimana supaya kita dihindari dari azab alam barzah? Bukan berapa lama diazab di alam barzah. Karena bisa jadi mau mendaftar ini. Bahaya ikhwatul Islam. Taib, ini mungkin pertanyaannya yang apa namanya. Kita hanya memberikan contoh pertanyaan ya. Jadi di antara pertanyaan yang bagus, bagaimana terhindar dari alam barzah? Karena kita tidak boleh bermain-main dengan azab. Azab mana saja? Azab dunia, azab barzah, atau azab akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah alam barzah itu kalau diazab selama-lamanya atau bagaimana? Di sini para ulama mereka memberikan perincian. Ada orang yang tidak pernah diazab sama sekali. Ada orang yang diazab namun sebentar. Ada orang yang diazab dalam waktu yang lama. Ada orang yang diazab selama-lamanya. Jadi ada berapa bagian? 4 bagian. Kita mau yang mana? Tidak diazab. Selesai ya? Tahib, yang lain kami persilakan. Tunggu sebentar ya untuk ibu-ibu ya. Karena kalau ibu-ibu tidak selesai, bahaya. Tahib ikhwatul Islam, doa apa saja yang kita kirim untuk orang tua kita dikala mereka berada di alam barzakh. Ikhwatul Islam, hadiah yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal adalah kebaikan kita itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan doa anak yang... Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yang... Kemudian kita mengatakan, ya Allah jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Karena kita beramal ini, siapa yang menyebabkan kita beramal? Orang tua yang mengajarkan kita dulu salat, dipukul kalau kita tidak salat, dipukul kalau kita tidak mengaji, dipukul kalau kita misal malas-malasan berpuasa, orang tua yang mengajarkan. Maka di antara salah satu yang terbaik ikhwatul Islam, doa untuk orang tua antara anak ya, di antara salah satu doa yang terindah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya aku belum menjadi anak yang berbakti di kala mereka hidup, maka jangan jadikan aku anak yang durhaka setelah mereka wafat. Dan di antara bentuk anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah di kala tidak menjadi anak yang saleh. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya di kala orang tuanya sudah meninggal adalah ketika mereka tidak menjadi anak yang saleh. Maka di antara doa yang pertama, ya Allah, jadikan aku anak yang saleh. Kemudian jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Karena antara anak dengan orang tua terkoneksi. Bisa dipahami ya? Sedangkan masalah doa ikhwatul Islam, bisa kita doa bebas, bisa kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Di antara doanya misalnya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau misalnya Rabbi ufirli abi waqihi min adabil qabri wa adabil nar, atau doa-doa yang lain. Masalah doa ikhwatul Islam itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu artinya adalah kita sudah jadi anak soleh atau bukan. Karena kalau kita sudah jadi anak soleh, pasti otomatis amalan yang kita lakukan diniatkan atau tidak diniatkan. Karena seorang anak tidak akan pernah lupa kepada orang tuanya kalau dia anak yang soleh. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjadi anak yang, dan dengan kita menjadi anak soleh, coba bayangkan kalau nanti kita berada di alam barzakh, kemudian ada anak kita yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku anak yang saleh dan jadikan semua amalan yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku. Kita bahagia atau tidak? Yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, itu juga yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita nantinya. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, di antara poin penting yang harus kita ketahui, jadilah anak yang saleh. Karena kalau sudah saleh, orang saleh pasti mendoakan orang tuanya. Orang saleh pasti akan melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Saleh dulu. Jelas sampai di sini ya. Taib yang lain, kami persilakan. Yang mana tadi ya? Yang kanan boleh dulu atau yang kiri dulu sebentar Pak ya? Yang kiri dulu silah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib barakallahu fikum atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, kadar amalan supaya kita nanti bisa terbebas dari alam barzah atau dari siksaan alam barzah. Ada amalan yang sesekali, ada amalan yang mesti berkali-kali. Karena ini kita sebutkan secara umum. Ada amalan yang sesekali. Seperti misalnya bangun masjid, apakah mungkin berkali-kali? Sekali-sekali. Kecuali bagi kita yang diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi ada wuduk dan salat, apakah sekali-kali? Berkali-kali. Bisa dipahami? Jadi ada amalan yang berkali-kali. Seperti salat, wuduk, doa. Tak mungkin kita berdoa sesekali. Kita berdoa berkali-kali. Tapi ada misalnya wakaf, sedekah, dan yang lainnya. Jadi maknanya bukan masalah kadarnya, tapi dilihat mana yang harus sering kali atau selalu kita lakukan dan mana yang kita lakukan sesekali. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya misalnya tadi tidak punya anak, misalnya anak yang soleh, atau doa saudara, misalnya saudara kita meninggal, kemudian saudara yang mendoakan, apakah sampai atau tidak? Baik, ikhwatul Islam, orang yang meninggal, kemudian bagi kita yang masih hidup, bagi kita bisa melakukan beberapa perkara yang para ulama sepakat kalau perkara ini sampai. Yang pertama doa, itu sudah pasti. Yang kedua puasa. Yang ketiga badal. Badal haji atau badal umrah. Tiga amalan ini. Yang keempat sedekah. Jadi ada empat. Doa sudah pasti. Karena doa itu kaum muslimin pasti mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Maka di antara doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Jadi doa itu sesuatu yang disepakati. Kemudian yang disepakati adalah sedekah. Misalnya ada saudara yang meninggal, bahkan orang lain, kalau kita bersedekah atas nama dia, sampai. Puasa, badal. Sisanya bisa jadi sampai, bisa jadi tidak sampai. Artinya terjadi perbedaan para ulama di sana. Contoh misalnya baca Quran. Apakah Al-Quran yang kita baca ini sampai kepada orang yang meninggal? Sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Ada para ulama yang mengatakan sampai. Ada mengatakan para ulama yang mengatakan tidak sampai. Bisa dipahami? Tidak disepakati. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau anak yang baca Quran, apakah sampai kepada orang tuanya? Sampai atau tidak? Dari situlah muncul perbedaan para ulama. Jelas ya? Apalagi masalah doa. Doa itu pasti semuanya sampai. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, setiap muslim yang mendoakan muslim, satu orang muslim, yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka kebaikan doa dia itu akan kembali kepada dirinya. Itu satu muslim. Bagaimana kalau dia mendoakan semua muslim yang ada di dunia? Berapa umat muslim yang ada di dunia? Berapa? 1 miliar ada. 1 miliar lebih ada. Coba bayangkan kalau kita mengatakan doa ini, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma qumul hisab, berarti 1 miliar lebih kebaikan yang sampai kepada kita yang berdoa. Karena orang tidak akan mendoakan orang lain kecuali hati yang bersih. Ustaz, doa untuk saya saja tidak cukup, masa doakan orang lain? Makanya tidak mungkin orang lain mendoakan yang lain kecuali hatinya. Makanya kalau didoakan kaum muslimin ikhwatul Islam, 1 miliar lebih. Baik. Sebelum pertanyaan yang ada di sana, bagaimana hukumnya suami yang sudah berkata meminta cerai setiap ada permasalahan, sudah sampai di pengadilan kemudian rujuk, namun kemudian ada permasalahan lagi dan suami kembali mengucapkan ingin bercerai? Ikhwatul Islam, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan kita akan bahas masalah rumah tangga bahagia atau pernikahan Nabi, pernikahan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana hukumnya. Menikah adalah ibadah, bercerai juga tidak salah kalau sekiranya ada masalah. Bisa dipahami? Jadi ini masalahnya bukan masalah minta cerai, tapi mengapa mereka minta cerai. Karena di dalam Islam itu selesai semuanya. Dan semoga Allah mudahkan nanti kita bahas pada pembahasannya. Karena pembahasan menikah bercerai tidak pas dengan alam barzakh. Taib, lanjutkan. Ibu-ibu lagi, mohon maaf ya ibu-ibu lagi, taib. Sebentar Pak ya, ini ibu-ibu, taib silah. Apa kategori? Ikhwatul Islam. Apa kategori orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, mereka harus terbebas dari siksa neraka Allah Azza wa Jal. Yang pertama kita harus tahu, kasih sayang Allah itu maha luas. Allah ampunkan fulan, Allah azab fulan, itu urusan. Kalau sekiranya Allah mengazab semua manusia yang ada di dunia, maka Allah tidak zalim. Kalau sekiranya Allah azab kita semuanya, Allah tidak zalim. Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, berarti karena amalan kita atau karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah azza wa jal, amalan kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, masuk surga karena karunia, kasih sayang, taufik. Kalau kita masuk neraka semuanya karena keadilan, bukan karena kezaliman. Artinya kita tidak membahas tentang kasih sayang Allah. Nah, di antara salah satu kasih sayang Allah adalah siapapun yang meninggal di hari Jumat, di malam Jumat, apa kategorinya? Kita serahkan kepada Allah. Berarti itu bonus dari Allah Azza wa Jal. Masalahnya, kita tahu tidak kalau kita meninggal di hari Jumat atau malam Jumat? Bisa tahu atau tidak? Tidak. Makanya itu dikembalikan kepada Allah. Tidak usah kita tanyakan, oh Ustaz dia pemabuk, dia misal seperti ini Ustaz, atau dia banyak maksiat kemudian meninggal di malam Jumat. Masa dia meninggal malam Jumat, dia banyak dosa kemudian dilepaskan dari siksa alam barzah? Itu dikembalikan kepada, ingat ikhwatul Islam, ada 2 orang laki-laki di kalangan Bani Israel. Kemudian yang satu rajin beribadah, yang satu rajin melakukan dosa. Yang rajin beribadah selalu memberikan nasihat, wahai fulan, aksir. Ya fulan, aksir. Ya fulan, aksir. Wahai fulan, sampai kapan kamu akan melakukan dosa? Sampai kapan? Sampai kapan? Ujung-ujungnya orang ini yang tadi selalu memberikan nasihat, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dosamu karena kamu selalu berbuat maksiat. Dengan takdir Allah, keduanya meninggal. Kemudian Allah panggil yang rajin beribadah, yang tadi rajin beribadah, Allah mengatakan kepadanya, manilladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Tadi siapa yang bersumpah atas namaku kalau aku tidak sanggup mengampunkan fulan? Siapa yang mengatakan demi Allah, Allah tidak ampunkan? Yang rajin ibadah atau yang bukan? Yang rajin ibadah. Karena biasanya orang sombong itu yang rajin ibadah atau yang malas ibadah? Nah, yang rajin itu biasanya yang rajin ibadah. Yang sombong, yang rajin ibadah atau yang malas? Ini bukan berarti tidak beribadah ya. Artinya ikhwatul Islam, jangan gara-gara ibadah kita menghina orang yang tidak ber. Tapi apa yang harus kita lakukan? doakan, diajak dengan baik. Mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, bukan sudah. Kalau tidak terima, kalau tidak terima, sabar. Kalau tidak terima, macam mana kita sabar? Kita sabar itu kepada orang yang kita kenal. Kalau tidak kenal, macam mana sabar? Kalau tidak diterima, doakan. Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan petunjuk. Selesai. Nah, orang ini beribadah ikhwatul Islam. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dirimu. Waktu sudah habis. Boleh minta tambah sedikit? Baik. Kita sudah izin ya. Allah tidak akan ampunkan dosamu. Allah panggil. Mereka wafat dalam waktu yang sama. Allah panggil mereka berdua. Apa kata Allah? Siapa yang tadi bersumpah dengan menggunakan namaku, aku tidak sanggup mengampunkan dosa fulan. Apa kata Allah? Ahbattu amalak. Aku gugurkan, aku hapuskan semua amalan yang kamu lakukan. Masuk kamu neraka, Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang memasukkan dia ke dalam neraka. Yang ini, apa kata Allah? Aku masukkan dia ke dalam surga. Padahal dia berbuat maksiat. Apa maknanya ikhwatul Islam? Kita tidak boleh mengukur kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, siapapun yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat, berarti itu ada tanda dia akan terbebas dari neraka Allah Azza wa Jalla, atau terbebas dari alam barzah. Itu diserahkan kepada Allah, dan itu adalah bonus dari Allah, karena terlalu banyak alasan Allah untuk mengampunkan dosa hambanya. Bisa dipahami? Terlalu banyak alasan Allah untuk mengampunkan dosa hambanya.
1: Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masih

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
1: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: demi masa. Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahid. Kullu dzanbin illa dzanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

0: 104,3 FM Roja Bandung. Mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله. بشكر kita kepada Allah تبارك وتعالى رب العزة والجلالة yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat, yang senantiasa mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada terhingga, kasih sayangnya yang tiada tara, yang dengan menggunakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada itu kepada kita itu yang kita rasakan daripada nikmat, maka itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, semuanya adalah nikmat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia, kalau dikembalikan kepada kemampuan dirinya semata, maka dia adalah manusia yang tidak akan bisa untuk makan, yang tidak akan bisa untuk berpakaian. Karena semua makanan anugerah Allah dan semua pakaian berasal dari ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang Allah katakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang lapar kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya makanan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tidak berpakaian alias telanjang, illa man kasautuh, kecuali orang-orang yang aku berikan kepada mereka pakaian. Lihatlah, setiap hari kita namun ternyata tidak satu benang pun yang itu murni ciptaan manusia. Lihatlah setiap hari kita makan, ternyata tidak satu butir nasi pun yang itu adalah ciptaan manusia. Semuanya anugerah Allah. Seluruhnya anugerah Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau ketergantungan kita kepada Allah sampai kepada satu lembar benang, kalau ketergantungan kita kepada Allah sampai kepada satu butir nasi, apalagi yang bisa kita perbuat? Tanpa rahmat, nikmat dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan ketahuilah bahwa Allah mengaruniakan kita semua itu bukanlah untuk hal yang sia-sia. Apatah lagi untuk hal yang akan membuat ia murka. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan semua itu untuk sebuah hal yang luar biasa. Mengisi umur kita dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita naik dari awalnya adalah manusia yang bergelimang dengan syahwat, naik menyesuaikan diri, berusaha untuk terus menyamai sifat malaikat-malaikat yang hidup tanpa nafsu. Namun barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan itu, maka dia akan terus turun, turun dan turun sehingga lebih parah daripada hewan-hewan ternak. Begitulah yang kita ketahui, yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada kita. Di dalam beberapa ayat, di dalam Al-Quranul Karim. Maka semoga kita sebagai seorang hamba senantiasa menyadari bahwa ini adalah rahmat dan nikmat Allah. Semua yang kita rasakan adalah karunia Allah, pemberian Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dengan itu, maka akan mudah lahir semangat beribadah. Namun kalau kita merasakan ini bukan karunia Allah, atau lupa, absen kita untuk menghayatinya sebagai rahmat dan nikmat Allah, maka akan berat bagi seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan kepada Rabbnya, ibadah demi ibadah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Al-Usulul Thalathah, dan kita memasuki perkataan beliau, pengarang kitab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, berkata, wa dalilul khasyati qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawun, fala takhshawhum wakhshawun. Dan kita lihat wakhshawun, baris nun di bawah kasrah. Ini menandakan bahwa ada ya yang dihapus dari lafaz setelah nun. Karena kalau tidak itu, maka nun biasanya berbaris fathah atau dhammah. Namun ketika dia di akhir dan berbaris kasrah, nun seperti ini menandakan bahwa ada ya yang dihapuskan dari tulisan. Maka kalau ya itu dihadirkan akan berbunyi fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni, yang artinya maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Bahasan ini Kembali kita membahas satu lagi bahagian daripada ibadah. Dan dia di antara ibadah-ibadah yang luar biasa. Dan dia adalah ibadah qalbiyah. Ibadah hati yang luar biasa. Yaitu al-khasyah, takut. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Di dalam Al-Quran surat Fatir, ayat yang ke-28, Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kalau yang tadi fala takhshawhum wakhshawun berada dalam surah Al-Baqarah di awal-awal juz 2 ayat yang 100 140-an 150-an 150 kalau saya tidak khilaf. Nah, 150, nah, 150 yang tadi fala takhshawhum, jangan kamu takut kepada mereka, wakhshawun, dan takutlah kamu kepada aku. Namun di dalam surat Fatir Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Masyaallah muslimin wal muslimat. Kembali kita katakan bahwa ini perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk takut kepadanya. Fahamlah kita bahwa khasyah, takut kepada Allah adalah ibadah. Kita selalu tekankan, kita selalu ulang-ulang agar dia menancap di dalam hati dengan baik, tertanam di dalam jiwa dengan baik, bahwa tidak ibadah kalau Allah tidak perintahkan. Tidak ibadah kalau Rasul tidak perintahkan. Tidak Allah cintai kalau Allah tidak sebut dan Allah puji. Tidak merupakan ibadah kalau Nabi tidak menyebutnya dan memujinya. Baru kemudian bisa dikatakan ibadah kalau kita diperintahkan mengerjakannya, kalau manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, atau manusia dipuji ketika mengerjakannya. Dari situ tahulah kita bahwa ini sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting. Dan ini yang selalu hilang di sebahagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kita cintai, saudari-saudari kita yang kita cintai karena Allah. Mereka meyakini sesuatu amalan adalah ibadah. Akan tapi mereka tidak punya argumentasi bahwa hal yang seperti itu perintah Allah. Hal yang seperti itu dicintai dan disenangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengeluarkan dana yang sangat besar. Mereka mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit, mengeluarkan waktu yang dan upaya yang sangat besar. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, ternyata tidak ditemukan bahwa itu perintah Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga, pernyataan mereka bahwa ini adalah ibadah dan ketaatan hanyalah dhon, prasangka. Dan dhon, prasangka tidak memberikan sedikit pun arahan kepada kebenaran. Tidak cukup untuk kebenaran itu adalah prasangka manusia dan tingkat keyakinan manusia bahwa ini baik. Enggak cukup. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an Dan kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Dan seluruh keturunan Ali bin Abi Thalib yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita selalu bertaraddi mengucapkan radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Radhiyallahu anhu wa ardah. Dan kita selalu meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah empat manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan manusia di permukaan bumi ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'i." Seandainya agama ini mengikut takaran logika manusia, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu, maka niscaya bahagian bawah daripada khuf itu lebih pantas untuk dibasuh, untuk diseka daripada bahagian atasnya. Kalau kita bersafar lalu menggunakan khuf, khuf itu adalah sepatu kulit yang untuk melindungi rasa dingin, atau sekarang kita banyak memakai kaos kaki yang bersentuhan dengan lantai yang mana? Bahagian bawah. Kalau dia bersentuhan dengan, di zaman dahulu bersentuhan dengan pasir di perjalanan. Namun ketika syariat al-mashu 'alal khuffain, ketika berwudu tidak perlu mencopot khuf. Kalau seandainya kita sudah berwudu sebelumnya lalu memasang khuf, wudu kembali tidak perlu dilepas. Cukup disapu saja, dimasah, diambil air lalu kita jalankan tangan kita di atasnya. Perintahnya di bagian atas, bukan di bagian bawah. Seandainya agama itu adalah logika dan mengikut kepada logika manusia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang lebih pantas dibasuh itu yang bagian mananya? Bagian bawah, bukan bagian atas. Maka din, agama, tidak mengekor kepada logika manusia. Maka adzan, prasangka manusia tidak cukup untuk kebenaran. Sampai datang argumentasi yang jelas, keterangan yang jelas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih daripada itu kita katakan bahwa tidak ada manusia yang kepintarannya, kejujurannya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Akan tetapi sebelum datang wahyu dari Allah tentang ibadah, Rasul tidak tahu yang ibadah itu yang mana. Padahal orang terbaik, yang hatinya paling bersih, kedermawanannya luar biasa, kecerdasan luar biasa, kasih sayang luar biasa, yang seharusnya kalau prasangka Nabi itulah yang terkuat di permukaan bumi. Tapi lihat, ketika Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu, Allah katakan, wa wajadaka dhalan fahada. Ia menemukanmu, Rabbmu menemukan engkau, wahai Nabi, dalam keadaan dhal, tidak tahu arah tujuan. Tidak tahu harus bagaimana. Fahada. Lalu Allah memberikan kepadamu hidayah. Allah tunjukkan jalan. Ini nas tegas bahwa agama tidak dengan prasangka manusia. Maka kepada saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, yang beribadah kemudian belum tahu bahwa ini adalah perintah Allah, belum mengerti, belum ada keterangan yang jelas yang dia dapatkan bahwa ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diperintahkan Rasulullah, berhentilah. Apa yang membuat Anda sukar untuk berhenti? Karena ibadah itu bukan apa maunya kita. Ibadah itu apa maunya Allah. Ibadah itu bukan bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Namun ibadah itu adalah Allah ingin bagaimana cara Anda mendekatkan diri kepadanya. Selisihnya sedikit, Pak, tapi berbahaya. Ibadah itu bukan bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu, maka bebas manusia memilih cara mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ibadah itu adalah bagaimana Allah mau kita mendekatkan diri kepadanya. Sehingga ibadah itu datangnya dari Allah. Aturan-aturannya datangnya dari Allah. Dengan aturan itu kita berjalan menuju Allah. Sedikit saja syaitan menjerumuskan kita keluar dari jalur ini, kita masuk ke dalam kesalahan-kesalahan tiada henti. Kalau kita sadar bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang Allah turunkan, Allah inginkan, yang dengannya kita mendekatkan diri kepadanya, tahulah kita bahwa kita harus mengikuti wahyu yang turun. Dan kita tidak bisa lepas daripada itu. Ini kembali kita tekankan dan selalu kita tekankan. Nasihat untuk diri sendiri, saudara-saudari kita yang kita cintai karena Allah. Sadari ini, camkan ini, tanamkan ini, sampaikan ini kepada saudara-saudari kita yang lainnya, karena sangat banyak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang dia merasa itu adalah ibadah, namun ternyata Allah tidak pernah perintahkan, Rasulullah tidak pernah ajarkan, namun itu hanya kembali kepada keyakinan-keyakinan mereka bahwa ini adalah ibadah dan ketaatan, dan itu tidak laku di hadapan Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. Berarti khasyah adalah rasa takut. Manakala kita kaitkan dengan surat Fatir ayat 12 tadi, maka khasyah, rasa takut itu lahir karena ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Rasa takut yang lahir dari ilmu pengetahuan seorang hamba tentang siapa Rabbnya. Tentang siapa Allah. Dan rasa takut yang lahir mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ia tahu Rabbnya tidak suka. Ini dia khasyah. Sehingga di dalam ayat ini surat Fatir Allah katakan hanya yang berilmu, hanya yang tahu tentang Allah, hanya yang mengerti tentang siapa Rabbnya. Tentu kita garis bawahi di sini, ilmu yang dimaksud bukanlah ilmu yang dia adalah teori. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat di dalam tubuh, mengalir dalam amalan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Namun teori, bisa saja ada orang yang teorinya luar biasa, akan tapi sebenarnya pengamalannya jauh kalah daripada orang yang dikatakannya muridnya. Ada murid yang rasa takutnya kepada Allah sudah membuat dia tidak berani lagi untuk berdusta. Sementara guru yang teorinya banyak masih sanggup untuk berdusta. Bukan ilmu yang kita maksud adalah hafalan-hafalan. Bukan ilmu yang dimaksudnya adalah hafalan, kemudian banyak hafalan hadis, banyak hafalan Al-Quran, banyak teori-teori yang dia ketahui, kemudian dia adalah, bukan ilmu itu. Tapi ilmu yang mengakar ke dalam hati, mengetahui siapa Rabbnya dan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala kemudian benar-benar dihayati oleh hati itu, sehingga hati memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk berjalan di atas ilmu tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengalir dalam bentuk amalan. Nah, ulama yang dimaksud dalam ini bukan bukan yang banyak ilmu dalam arti kata teori, enggak. Akan tapi orang yang berilmu, yang mengerti siapa Rabbnya, bagaimana Rabbnya, kemudian apa yang dia ketahui itu dia hayati dan kemudian dia resapi dan dia dalami di dalam jiwanya, kemudian memerintahkan anggota tubuh untuk beramal dengan apa yang dia ketahui tentang Rabbnya tabaraka wa ta'ala tersebut. Di antara semua manfaat-manfaat ilmu tersebut adalah lahirnya apa? Khasyah, rasa takut kepada Allah. Seorang hamba yang akan berdusta, dia tahu Rabbnya marah kalau dia berdusta, dan itu yang menghalanginya dan membentenginya dan membuat lidahnya tidak akan lagi berdusta. Itu dia khasyah. Kalau hanya sekedar teori, banyak orang yang tahu bahwa dusta itu dibenci oleh Allah. Teori, semua orang yang muslim mungkin di permukaan bumi ini tahu bahwa dusta itu dibenci oleh Allah. Bahkan orang kafir pun tahu dusta itu enggak bagus. Sehingga orang kafir sekarang teriak, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur. Orang kafir teriak jujur sekarang, Pak. Karena mereka juga tahu dusta itu berbahaya. Akan tetapi berbeda antara berhentinya orang kafir dari dusta dengan berhentinya orang muslim dari dusta. Berhentinya orang kafir dari dusta untuk kemaslahatan dunia. Namun berhentinya seorang yang alim terhadap Rabbnya dari dusta berasal dari khasyah. Rasa takutnya kepada Allah akan marahnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada dusta, sehingga dusta itu akan menyeretnya kepada neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa iyyakum wal kadzib, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kalian daripada dusta. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur, karena dusta akan mengarahkan kalian kepada dosa-dosa. Dosa yang beraneka ragam lahir dari dusta. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan dosa-dosa itu yang akan menyeret kalian ke dalam neraka. Ini contoh dusta. Wa ala hadza faqis, kiaskan segala sesuatu maksiat dari contoh dusta tadi. Seorang suami yang sudah menjadi suami, dia tahu dalam ilmu din, ilmu agamanya, bahwa suami itu yang bertanggung jawab untuk menafkahi.

mahram, dan itu yang membuat dia berbuat sepanas apapun hari, sepanas apapun rumah. Kalau ada lelaki yang bukan mahram yang sedang ada di situ, dia tidak akan buka auratnya. Rasa lahir rasa takut kepada Allah karena tahu bahwa Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Seorang yang berbisnis dengan rekan bisnisnya, berniaga, bertijarah, dia tahu bahwa menzalimi saudaranya hal yang dibenci oleh Allah. Maka ketika dia menghindari khianat, lahir dari rasa khasyahnya kepada Rabbnya, rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, lihat, kalau rasa takut kepada Allah sudah tidak ada atau sudah sangat tipis dalam kehidupan masyarakat, hancur kehidupan ini. Karena sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Rasa khasyah itu melahirkan sebuah ibadah bernama muraqabah. Bahwa kita merasa selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu kehebatan dan kelebihan umat-umat terdahulu. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Yang rasa takut kepada Allah itu melahirkan sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar berbuat hal yang lurus bukan karena takut manusia, akan tapi takut kepada Rabbnya manusia. Maka khasyah adalah rasa takut kepada Allah yang lahir daripada ilmu, yang disebabkan oleh pengetahuan manusia tentang siapa Rabbnya, pengenalan manusia kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, sehingga dia menjadi hamba yang menghindari apa yang dibenci oleh Allah Rabbul Izzati wa Jalla karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ini ibadah qalbiyah, ibadah yang lahir dari dalam hati, datangnya dari hati kita. Oleh karena itu, ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in diberikan kabar kepada mereka tentang besarnya pasukan Quraisy, ditakut-takuti dengan berita tentang pasukan Quraisy sedang berkumpul dengan pasukan yang jauh lebih besar, artinya lahir dari ilmu bahwa ada pasukan yang jauh lebih besar akan datang, dan ditakut-takuti dengan itu. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada saya. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan khasyah ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Oleh karena itu, tadi di dalam surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengatakan bahwa kalau sudah dapat khasyah, berarti Anda sudah orang-orang yang benar-benar mengerti ilmu agama. Kita perlu berlatih. Kita perlu berlatih. Caranya adalah setiap sesendak melakukan sesuatu, hendaknya kita timbang, ini diridhoi Allah atau dibenci oleh Allah. Bukan kita berbuat lalu kemudian kita mulai bertanya, ini benar atau tidak benar? Mulai segala sesuatu amalan kita, dahului segala sesuatu daripada perbuatan kita dengan pertanyaan, ini hal yang dibenci oleh Allah atau hal yang diridhoi oleh Allah? Dan kalau seandainya dari hal yang dimurkai oleh Allah, berhenti karena ini dibenci, tidak diridhoi oleh Allah, ini dibenci oleh Allah. Kalau itu adalah hal yang dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah, kalau saya lakukan juga, Allah pasti murka dan marah. Kalau sudah Allah murka dan marah, akan lahir efek-efek yang tidak akan kita senangi di dunia.

0: dan di akhirat. Dan di akhirat lebih berbahaya. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dalam ayat lain, wal adzabul akhirati akhza. Seandu sesungguhnya adab di akhirat lebih besar. Di dalam ayat yang lain, akhza, lebih menghinakan. Hari demi hari kita pasti berbuat. Hari demi hari kita pasti beraktivitas. Apapun yang akan kita buat, aktivitas apapun yang kita lakukan, mulai dengan pertanyaan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Mulai dari ilmu, ridho atau tidak ridhonya Allah akan apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu lihat, akidah ada sesuatu yang ada di dalam dada, memimpin anggota badan. Inilah yang selalu diucapkan oleh para ulama, bahwa akidah itu adalah asas daripada seluruh amalan. Dia adalah pondasi dari seluruh amalan. Kalau akidahnya bagus, khasyahnya kepada Allah bagus, rasa takutnya kepada Allah bagus, diiringi dengan ilmu yang benar, maka dia akan memimpin amalan. Amalan manusia akan terarah selalu kepada hal yang baik. Akan lahir bangunan-bangunan amal yang luar biasa. Bagusnya lahir dari hati tadi. Tapi kalau hati sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, dia akan labrak apapun. Dia tidak akan peduli kepada apa yang dia lakukan. Sakit orang, terzolimi orang, merampas hak orang lain, bukan haknya dia, yang penting dia dapat. Itu akan diambil semua. Dan semakin lama akan semakin buas manusia ini. Apabila sudah tidak ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah, mulai aktivitas. Dan aktivitas yang paling kecil, yang kalau orang sudah sampai kepada jenjang khasyah, aktivitas yang paling kecil yang harus dia perhatikan adalah lisan. Perkataannya. Manusia sering lupa. Kalau sudah bicara, lupa menakar. Ini pembicaraan saya ini dimurkai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Manusia itu sering hanyut. Sering hanyut kalau sudah ngomong. Kalau sudah berbicara sering lepas kontrol. Tapi kalau orang yang sudah sampai kepada titik pembicaraannya selalu dia awasi, ini akan dimurkai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah, maka dia sudah sampai kepada jenjang khasyah yang luar biasa. Rasa takutnya kepada Allah sudah sampai kepada takut yang luar biasa. Lihatlah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Ucapkan kata-kata yang baik itu artinya ketika ngomong, pilihlah. Pilih kata-kata yang baik. Saring dulu ucapan itu, keluarkan yang baik-baik saja. Dan ini tidak akan mungkin kecuali orang yang menimbang amalan dan perbuatannya ini dimurkai oleh Allah atau tidak. Kalau dia dimurkai oleh Allah, dia mundur karena rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini amalan luar biasa. Oleh karena itu, kesolehan seorang hamba, Nabi mengatakan lahirnya dari lidah. Mu'adz diajarkan sholat, diajarkan puasa, diajarkan tahajud, diajarkan amalan-amalan Islam, lalu Nabi diajarkan jihad, diajarkan hal-hal yang besar, lalu Nabi mengatakan, maukah engkau hai Mu'adz, aku ajarkan sebuah amalan yang menjadi pembungkus seluruh amalan itu. Kalau engkau lakukan ini semua, engkau akan kerjakan. Kata Nabi, tahan lidahmu, hai Mu'adz. Makanya pahalanya besar. Karena orang yang kalau rasa takutnya kepada Allah sudah sampai kepada titik setiap perkataan yang dia ucapkan, kata-kata yang akan dia keluarkan, dia perhatikan Allah ridho atau tidak ridho. Ini adalah orang yang sampai kepada jenjang khasyah yang luar biasa. Dan sekali lagi bahwa khasyah adalah rasa takut yang benar-benar lahir dari ilmu pengetahuan seorang hamba kan Rabb-nya. Dia berbuat sesuatu dan tidak jadi. Kenapa? Dia tahu Rabb-nya marah kalau dia seperti ini. Dia tahu Allah akan murka kalau dia berbuat yang seperti ini. Dia tahu bahwa Allah akan menyeretnya ke neraka kalau dia berbuat hal yang seperti itu terus. Ini dia khasyah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang merupakan ibadah yang luar biasa dan bahagian daripada ibadah taqarrub kita kepada Allah Rabbul Izzati wal. Kalau seandainya ada hamba menyelewengkan ini kepada sesuatu selain Allah, ada yang dia takuti yang seperti ini, setiap mau berbuat nanti si anu marah apa tidak? Si buat ini si anu marah atau tidak? Sehingga Allah tidak ada, dia sudah menyekutukan Allah. Baik itu ilah, dia anggap ilah Tuhan-Tuhan yang dia nyatakan Tuhan, atau ada manusia lain yang lebih dia takuti lebih daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, walaupun tidak dia pertuhankan, akan tapi selalu tidak berbuat, itu yang dia perhitungkan, itu yang dia perhitungkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita bahas, satu bahasan dari ibadah pada pagi yang berbahagia, yaitu al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar menjadikan hamba kita sebagai hamba-hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga rasa takut kepada Allah itu menghindarkan kita dari hal-hal yang akan menyeret kita kepada murka Allah. Karena kita tahu murka Allah melahirkan hal-hal yang penuh dengan mara bahaya, hal-hal yang penuh dengan hal yang tidak kita inginkan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pertanyaan pertama, ketika kita belum bisa khosyah secara istiqamah, apakah itu akan menggugurkan amalan kita? Yang menggugurkan amalan itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Yang menggugurkan amalan dua, syirik dan kufur. Kalau belum sampai kepada syirik dan tidak sampai kepada kufur, maka itu tidak berakibat kepada gugurnya amalan-amalan kita sebelum ini. Maka khasyahnya kita berhasil, kemudian turun iman karena kesalahan kita juga, karena iman itu tidak akan mungkin turun kalau bukan karena kesalahan kita. Ini yang perlu kita ketahui. Iman itu tidak seperti arus listrik. Artinya bukan karena kesalahan kita kemudian tiba-tiba dia drop. Karena dia drop lalu kita iman kita drop gitu. Dia bukan arus. Dia ada penyebabnya. Iman kita turun karena kesalahan kita. Kita berbuat maksiat. Kita mulai melemah. Kita mulai awalnya sesekali gak apa-apalah gitu. Akan dimulai dari situ. Kemudian akan turun iman. Hilang khosyah. Tidak istiqomah seperti pertanyaan ini. Maka ini tidak akan menghapuskan amalan yang ada. Dan semua kita seperti itu. Dalam menjalani proses sampai kepada khosyah, menjalani proses sampai kepada takwa yang istiqamah, jatuh bangun. Dan tidak ada manusia itu yang begitu sampai kepada jenjang khosyah terus selama-lamanya sampai akhir hayat. Karena sudah ditakdirkan bahwa manusia itu bersalah. Dan bersalahnya lahir ketika khosyahnya itu sedang kosong, wallahu ta'ala alam, atau sedang minipis, wallahu ta'ala alam. dua pertanyaan yang kita jadikan satu saja, karena jawabannya hampir sama. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada abang dan adik yang masih menganggap bahwa yasinan tiap malam Jumat adalah bagian ibadah? Kita pernah menasihati, namun mereka masih menolaknya. Di dekat rumah saya ada masjid yang diimami oleh seorang yang sudah tua. Kadang bacaan surat-surat pendek sering salah, padahal di sana ada imam yang muda yang alhamdulillah bagus bacaannya. Akan tetapi imam yang tua ini selalu saja maju sebagai imam. Maka bagaimana sholat kita yang diimami oleh orang tua tersebut, batal atau tidak? Untuk pertanyaan pertama, kalau kita sudah memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang mulia, tidak dengan marah-marah, berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang abang dan sebagai seorang adik. Sudah sampai di situ. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lanjutkan selanjutnya adalah istiqomah untuk menasihati. Sampai kapan, Ustaz? Jangan tanya sampai kapan. Jalani terus, karena tugas kita bukan sampai kapan. Tugas kita adalah selalu mengatakan dakwah yang benar. Itu tugas kita. Enggak pakai sampai kapan. Karena kalau sampai kapan itu berarti ada masa di mana kita sudah berhenti menyampaikan kebenaran. Enggak. Sampaikan terus. Mereka enggak ikut, Ustaz. Udah, biarkan, sampaikan terus. Bahkan Nabi Muhammad berdakwah sampai dia dilarang, akan dibunuh kalau saya masih menyampaikan dakwah itu. Masih disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan tugas antum sebagai abang dan adik, tugas kita sebagai seorang dai, katakanlah begitu, tugas para nabi dan para rasul hanya menyampaikan. Ada yang lebih hebat dari para nabi dan para rasul? Tugas mereka hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagun mubin. Tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah jangan kita mendakwahi saudara kita, abang, adik atau siapapun sampai dia harus ikut. Enggak boleh seperti itu. Salah seperti itu. Ikut dan tidak ikutnya dia itu bukan lagi tanggung jawab kita. Banyak orang yang merasa itu tanggung jawab gitu. Kalau abang saya ini belum ikut yang benar, kalau adik saya ini belum ikut benar, saya merasa bersalah. Tapi bersalahkah para nabi dan para rasul ketika umatnya banyak yang tidak ikut kebenaran? Umat Nabi Muhammad, ana mau tanya kepada antum, umat Nabi Muhammad banyak ke surga atau ke neraka? Banyak ke neraka. Banyak yang sesat atau daripada yang mendapatkan petunjuk? Salahkah nabi ketika umatnya banyak yang sesat? Jadi jangan salahkan diri kita ketika kita berdakwah kepada siapapun, orang yang kita dakwahi belum ikut kebenaran. Enggak ada yang salah. Justru yang salah adalah ketika kita merasa bahwa kita tidak sukses, lalu kita berhenti menyampaikan kebenaran. Justru itu yang salah. Maka sampaikan terus. Adapun pertanyaan kedua tentang orang tua yang tadi mengimami, ini fenomena yang memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang itu sudah terbiasa jadi imam di sana, dan sudah bertahun-tahun jadi imam di sana, dan bacaannya keliru. Ana juga pernah mengalami ini di salah satu negeri, sehingga saking seringnya terjadi kesalahan, ana sampai bingung, ini sholat ana di sini sah atau tidak. Karena orang tua yang imam itu sering salah dalam bacaannya. Kita tanyakan kepada ahli ilmu yang kita temui ketika itu, Allah takdirkan dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau mengatakan selagi bacaan Al-Fatihahnya benar, maka kita masih sah sholat di belakang orang yang seperti itu. Masih sah sholat di belakang orang yang seperti itu. Memang, afdolnya kalau memang orang tua ini faham dan mengerti, anak muda di belakangnya jauh lebih pandai membaca Al-Quran daripada dia mundur. Tapi inilah fenomena. Inilah fenomena kehidupan. Bahwa orang tersebut sudah dia, seolah-olah dia adalah imam tetap di masjid tersebut. Ya. Wallahu ta'ala. Apakah ada kewajiban ana untuk menyampaikan ilmu akidah yang lurus ini kepada orang tua di kampung, sementara di kampung masih banyak kemusyrikan dan orang tua tidak mau diajak pergi dari kampung? Iya. Kalau untuk menjaga orang tua daripada kesyirikan, kita harus harus berbicara. Kita harus sampaikan. Walaupun di mana orang tua kita. Dan sekarang ini, di zaman sekarang ini, jarak tidak lagi membatasi dakwah. Betul tidak? Kalau dahulu jarak masih membatasi dakwah, kita tidak bisa berdakwah kalau kalau jarak kita jauh dari orang yang kita cintai. Sekarang sudah tidak ada. Maka sampaikan dakwah. Sekarang ini kalau kita memang serius ingin berdakwah, menyampaikan yang benar ini kepada orang tua kita, setiap hari kita bisa bertemu dengan mereka dalam rangka mendakwahi. Jangan setiap hari, setiap jam bisa kita dakwahi kalau kita mau. Maka jangan terhalang oleh jarak. Sampaikan. Kita tidak tahu penyampaian kita yang keberapa yang membuat orang tua kita mengerti. Dan doakan orang tua kita terhindar. Doakan orang tua kita terhindar. Itu yang paling penting, doa. Jangan lupa doa. Nabi Ibrahim mendoakan dirinya dan anak keturunannya untuk jauh daripada syirik. Demikian juga dan kita harus doakan diri kita dan orang-orang yang kita cintai terhindar daripada syirik. Di antara doa Nabi Ibrahim yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan keturunan-keturunanku daripada beribadah kepada berhala-berhala. Maka jangan kita terlalu yakin bahwa kita sudah terpelihara. Ini juga penting. Jangan kita terlalu yakin, oh kayak saya sudah rajin belajar ilmu akidah ini, oh saya sudah rajin ngaji, saya nggak akan selamanya tidak akan. Belum tentu. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada kita dari doa Nabi Ibrahim. Di antaranya, bahwa Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jaga saya. Nabi Ibrahim, manusia terbaik dalam tauhid setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tetap berdoa kepada Allah, ya Allah jaga saya daripada kesyirikan. Kadang-kadang kita lupa dan lalai daripada memohon kepada Allah untuk menjaga kita daripada terjerumus ke dalam syirik. Saya tahu ada orang yang sudah lama ngaji. Sudah lama sekali. Akan tetapi ketika ditimpa masalah besar, masih bisa ke dukun. Besar menurut dia, masih bisa ke dukun. Ketika dinasihati oleh anaknya, dia katakan, kamu belum merasakan apa yang saya rasakan. Kalau nanti kamu merasakan apa yang saya rasakan, tahulah kamu apa yang harus kamu kerjakan. Jadi, tidak kita belum aman. Kita belum aman. Akidah kita belum aman. Sampai nanti malaikat maut datang menjemput. Kalau masih bertahan di atas akidah yang lurus ini, masih bertahan di atas tauhid yang benar ini, masih bertahan di dalam mengibadati Allah satu-satunya dan tidak berbuat syirik, di situ baru titik amannya ada. Sebelum malaikat maut datang menjemput, tidak ada titik aman. Wallahu ta'ala. Di sekitar lingkungan kami ada sekitar 5 buah masjid khusus untuk waktu sholat maghrib. Begitu azan selesai dikumandangkan, langsung diteruskan dengan iqamah, sehingga tiap hari tidak ada sholat sunat qabliyah maghrib. Dan fenomena ini terjadi di sebagian besar masjid di kota Pekanbaru. Bagaimana menurut Ustaz? Ya memang begitu. Begitu fenomena yang ada. Bukan begitu berarti benar, tapi begitu fenomena yang ada. Dari kecil kita juga tahu bahwa masjid-masjid yang kita sholat habis sumandangkan azan langsung qomat di waktu maghrib. Seharusnya tidak. Karena sholat maghrib itu ada sholat qobliyahnya. Sebagaimana sholat subuh, sebagaimana sholat zuhur, sebagaimana sholat asar, sebagaimana sholat isya. Tapi entah kenapa dari kecil kita sudah terbiasa dengan masjid-masjid yang di negeri kita yang tidak menyiapkan waktu untuk jamaah sholat qobliyah. Dan inilah tugas kita untuk menyampaikan. Dan alhamdulillah ketika kita sampaikan, ada satu masjid berubah. 2 tahun kemudian ketemu lagi satu masjid berubah. 3 tahun kemudian ada satu lagi masjid berubah. Alhamdulillah. Sekarang kalau kita hitung-hitung di Pekanbaru ini sudah lumayan. Walaupun tidak bisa bersaing dengan jumlah masjid lain yang belum melaksanakan sholat qobliyah sebelum maghrib. Tetapi, toh pun kita mengatakan seperti itu pun tidak maksiat. Maksiat tidak, habis azan langsung qomat. Hah? Tidak maksiat. Makanya ketika menasihati, itu enggak perlu marah-marah. Itu bukan maksiat. Saudara kita belum sampai kepadanya ilmu ilmu yang hak bahwa sebenarnya ada sholat qobliyah sebelum maghrib. Bayangkan antum dari kecil, dari TK, masjidnya ketemunya itu terus. Sekarang umur sudah 60 tahun. Tiba-tiba ada anak umur 25 tahun nasihati ini salah. Yang benar itu sebelum sholat maghrib ada qobliyah. Antum akan bingung. Saya dari TK, sudah 60 tahun umur saya sekarang ini. Yang namanya maghrib itu gak ada sholat qobliyah, kok tiba-tiba ada anak 25 tahun. Kita ingin begini, saya ingin mengatakan suatu hal yang wajar sebenarnya, orang mengatakan ini anak ini bawa agama baru ini. Alhamdulillah antum ada di majlis-majlis seperti ini yang mengajarkan, datang dari guru-guru antum yang banyak yang mengajarkan bahwa ada sholat qobliyah sebelum maghrib. Karena yang terlarang itu, yang terlarang tidak ada sholat sunatnya itu hanya 2. Jangan sholat setelah subuh sebelum terbitnya matahari. Jangan sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Yang berarti yang dilarang hanya 2. Dan 2-duanya ba'diyah. 1 ba'diyah subuh, 1 ba'diyah asar. Yang lainnya gak ada yang dilarang. Ini juga sudah menjadi dalil bahwa ada qobliyah sholat maghrib. Karena larangannya hanya 2. Tidak ada sholat qobliyah, sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah asar. Berarti kalau kita bertanya melalui hadis ini, kalau sholat sebelum maghrib bagaimana? Yang tidak ada hanya 2. Setelah subuh 1, setelah asar 1. Berarti qobliyah maghrib ada. Apalagi kalau ada riwayat yang lebih jelas daripada itu, ketika Nabi mengatakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib untuk orang-orang yang mau. Ada yang lebih tegas lagi daripada itu? Jadi ini fenomena. Dan ini fenomena yang tidak hanya skala Pekanbaru menurut anda, tapi sudah sampai kepada skala nasional. Dengan dakwah, ada yang paham, kemudian berubah, ada yang faham. Tapi tentu kita tidak bisa langsung merubah total semuanya. Itu bukan kuasa kita, wallahu'alam. Ustaz, apa hukumnya mengikut sertakan orang yang telah meninggal untuk berkorban? Kalau dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, sah. Karena itu adalah bagian daripada sedekah anak kepada orang tuanya yang sudah wafat. Dan bersedekahnya seorang anak untuk orang tuanya yang sudah wafat, dalam agama kita disepakati boleh. Para ulama menyepakati boleh sedekah seorang anak kepada orang tuanya, wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana sikap kita kalau ada orang yang memfitnah dan berlaku zalim. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia, makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kalau orang lemah seperti kita difitnah, ya wajar-wajar aja, Pak. Kalau orang yang lemah seperti kita terzolimi atau dizolimi oleh orang lain, suatu hal yang wajar saja terjadi. Antum tahu Allah dan kekuasaan Allah? Mengerti kekuasaan Allah? Allah aja difitnah oleh orang Yahudi. Allah dikatakan punya istri. Allah dikatakan punya anak. Oleh orang-orang kufar. Allah dikatakan zalim oleh banyak lidah. Apalagi kita. Yang ingin saya katakan, hiduplah kita di dunia ini dengan kezolim-kezolim orang lain kita itu, ya sudah. Siapa sih saya yang harus saya bela? Siapa sih saya yang harus membela-bela diri? Satu. Dua, harapkan pahala di balik fitnah manusia. Harapkan apa? Pahala di balik fitnah manusia. Maka akan aman dan nyaman kita walau ratusan fitnah datang, walau ribuan fitnah datang. Dan mudah-mudahan itu bagian daripada hal yang menghapus dosa kita. Karena dengan difitnah kita bersabar, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar, Allah memberikan pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar. Inti dari semua ini, ana mengatakan, sebenarnya tidak ada yang perlu harus kita bela-bela dengan dari diri kita. Tidak ada yang harus kita bela mati-matian dari diri kita. Siapa sih kita ini? Kalau kita hitung dosa dan kesalahan kita, untuk berdiri di depan manusia aja kita gak sanggup. Sanggup gak kita berdiri di depan manusia sekarang ini, dan orang yang semua yang hadir sini tahu dosa dan kesalahan kita semuanya. Sanggup kita berdiri? Hah? Gak sanggup kita berdiri, Pak. Itulah kita. Lalu apa yang mau kita bela dari diri kita yang sangat kerdil ini? Apa yang mau kita bela-bela mati-matian dari diri kita yang banyak bergelimang dosa ini? Salah seorang ulama hidup di zaman kita sekarang, ada orang yang menyampaikan ghibah orang lain terhadap dirinya. Ada ulama, bukan kita, kita bukan ulama, kita hanya orang yang punya ilmu sedikit, kemudian orang lain minta diajarkan yang sedikit itu. Ini ulama yang memang ahli ilmu, yang keilmuannya diakui oleh dunia internasional. Ketika ada muridnya menukilkan bahwa si fulan menghibahi anda, ghibahnya seperti ini, dia katakan, alhamdulillah, baru itu yang dia tahu tentang saya. Seandainya dia tahu siapa saya sebenarnya, akan lebih besar yang dia bicarakan dibanding apa yang sekarang kamu nukilkan kepada saya. Alhamdulillah baru itu yang dia katakan. Baru itu yang dia tahu. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Kalau dia tahu siapa saya yang sebenarnya, oh entah apa kata-kata yang akan dia ucapkan terhadap diri saya ini. Maka, gak ada yang perlu kita bela mati-matian, Pak. Kalau sudah seperti ini kita menakar diri kita, hilang egois, hilang anania. Walaupun kita tidak mau dizolimi, benar kita tidak mau dizolimi. Tapi kalau sudah dizolimi orang, sudah. Maafkan. Bukankah maaf itu lebih baik daripada membela-bela diri? Kemudian datangi orangnya, kemudian sampaikan ini, itu, dan kemudian banyak lagi hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan syaitan untuk membuat permusuhan dan kemudian membuat kita jauh daripada persaudaraan. Wallahu'alam. Ustaz, kapan dan di mana saja tempat doa itu mustajab? Kapan dan di mana saja tempat doa itu mustajab? Di mana dan kapan doa dilarang menengadahkan tangan? Kalau tempat mustajab, wallahu alam saya tidak tahu. Ada sebuah tempat mustajab, kalau di tempat itu berdoa langsung dikabulkan Allah. Saya tidak tahu. Ana tidak tahu. karena tidak ada riwayat-riwayat hadis yang sahih dalam tempat. Orang berbicara di raudhah mustajab, namun hadisnya tidak ada yang sahih. Dan riwayat dalam masalah ini tidak ada yang sahih. Kalau tempat anda tidak tahu, namun kalau waktu ada. Dan ini bagian daripada hikmah Allah tabaraka wa ta'ala untuk memberikan kesempatan doa yang mustajab untuk seluruh hambanya dimanapun mereka berada. Ada di sepertiga malam yang terakhir, ada di antara azan dan iqamat, ada di waktu safar, ada di waktu berbuka puasa, dan ada di sebagian waktu daripada hari Jumat, kemudian di saat hujan turun. Akan tetapi syarat mustajab doa harus dipenuhi. Ini ketentuan juga, doa akan mustajab di sana kalau tidak ada yang menghalangi. Syarat istijabah doa harus dipenuhi. Kalau seandainya tidak dipenuhi, ya enggak mustajab karena terhalang oleh kesalahan kita sendiri. Wallahu taala. Sudah sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan ibadah dan ketaatan beraneka ragam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu. Tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun, ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada da'i-da'i yang tenar. Di sana juga ada da'i-da'i yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi, tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang da'i yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Tuhannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur ke

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: صالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu

0: أتينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ

0: إنه لا يفلح الظالمون.
1: Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
0: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.
0: Falam

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن أحب

0: jahilin.
1: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
0: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
0: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
1: Kemudian timbul pikiran pada mereka, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
0: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Ma

0: apa yang kamu sembah selain Allah. Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.
0: Waqala.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Alim.
1: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
0: Qala ma khatubukunna.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Waqaf.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
0: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
0: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
1: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
0: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
1: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
0: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
1: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
0: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
1: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
0: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
1: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
0: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

0: a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ

0: إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
0: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
1: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
0: قال

0: الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقاه

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

0: dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Rabbi.

0: Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
1: ذلك

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم عبرة

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu. Majelis para ustadz untuk belajar. Boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya. Misalnya satu tempat. Bayar. Jual tiket. Itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar. Tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100.000 saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, Abu Khari, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan. Agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat, bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhara. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater, drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini. Kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang. Jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya di majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah. Difitnah. Tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa. Meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya, terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga. Oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, baik, saya tinggal. Tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia. Sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud enggak boleh menghususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul. Orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan. Menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, wah hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyukh. Untuk membesarkan syuyukhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlu sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlu sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlu sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
3: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
4: Ahli Islam, yang jelas Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
5: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
3: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita nggak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
4: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
3: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
4: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil pun dengan perasaan dan semangat saja.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar.
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu linuri man yasha'.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu wujuhum bin nar.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Taman kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

dunia, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: nasihat.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah, alam akhirat, alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi fa ana zaimun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji, la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya, hatta adukhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, Man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah SWT, haqqan alallahi ayyurdiyahu yawmil qiyamah. Kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masal muslimin rakamullah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabiyu? Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyal muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dari jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan, anda dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wabi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia, dan alam kubur, dan alam akhirat. Alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan. Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini tiga perkara yang dahsyat agung yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah. Ya, tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal. Ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita. Dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita. Dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa. Kecuali kepada Allah. Tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah. Ya Syekh, ya Wali, ya Jin. Ya Malaikat, ya Nabi Fulan. Tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladzi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan innad dina indallahi al-Islam, agama yang ajaran sesungguhnya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami diinan. Dalam surat Ali Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, negakan salat. Maka muslim harus salat. Harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumi usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam bidina, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayo ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul dan utusan nabi dan rasulku, kita ridha, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'uh, ikuti Muhammad la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'uh la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW telah memberi hidayah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undayan Mutiara Nasihat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
0: أَكُو رِضَى اللَّهِ سَبَغَيْ رَبْكُو Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: والله خير الرازقين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: وما أدراك ما هي نار نار حامية.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: يرى
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
2: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
2: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
2: Tanpa rumus.
1: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun min Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Anu parantos ngumpulkan urang dina ieu majelis ilmu anu pinuh ku barokah insyaallahu ta'ala. Salawat sarang salam mugia salamina dilimpahkan ke Nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wilujeng patepang deui dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dina dinten anu mulia ieu urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta pangarsa Alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu ta'ala anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Langsung wae, urang sami-sami regepkeun, kanjeuna kuring sumanggakeun barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab anu dimuliakan ku Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos dugi kana bab guragiru dina milampah kahadean tos opat hadis. Nu kurang dibahas dina bab ieu ayeuna naraskeun hadis kalima. Hadis kalima ieu katampi ti Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhadha saifan yauma Uhud faqal may ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qal fama ya'khudhu bihaqqihi fahjama alqaum faqala abu dujanah radhiyallahu an ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin rawahu muslim. Saur Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam nyandak pedang dina dinten Uhud. Uhud deh maksana perang Uhud, disebut perang Uhud sabab tempat ya perang di Gunung Uhud. Gunung Uhud deh masih di wewengkon kota Madinah, keluar sekedik kinten-kinten 20 menit lah di Masjid Nabawi karena busnya mungkin sekitar sebeberapa kilo gitu tah. Ayo Gunung Uhud. Tadi dinya kajantenan perang, perang nuka dua dina sejarah perjuangan kaum muslimin. Sampai perang Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabariskeun heula para sahabat. Nyandak pedang teras anjeunna nyarios may ya'khudhu minni hadza saha anu bade nyandak ieu pedang ti kami. Maka para sahabat sadayana ngulurkeun pananganana. Sadayana nyarios abdi, abdi ya Rasulullah. Parebut hoyong eta pedang ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terasur Nabi alaihi salatu wasallam fama ya'khudhuh bihaqqi saha anu siap nyandak ieu pedang bari ngalaksanakeun hak ieu pedang. Akhirnya jalmi-jalmi mundur deui caricing daya anu wantun. Akhirnya ayah hiji sahabat namina Abu Dujana. Abu Dujana teh nami asli nama Simak bin Kharasyah. Gaduh putra namina Dujana, disebut Abu Dujana. Nami aslina Simak. Sar Abu Dujana ana akhuduhu bihaqqi. Abdi anu siap nyanak eta pedang bari ngalaksanakeun hakna. Maka dipasihkan ke Abu Dujana enjingna perang bari nyandak anganggo eta pedang nigas beheng jalma-jalma musyrik. Nigas terang nigas teh menebas beheng jalma-jalma musyrik. Terang beheng ya ya. Hadisnya diriwayatkan ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim kalawan sanad anu sahih. Perang Uhud, perang nuka dua dina sejarah Islam tur kalebet perang anu kalintang dahsyatna, langsung dipimpin ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab terjadina perang, kejadian perang Uhud, sebab bangsa Quraisy dina perang nuka hiji eleh. Naon perang nuka hiji? Perang Badar. Padahal jumlah kaum kafir 3 kali lipat dibanding jumlah kaum muslimin. Ari kaum muslimin mah 313 orang, ari kaum kafir mah dugikeun ka 1000 orang. Tapi eleh tu jelema kafir teh. Wirang di kolong catang. Nya isin, nya saatos elema pasti naon mentalna daun, mentalna amruknya. Tak hoyong males etaka kekalahan, hoyong dendam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maranehanana ngumpulkeun deui pasukan. Dikumpulkeun pasukan teras bade nyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Madinah. Sebab tos kairong jumlah Nabi sareng kaum muslimin di Madinah teh ngan ukur ratusan. Ayo nyanak pasukan anu seueur. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam nguping berita ieu. Anjeunna musyawarah. Kumaha ieu mayunan musuh, musyawarah sareng para sahabat. Aya nu ngusulkeun rupa-rupa usulan. Orang cicing welah di Madinah. Orang nyumput di bumi masing-masing. Orang aman, tapi orang tiasa manah musuh-musuh anu badannya lampurkeun. Di zaman harita tiasan aya bom, tiasan aya granatnya. Jadi bumi nyumput di bumi aman, namun ayeuna bahkan di alungan granat ge ancur. Harita teh asan aya senjataana teh naon? Pedang, panah, tombak atos. Batu mungkin, tapi batu mah dengan ukur benjol. Nah, jadi tos sar para sahabat orang cicing di bumi, siapkeun panah. Tah, aya deui khususna para pemuda. Ulah kaos kuya awai. Kuya mah mau ukur nyumput dina batok nanya. Orang papang di luar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebet ke bumi na. Teras nyiapkan perlengkapan perang na. Teras keluar di bumi na. Teras anjena ngajak para sahabat, hayu orang papag musuh di luar. Sebab di hari wangken lamun umpamana diantos di Madinah, kan seur istri, seur murangkali, seur anu tasarpuh dilibatkan karena perang, bahaya. Akhirna dipapag. Arangkat weh anjena ka Uhud. Kabukit Uhud, oke, okay? Pasti jalma musyrik teh bakal ngalangkungan eta tempat. Tah, dugikan ka Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam nyusun strategi pangsae-saena strategi. Ibarat umpamananya di tempat Simkuring itu aya bukit alit. Di ditu Gunung Uhud. Musuh teh bakal di ditu di Mekah ka dieu tah. Antawis bukit ieu sareng Gunung Uhud bukitna alit. Kalangkung ka ditu ka arah Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat nungguan di belah ditu. Nabi masang 50 ahli panah. Teras ahli panah ieu teh piwarang nyumput dina bukit anu alit ieu. Aya 50 orang dipimpin ku Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ahli panah. Nyarumput di bukit alit. Bukit alit ieu teras disebut kusebutan Jabal Rumat. Rumat jamak tina Ramin. Ramin teh hartosna tukang panah. Seurna jamakna Rumat. Rumat teh ahli panah. Namun orang ninggal lokasi Jabal Rumat sareng Gunung Uhud, tebih musuh teh kaditu kapentang. Tebih mun orang maledogkeun batu alah moal dugi-dugi acan. Jadi tebih jarakna teh, nya lumayan. Tah, jadi setiap kali jalma musyrik rek ngalangkung nyerbu kaditu dipanahan heula. Jebret, jebret kena. Jaya jalan sanes. Aya hiji dua anu lolos ka ditu disiapkeun disambut ku pasukan kaum muslimin di ditu. Jadi bimbang si jalma musyrik teh. Jadi seueur anu kapanah di antawis Jabal Rumat sareng Gunung Uhud. Kitu tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masang 50 ahli panah di dinya bari nyarios la tabrahu makanakum ibqau fi manakmikum sawa'un kanat lana au alaina. Aranjen ulah ninggalkeun tempat anjen ieu tetep tumetep cicing di dieu naon we nu kajadian boh urang meunang boh urang eleh. Jadi upami kaum muslimin dihanap eleh ulah nyamperkeun ka ngabantuan cicing tetep di dieu kamu mun kengeng. Kitu tah papatah ti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirna kumaha? Jalma musyrik teh bingung. Bade nyerbu terus ka ditu tos kepanahan heula. Aya hiji dua anu leles dipegat di ditu atos. Akhirna seueur anu perlaya di dinya mati di dinya teras anu sanesna kalalabur. Kalua ka mundur. Teras harta bebekalan maranehanana pabalata didinya. Aya nu make emas, perang nganggo emas. Minimal aya onta, aya kuda nya, aya pedang, aya segala rupi, aya artos, aya makanan, aya minuman. Tah, akhirna lalumpatan mundur. Nusanesna perlaya. Pasukan pemanah nganggap yen perang tos beres. Kaum muslimin ninggal jalma musyrik kalah labur, ribut ngumpulkan naon harta rampasan perang dikumpulkan. Ninggali kitu pasukan pemanah nganggap perang tos beres. Tarurun atuh ngiring ngumpulkan harta rampasan perang. Abdullah bin Jubair gogorowokan, ulah turun ingat karena pesan ti Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kudu cicing tetep tumetep di dia. Tapi sarumaha da atus beres perang teh ulah teh santa. Akhirna mayoritas pemanah turun mung aya sababaraha orang. Di dia kekuatan kaum muslimin na perang Uhud. Pas bukit Rumat kosong, jalma-jalma musyrik ningali kesempatan. Aya hiji pasukan kavaleri, pasukan berkuda jalma musyrik, dipimpin ku hiji pahlawan perang hebat kasida. Namina saha Khalid bin Al-Walid. Anjeunna mimpin pasukan kuda ninggali bukit rumat kosong, terus anjeunna nguriling muter, akhirna ngarebut eta posisi ti pengker. Aya sabara urang pemanah nu tapi ngan sakedik diserbu atos eleh direbut eta posisina di tempatan ku jalma musyrik, akhirna posisi tibalik. Para sahabat anu nuju mulungan ganimah teh tu di pentangan nek prok prok prok gitu. Posisi tibalik. Akhirnya kaum muslimin jadi naon bahasa Sunda na terdesak teh kadesek gitu tanya. Seueur anu perlaya dugikeun ka langkung ti 70 urang kaum muslimin gugur di medan perang. Kalebet salah sawiosna sahabat anu dipasihan gelar Asadullah wa Asadu Rasulillah. Singa Allah, singa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna sekaligus paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saha Hamzah bin Abdul Muthalib. Perangna gagah dipikasieun ku musuh. Eta oge Hamzah teh elehna gugurna teh sanes perang dikepung ku sabara urang sanes, tapi ku hiji ahli tombak, hiji budak hamba sahaya sanes budak leutik sanes. Budak teh hartosna budak belian hamba sahaya. Ahli ngalempar tombak namina saha Wahsy. Sar Wahsy lamun kuring tos ngeceng sasaran tara pernah meleset, tara pernah naon bahasa Sunda na meleset teh nyengsoh behendan nyengsoh mah, tara pernah salah pasti kena diincer atuh Hamzah teh nya diincer eta Hamzah. Pas umpamana kesempatan anak ayah pelawar langsung kana dadana tembus. Eta gugur Hamzah di medan perang. Katembus dada naku tombak katanya. Tadugikan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam nyalira anjena tatu. Dugikan ka dikepung musuh digebrus kana liang. Sementara musuh langsung tos siap. Pahela-hela bade nancemkeun boh tombakna boh pedangna, ninggal Nabi tos ngegebrus kana liang kitu, siap ditombak, siap ditusuk ku pedang. Aya sahabat ningali langsung anjeunna ngagajleng kana eta liang, nangkep Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi Nabi kusa ku tonggongna wak kitu ta pres pres pres kana tonggongna. Nabi nyalira aya di handapeunana. Akhirnya naon jalma musyrik nganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tos maot, tos gugur. Disebar Muhammad geus maot, Muhammad geus maot, disebar gogorowokan. Tah, para sahabat nguping-nguping isu ieu, aduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tos ngantunkeun, tos gugur. Terus orang terus kadesek deh jumlah terus eleh. Akhirnya mundur, mundur, mundur. Akhirnya, bari sedih. Nyakawan nyanguping Nabi sallallahu alaihi wasallam terus naon, terus gugur di medan perang. Aduh, terus tungkah batu bumi alam upeng-upeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ngantunkin menyek. Pas nalika uih bade uih di ka Madinah, pasang rok sareng Umar anu harita telat. Mereka mana na anjeun? Uih ka Madinah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naon sababna anjeun balik deui? Nabi tos mau tos tewas. Makana urang uih deui. Umar langsung nyabut pedang. Balik deui. Kauhud, lamun Nabi sallallahu alaihi wasallam tos maut, jang naon orang hirup. Uih deui atunya, barang uih deui ka ditu teh, ka bukit Uhud teh, Tosur sahabat-sahabat na anu tinggoleprak tinggoler di pilarian si horeng aya dina liang Nabi sallallahu alaihi wasallam katutupku jasad sahabat Nabi nama tececel teboncel masih jumeneng kene alhamdulillah mung opat waos payuna cara roplok boborot oge ku getih ye. Tah, jadi dina perang Uhud kaum muslimin ngalaman naon? Kawon. Naon sababna? Sabab tetaatna sebagian sahabat karena instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetaatna saha? Pasukan pemanah. Teu sadayana kan sebagian ageng. Dugikeun ka sabalih sahabat bertanya-tanya, naon sundana bertanya-tanya, tanya, tataros benten deh, nah orang elehnya, kan orang teh jundullah, tentara Allah maranehana tentara setan, nah habet bisa eleh gitu tak, kan orang ayah dina bebeneran, jalma kafir ayah dina kemusyrikan, nah orang nu memperjuangkan bebeneran bet eleh. Lungsur ayat pangeling-eling teguran ti Allah Azza wa Jalla surah Ali Imran ayat 165 awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Nah araranjen bertanya-tanya ya nalika anjeun katibanan musibah. Musibah nate kawan dina perang Uhud nya qad asabtum mithlaiha. Padahal aranjeun geus menang dina perang dua kali lipat samemehna. Perang Badar. Qultum anna hadza aranjeun terus cerita nah bet eleh nya. Padahal orang benar marana salah tapi nah orang beteleh. Qul ucapkan ku anjen hai Muhammad huwa min indi anfusikum. Kakalahan anjen teh elehna anjen teh ku sabab kesalahan araranjen. Sabab araranjen maksiat. Ka maksiat nantanya tetaat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina Ali Imran ayat 152 Allah netelakan hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun faminkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al akhirah. Surah Allah azza wa jalla nalika araranjeun lemah teras aranjen berselisih dina urusan. Wa asaitum terus aranjen maksiat. Maksiat nate mimba di ma'arakum ma tuhibun saatos anjen ninggali naon-naon nuku aranjen dipisuka. Jadi kemaksiatan nu dilakukan ku para sahabat teh saatos ninggal anu dipisuka naon gonimah harta rampasan perang. Jadi nalika jalma musyrik tos malalundur harta rampasan perang dihanap pabalatak ta hejokan kan harta manya akhirna ngalanggar larangan ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirna turun ti posisi nak di Bukit Rumat. Di Bukit Rumat turun ta eta. Ya. Akhirna kaum muslimin ngalaman kekalahan dina eta perang. Pasti aya hikmahna. Naon hikmahna seueur? Duikeun ka ahli sejarah, ulama, ahli sejarah, ahli hadis. Namina al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ngarang hiji buku sejarah kitab ku bahasa Arab tang tos judulna Zadul Ma'ad fi Khairi fi Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Eta buku sejarah. Nalika ngajelaskeun perang Uhud, teras kawon Imam Ibnu Qayyim ngajelaskeun hikmah-hikmah di balik kakawanan eta. Salah sawiosna teh nyaeta kakawanan eta teh elehna kaum muslimin teh azab ti Allah kusabab kamaksiatan kaum muslimin. Kusabab maksiat dihukum, hukumna naon? Di dunia, itu di akhirat. Karena di akhirat mah bersih. Sana para sahabat maksiat, tapi cinta aranjeuna ka Allah sareng ka Rasulullah itu tetap ageng. Kasintaan Allah ka aranjeuna ge ageng. Allah alim dosa para sahabat ka sana ka akhirat alim. Dibersihkan di dunia kene. Kucara dipasian hukuman di dunia kene. Hukuman itu mangrupi naon? Elehna kaum muslimin dina perang Uhud eta. Tah. Tur ka penderitaan ka nyeri ka perih. Nu kaalaman karaskeun ku para sahabat dina medan perang Uhud teh duh kacida lahir batin. Lahiriahna jelas. Nyarari terlukanya taratu kitu seueur nu maraot. Nya batina ninggal saderekna sahabatna seur anu marawatnya kawan pasti mentalna naon amruk tah pasti mentalna teh kagejlog ngurag handap tah lahir batin sedihna luar biasa nya cara rape nya taratu nya reri dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam oge awor-aworan ku getih opat waosna cara roplok nya kamaksiatan ngalantarankeun lungsurna hukuman ti Allah Subhanahu wa taala. Hukumanna di dunya kene. Masih untung tuh di dunya nya. Lamun umpama eta kamaksiatan teh dibalesna di akhirat aduh. Dugikeun ka para ulama zaman baheula nya. Lamun aranya tos digebrus kamaksiatan sanaos tos tobat, sanaos tos tobat. Ngarep-ngarep aya musibah. Sebab dianggap musibah itu tenon hukuman karena kemaksiatan eta. Dugikeun ka hiji mangsa aya hiji ulama teu pira saur urang mah nya teu pira. Ngan ukur ngahina tatanggana anu Yahudi. Dihina. Sadar astagfirullah, aduh eta dosa. Ngarep-ngarep hukuman naon ku Allah bakal dipasihkeun ka anjeunna. Sasasi, dua sasi, tilu sasi, sataun, dua tahun, aya wae atuh. Hirupna teh senang-senang anjeunna teh pengusaha madu gitunya. Upami naon maduna teh dugikeun ka sababaraha gentong. Puluhan atau napi ratusan gentong. Maduna madu asli, mal mungkin ngical madu palsu. Madu awis atau napi mahal. Awis jeung mahalnya. Diurangi ayeuna sakilo teh ratusan ribu atuh. Nya henteu sakilo ketang. Nu asli tapi lamun aya sabotol ageungan ukur 50.000 pasti palsu eta mah. Madu asli sabotol sabara murah 50.000 ah palsu eta. Ulah percaya. Da anu asli mah sabotol alit sa mual saparapat buahnya itu terus 200.000 tiaman iya mah saparap gentong bayangkan karyawana seur benghar itu pasti benghar sabar miliar lah lamun diartoskan zaman orang baheula mah sabar puluh atau napi ratus gentong seur karyawana. Hiji mangsa tos 40 tahun ti kajadian harita karyawana lapor ka bosna. Bosna teh ulama ya. Cuma laporanna teh tadi aya beurit ancrub kana hiji gentong napikeun ka pae. Haram. Najis. Sehingga madu sagentong eta jadi Jadi te halal di kumasar ulama iya picin gentong eta ulah diicap. Lamun anu teu jujur banyak tong ribut kan katanya picin we bangke na etana diisal kan gitu. Lamun teu jujur banyak dak para ulama matu nganggo agama dina isal galah oge agama diterapkan urusan dagang. Kalau jalma muslim sanes urusan untung rugi hungkul, tapi dosa atau pahala, barokah atau laknat, surga atau napi neraka, itu ta. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Cilaka tu jalma-jalma anu curang nalika dagang. Lamun manehna ngilo dikurangan, lamun manehna meser hoyong di lewihan tak itu cilaka ngurangan timbangan ngurangan letteran sumpah palsu kang dadagan ini mah super atuh ibu demi Allah super padahal kawe dalapan aya nu kitu seueur nu dagang nu kitu sabab nu diudang ngan ukur kauntungan dosa henteuna mah teu paduli surga neraka na mah teu paduli ancaman Allah kana curang kitu mah teu dipikirkeun. Eta lamun agama teu dicandak ka pasar. Agama mah kena dicandak ka mana? Agama teh sarua di masjid unggul. Ka sagala bidang kahirupan kena dicandak, ka WC oge dicandak. Aya aturan agama kanggo ka WC, aya candak terapkeun. Hubungan suami istri oge aya aturan agama na terapkeun ka pasar aya aturan agama nalika urang jual beli transaksi sareng satrasna terapkeun ka kantor ka dunia ekonomi ka bidang politik terapkeun agama didinya dianggo lamun agama teu dicacandak wah atos di pasar aya kacurangan. Di pasar aya sumpah palsu. Di pasar aya kabohongan ya. Di pasar aya segala macam kaawonan. Kitu deui di kantor lamun agama teu dicandak ka kantor, naon akibatna? Korupsi, korupsi artos, korupsi waktos, penyalahgunaan jabatan sareng wewenang. Sebab agama teu dianggo ka dunia politik teu nganggo agama. Nu terlibat di dunia politik jalmi anu bodoh ngenaan agama, bahaya atau curang, licik, ngabohong, ngawadul gitunya, janji palsu sareng segala rupiah. Kusabab naon, kusabab teu nganggo naon, teu nganggo agama. Bahkan seueurnya agama malah tong dibawa-bawa karena masalah politik mah. Masalah politik mah tong mau-mau agama segala macam ta. Eta tanda-tanda eta jalmi rek korupsi ta. Tanda-tanda eta jalmi lamun tos berkuasa bakal naon? Bakal zalim ku kawasaanana. Tong mau agama karena dunia politik ta. Eta berarti rek berbuat jahat ku kakawasaan di bidang politik ta. Ulah dipilih nu kitu patut mah. Lamun kene kitunya, lamun aya nu nyeres tong mamawa agama karena malah masalah politik. Eta sekuler. Misahkeun masalah agama sareng masalah politik sekuler nu kitu teh. Nya, agama Islam ngatur segala bidang kahirupan. Aya aturanana. Eta nu kudu dianggo. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpolitik henteu, berpolitik. Anjeunna pamimpin politik zaman harita. Para khalifah khulafaur rasyidin nerapkan politik Islam. Para ulama ngajelaskan masalah ayat-ayat bahasan khusus namina fiqhus siyasah. Fiqih ngenaan politik. Sur kitab-kitab politik. Itu disusun ke para ulama. Imam Al-Ma'mawardi ngarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Khusus masalah politik. Masalah kekuasaan. Masalah pengaturan negara. Pengaturan kekuasaan sareng satrasna. Ayat-ayat, ayat hadis anu diterapkan di dinya nya. Tah janten ulama nu tadi oge nu dagang madu oge agama diterapkan. Eta gentong anu aya beritan piceun. Padahal sagentong teh sabaraha kilo, sabaraha puluh kilo, sabaraha jutaeun nya. Nah, beres urusan ku carak itu henteu saur anak buahna kabosna. Aya di masalah sanes. Naon masalahna teh? Tah gentong anu kalebetan beri teh hilap deui duka nu mana? Eleh-eleh da berita tadi atus dialungkeun. Gentongna kan sami teh dicirian. Eta genteng nu aya berita teh pisan muhun gampang. Tapi nu jadi masalah genteng nu mana hilap deui. Kumaha instruksina? Pisan sadaya genteng sadayana. Tibatan ngajual barang haram ka batur. Dosa na badak kajen rugi miliaran dipiceun atuh sadayana teh. Aya nu kitu ayeuna moal. Moal atuh. Terang teh Imam Abu Hanifah. Salah serius Imam Madhab Nu'afat. Madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah. Terus Imam Malik. Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah pengusaha emas perak. Perhiasan. Dadagang emas. Dadagang perak. Nih. Di waktu-waktu dagang di hiji tempat aya anu asli aya anu imitasi mirah anu asli awis aya anu meser nu asli mohon aya anu asli jeung imitasi anu asli meser awis wih na teh ka negeri na ka kota luar kota mun aya atus benten negeri nya sabab negeri zaman baheula kan luas. Barang dugi ka bumina ditinggal eleuh nu asli mah geuning ieu berarti anu kapasikeun nu tadi teh anu palsu padahal meserna artosna tos dipasikeun nu asli. Lamun urang nu isalna kumaha miliki rizki nu kaisal nu palsu hargana nu asli puluhan kali lipat atuh kumaha anu dilakukan kanya ingkik dewe angkat tebih mang bulan-bulan kanggo nukeurkeun eta ku ongkos ku waktos oge nya mungkin tos karugian ageng tapi sing emut nu anu isal galeh teh ulama anu nerapkeun agama dina aktivitas dagangna. Nuna aya dina emutan anjeuna sanes untung sanes rugi tapi naon dosa atanapi pahala rahmat Allah atanapi murka Allah surga atanapi neraka eta diancam ku neraka ta. Untung ageung di alam dunya tapi engke akibatna neraka alim teuing da dunya mangke pasti bakal ditinggalkeun. Tur akhirat pasti bakal kealaman kasorang pasti disamperkan. Taeta lamun agama diterapkan dina dagang. Tapi lamun agama te dicasanda ka pasar kana dagang kauntungan 1000-2000 oge bari jeung dosa teu paduli. Sumpah palsu nya. Da sim kuring makan tos ninggal atuh aya jalmi meser buah. Mang ibu-ibu teu apalan meureun buah. Mana aroma manis kan terkenal aroma manis tehnya amisna anu pangsel tah ieu tah bu ditunjukkeun anu jarot bayangkeun aduh ditegur mang sanes bu tah ieu aroma manis mah bu nah ieu mah geuningan hararejo kitu nya nu kieu ari eta mun kararoneng nya nu koneng tapi jarot ieu aroma manis mah ulah katipeng bopeng. Dikitukeun teh si tukang dagangna kalah ngambek ka urang lain isin tong ikut campur atulah cenah kana urusan batur kitu nyariosna teh. Untungna teh sabaraha misal sakila untungna sabaraha coba. Moal 10.000 sigana teh nya tina sakila. Dosana naudzubillah. Azabna di akhirat moal tiasa katadah ku urang. Tajanten naon anu kaalaman mangrupi musibah eta teh disababkan ku kamaksiatan orang azab ti Allah tapi untung di dunya Tapi lamun eta teh di dunia teh dihukum ka di akhirat, oh bahaya. Langkung dahsyat tibatan hukuman di alam dunia. Jadi naon nu kaalaman ku kaum muslimin di medan perang Uhud, eta teh mangrupi hukuman ti Allah Subhanahu wa taala kusabab kamaksiatan anu dilakukan ku kaum muslimin. Tah terasanana perang Uhud itu terasan beres, tapi engkau Nabi saw wihdi ke Madinahnya ngumpulkan dari sahabat anu masih kuat. Teras ayah sababara sahabat anu tengiring perang Uhud ku sabab di piwara ngajaga Madinah, kumpul orang break di itu kaum musyrikin. Akhirnya Nabi sanaos bari tatu boborot keneh ku getih. Aya sahabat sabara urang anu tos tatu oge tapi sumangat keneh, hayu urang break deui. Aya sabara sahabat anu teu ngiring perang jag-jag keneh, komo eta sumangat, hayu urang udag deui kitu tah. Diarudag deui ka ditu. Nguping kitu kaum musyrikin gempeur, berbet lalompatan ka Mekah. Tur beredar berita ieu teh, yen Nabi sallallahu alaihi wasallam uih deui ka medan perang kaun raskeun perang Uhud, tapi kaum musyrikinna ngeper. Lompat atuh, kabur ka Mekah. Tersebar. Tetap secara psihis mah kaum muslimin kenging dina medan perang Uhud. Ya, mung aya 70 kaum mukminin mujahidin anu gugur di medan perang Uhud, di antawisna saha Hamzah. Nu jelas salah sawios faidah tina perang Uhud nyaeta kamaksiatan ngundang lungsurna murka sareng azab Allah Subhanahu wa taala. Wihde kana hadis anu tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam samemeh perang Uhud ngabariskeun para sahabat bari nyandak pedang. Saha anu siap nyandak ieu pedang? Sadayana ngacung, abdi. Tapi saur Nabi, saha anu siap nyandak ieu pedang tur ngalaksanakeun hakna, hak ieu pedang. Akhirna jalmi mundur deui sabab khawatir hak anu kadah ditunaikeun teh hiji hal anu abot kasida, khawatir teu naon teu sanggup. Tah ibarat jabatan kitu, seueur jalmi anu parbut jabatannya teu mikir naha mampu naha henteu, nu penting mah ngajabat, ku ngajabat kabayang kauntunganna. Tiasa ngatur artos, tiasa nilep artos, tiasa ngamangfaatkeun ka kawasan sareng jabatanna ka kepentingan pribadi, keluarga atawa naik kelompok, eta nu kapikirkeunna teh. Tapi tanggung jawabna kawajibanana mah ah kumaha engke we nya. Aya warga anu protes gampang. Persulit we segala rupa na cicing kata jempe. Nya. Tos setenu wani di. Tanur dipikirkan teh kauntungan. Sanes tanggung jawab. Komo di akhirat. Di alam dunia oge eta teh tanggung jawab teh. Tos dituntut ayat jami nu berkuasa 5 tahun 100 lungsur gawok kue digegel gawok ditewak ku KPK geblos karena penjara ayat nu gitu seueur hampir rata-rata mantan pejabat tos beret teh geblos karena penjara geblos nuju berkuasa nama henteu sabab berkuasa. Suur eta teh korupsina, suur penyimpanganna, tapi kusabab masih berkuasa teh anu wantun ngutak-ngatik. Tos turun tina jabatanna kewakanya kebros. Aya nu kitu? Seueur nu kitu. Tah, seseueurna mah karena jabatan teh hejo karena naon kauntunganna. Ketanggung jawabna mah teu dipikirkeun. Kitu deui para sahabat nalika ditawaran sanu hayang pedang ieu. Abdi, abdi, abdi. Sanu siap ngalaksanakan tanggung jawab. Mundur hari uang. Sari semua ukur mikirkan dunia tapi akhiratnya tuh. Akhirnya Abu Dujana siap, abdi siap. Karena gaduh skill, gaduh kemampuan. Kanggo ngalaksanakan hak eta pedang. Atau napi kewajiban manehanana dina ngagunakan eta pedang. Tur memang Abu Dujana radhiyallahu an ngalaksanakan kalawan saya. Eta pedang nate ibarat hirup. Teras nigasan beheng jalma jalma musik duka sabara belasta. Hulu jalma musik anu ting guruntung ku pedang Abu Dujana eta. Tina hadis ye aya sababaraha faedah anu tiasa dicandak ku urang. Kahiji. Annahu yambagi lil insan ayyubadira bil khairi wa la yata'akhkhar wa ayasta'ina billahi azza wa jalla wa huwa idza sta'ana Allah wa ahsana bihi dhanna anahu Allah. Dina hadis ye ngandung dalil kahiji. Setiap jalmi muslim kedah gewat-gewat dina ngalakukan kehadean tur tadi akhirkan ya katinggal dina sikap Abu Dujana terang anjana mampu abdi ya Rasulullah tadi engke-engke deh terang mampu langsung ya teras nyuhunkan pitulung ke Allah. Sajalmi anu nyuhunkeun pitulung ku Allah kalau ngalaksanakeun kewajiban, Allah bakal nulungan eta jalmi. Seueur jalmi anu rajin ibadah. Sabab anjeunna terang ibadah teh agung anu kacida. Tapi salajengna eta jalmi ngaros berat dina mempertahankeun ibadah eta akhirna liren. Nan sababna salah sawios kakurangan eta jalmi tetawakal ka Allah dina ibadah. Maksana tetawakal teh tara pernah nyuhunkeun ngadoa ka Allah supaya dipasian kakuatan dina ibadah. Padahal urang tiasa ibadah ku teh ku sabab hidayah ti Allah azza wajalla. Coba suhunkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantusan abdi kanggo zikir ka anjen, syukur ka anjen, sareng ngalakukeun ibadah nu sae ka anjen. Lamun umpamana urang wangi-wangi gugah aya kahoyong tahajud tapi aduh hararyam tunduh berat kasida atawa napi tos wudu bare tahajud tapi rada hararyam rada tunduh mungkin paling ya maksimal 2 rakaat ras ngagoler deui. Nah, lamun urang sadar kitu engal ngadoa ka Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lemahna orang dilemahkan ku Allah, semangatna orang disemangatkan ku Allah azza wa jalla. Suhunkan ka Allah supaya anjeunna masian hidayah ka orang sehingga orang semangat. Anu tadina tunduh cenghar, anu tadina haroream jadi semangat, anu tadina paling ieu mah 2 rakaat 11 rakaat bablas nya. Paling iya mah 5 menit, 10 menit kan. Sajam, sajam setengah akhir nama kitunya. Kusabab dipasian kekuatan ka Allah Azza wa Jalla. Allah netelakan wa may yatawakal ala Allah fahuwa hasbuh. Sajalmi anu tawakal ka Allah maka Allah bakal masian kacukupan ka eta jalmi. Kalabat kacukupan dina sumangat sareng tanaga. Cuma ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Kathiru minan nas rubbama yastakthiru al-ibadah aw yara annaha 'azimah yasta'zimuha fayankusu 'ala aqibai. Walakin yuqal lil insan ista'in billah wa tawakkal 'ala Allah fa idza ista'anta billah wa tawakkal 'alaihi wa dakhalta fi ma yurdih فأبشر بالخير وأن الله تعالى سيعينك كما قال تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه. Seueur jalmi anu rajin ibadah tapi nganggap ibadah eta teh abot berat akhirna liren, maka jalmi eta kada nyuhunkeun tulung ka Allah, tawakal ka Allah. Ya Allah pasian abdi kakuatan. Kalebet belajar, diajar, diajar teh harorem teh. Harorem luar biasa. Sakin dan lamun belajar na ceramah umum siga kia mengukur calik runutan oge beres. Bade faham bade henteu mulai ujian. Tapi lamun belajar di pesantren di sakola, teu mengukur calik bari ngupingkeun bari nundutan. Tapi kedah nyatet, kedah faham. Kadang-kadang sakali dua kali teu faham, tapi berat. Akhirna seueur anu naon liren. Ah haroream. Ya kealaman ku ulama zaman baheula Imam Al-Kisai gitu. Dina naon belajar ilmu nahwu, aduh berat hese. Akhirna ah bade liren. Teu sabar. Bari mikir, bari ninggal di kamarna aya naon? Aya sireum ngegel hiji duka roti, duka kue tarekel naik kana dinding. Da kue anu digegelna teh langkung berat tibatan badan koreang peluk murag korejat deh digegel di naik deh langkung luhur tadi sajengkal ini dua jengkal koreang gubrak gugah deh gegel deh terekel naik tilu jengkal ini nama koreang murag terus dugikan kaduka sabara puluh kalinya naik murag akhirnya lami makin luhur akhirnya dugi ke atap terus dugi ke naliang ulat. Sir Imam Al-Kisai, hadihin namal musabirah. Iye

0: Coba murang kali, badai mulai belajar lelengkah halukan, salengkah dua lengkah gebruk. Nyeri, salengkah dua lengkah gebruk. Tapi terus korejat di ayana mah 5 lengkah, 10 lengkah, akhirnya makan, tiasa beberbetan lompat, tiasa salto, segala macam. Tapi lama nombor namanya salengkah dua lengkah gebruk, ah alim deh dipangku, terus gempor. Ya, lumpung kemal tiasa apa. Budak we ulet dugikan katiasa lu lompatan. Coba main sepeda. Diajar namanya sabose guprak. Ya. Pas dikitukan jedak si pedal nanti karena naon? Karena tulang kering. Misalnya semuncangan. Tulang kering. Nyeri nah luar biasa dikitukan kabar rohaknya. Sabose dobose jeger nangger. Lamun sekali dua kali gagal, teras putus asa. Ah, mual tiasa-tiasa karena sepeda. Tapi lamun terus-terusan mah, sekali dua kali gebis terus. Lami-lami mau ngebut bikin ke jumping oge tiasa kan. Ulah putus asa. Nyun kan bantasan ka Allah, semangat. Maka segala perjuangan anu berat pasti hambatan oge berat, tapi lamun urang na ulet sabar nuju berjuang mah para ulama teh dugikeun ka ngucurkeun cimata meres keringatnya, dugikeun ka haruha-hareho segala rupa perjuangan awal mah kitu, tapi engke amis ditungtungna. Hari awalna nuju belajar mah cimata teh cimata kasedih, kasangsara, kanyari, kapeuri. Hari tos berhasil engke cimata bahagia, cimata anu amis buah tina hasil perjuangan. Semangat, semangat, semangat tina sagala rupinya. Tah kitu heula anu kapihatur dina dinten ieu enjing-enjing ieu. Urang masih gaduh sisa waktu 5 menit ka tanya jawab ka Muzain di situ. Itu Muzain. Cepi di studio punten Cepi. Di studio mangga nyangakeun ka mandu tanya jawab sareng pendengar sareng pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga Cepi.
1: Tunun Ustaz, jazakallahu khairan ka pangersa Ustaz anu parantos medar ngeunaan miharep kalungguhan dina kitab Sarah Riyadhus Shalihin. Para wargi pemirsa, mangga nu bade nyangakeun atau ngintun patarosan tiasa ngalangkungan nomor 08-1-227-1476 atau tiasa oge karena nomor telepon langsung di 022-8686-2637. Patarosan anu halo aya telepon Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Bapak
0: Pak Dudung.
1: Pak Dudung.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sawangsulna.
2: Alhamdulillah Ustaz mode Ustaz Damang.
0: Amin wa iya.
2: Untung Ustaz. Iya. Kita memang sudah dibahas. Ya perkawin ibadah haji Ustaz.
0: Ibadah haji.
2: Katanya sih Ustaz. Dia ibadah haji nate tiap tahun kemarin sudah nate. Badan si B ibadah haji nate mungsa kali. Dan jenah mah ada nate umroh. Anu jantan Pak Karosan, mana anu langkung utami anu dilaksanakan ke si A apa nanti anu dilaksanakan ke si B.
0: Mangga. Mangga, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung di Cibeber Cimahi barakallahu fik. Ya. Kewajiban haji sekali seumur hirup. Nunga dua kalian katilu kali sunnah, teu wajib deui. Tapi sana sunnah kahiji pahalana tangtos ageng. Sebab pengorbanan ageng na segala segi, artos keluar ageng. Puluhan juta. ONH na hungkul wayana sabar 40-nya. Ditambih ku biaya segala rupi teh can tangtos cekap 50 juta. Saurang, dua orang berarti 100. Teras waktos 40 dinten no reguler eta teh. Teras badan fisik angkat kaditu capek, bete,

0: Ya, bete nanu kahiji dina pesawatna 8 jam cangkel sing sireumeun nya dugikeun ka seueur jalmi anu barareuh sampeanana kusabab lami ting di pesawat calik teras dongkap mendarat kadituna antrian di imigrasi tiasa 2 jam tiasa langkung. Teras cuaca di ditu anu panas, kamu anu reguler mah sanes di hotel. Teras ibadah haji na capek luar biasa, tingawitan kaping 8, salapan wukuf di Arafah, 10 nu langkung capek mah. Di kaping 10 kedah jumroh, teras dicukur sareng mencit mada teu capeknya. Teras angkat deui ka Mekah kau ngalaksanakeun tawaf ifadah. Di jalana mun papah jelas capek 5 atau napi 6 kilo. Pas sedek deui. Mun kana beus macet anger we kana sajam langkungna nya. Tawaf ifadahna aduh pas sedek ngarayap. Da cantang tos beres 3 jam eta teh. Sareng saena nya. Ah, pokoknya capek. Nah, tapi sana kacapek pengorbanan itu teh dibayar ku Allah ku bayar nu lipat ganda. Dosa-dosa dihapus, pahala dikocorkan. Ya, artosna barokah anu dianggo ibadah, digentos ku Allah dunia akhirat. Nah, jadi sana sunat pahala na ageng, hapus dosa. Nah, ini patarosan mana anu langkung saya haji tiap tahun atau napi haji sekali. Nyatang tuh setiap tahun upami mampu. Sebab haji dilaksanakan kedua katilu ngahapus dosa. Terus ngaraih pahala anu kalintang ageng sana sente te wajib. Sunnah nunga dua kali. Tapi pahala na ageng kacida langkung saya. Kanggo dilaksanakan ya. Janten mana langkung saya anu sering haji atau nempel sekali ini anu sering atau tak mung ayam mung na hasil tina haji kedah katinggal naon hasil tina haji ibadahna langkung getol akhlakna langkung mulia infak sodakohna kedah langkung giat tibatan samemihna lamun nalika di Mekah di Madinah sajam dua jam samemeh azan tos ke masjid. Nah ari uih ti haji azan tos komat oge masih kene kogoleran. Iya teh tapak na haji na. Nye. Jantan diditu rajin uih ka dia males deh. Uih haji teh aya perubahan boh kana ibadah boh kana akhlak na. Maka teu aya perubahan karena ibadah, karena akhlak nuduhkan haji na mardud. Haji na ditolak. Haji na henteu kenging pahala teu ngahapus dosa. Sabab naon teu aya tapakna dina kahirupan sabada haji. Wallahu alam bisawab. Tapi terakhirnya tos aya waktosna.
1: Mangga Ustaz. Aya patarosan Ustaz naha di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam teu aya nu waduk atawa kebal atawa napi gaduh tenaga dalam margi dugi ka taratu kitu di perang Uhud margi zaman ayeuna aya kaum muslimin tiasa weduk ku tenaga dalam Ustaz
0: barakallahu fik aya jalmi anu weduk weduk teh teu mampan dibacok kitu nya iya kaiji adisim kuring nyalira dasan pernah ninggal di kena langsung dina film dina video nya ayah nya ayah dikadekan di si peso na si brogna teh dikadekan helakana kai rampung sekaligus parotong terus digesel-gesel upamilara saya nu kitu eta bagian tina sihir aya unsur bantuan jin kanu karar itu. Makana aya ritual, sanaos ritualna teh ibadah, ritualna teh umpat zikir, ritualna saum, ritualna itu ieu ngalaksanakeun ajaran Islam, tapi ritualna ngalaksanakeun ritual Islam nu teu dicontokeun ku Nabi sallallahu